Banyaknya cuma 3 farsakh ya, mungkin sekitar 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo sekitar gitu. Maka Rasulullah SAW sudah kosar di Dzulhulaifah. Karena itu sudah di luar kota. Yang problem sekarang kalau di Riyadh, tidak bisa karena Riyadh satu kota. Nah, kita di Jakarta, misalnya di Jakarta. Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah. Iya tidak? Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, ada Jakarta Pusat. Ada Jakarta Pinggir enggak? Jakarta Coret, ada. Baik. Maka kalau seorang sudah pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, itu masing-masing ada wali kotanya, benar? Benar kan? Itu satu jadi kota tersendiri. Kalau dihitung bangunan bersambung terus. Makanya kalau kita sudah pindah dari satu Jakarta Timur ke Selatan, kita sudah mulai boleh untuk melakukan keringanan sholat. Ya. Atau lebih mudahnya lagi kalau kita sudah di bandara, karena bandara sudah masuk provinsi lain, Tangerang, benar enggak? Makanya saya kalau berangkat dari rumah saya di Jakarta Timur, kemudian saya di Tangerang, saya sudah jamak, saya sudah kosor, karena saya sudah di Tangerang. Saya mau ke Makassar misalnya, ya, atau saya mau ke Aceh misalnya, maka saya sejak di Tangerang, saya sudah jamak dan kosor. Beda ketika saya di Halim, karena Halim masih Jakarta Timur. Di Halim saya enggak melakukan kosor karena saya masih dalam wilayah saya. Saya masih dalam kota saya, sehingga saya tidak dikatakan sudah keluar kota. Faham? Jadi, maksud saya, seorang hanya baru boleh melakukan keringanan jika sudah keluar kampungnya. Sudah keluar kotanya. Asal antum Bandung, sudah masuk tol, sudah keluar Bandung. Ya, sudah keluar Bandung. Kalau mampir di mana antum sudah boleh kosor, sudah boleh jamak. Wallah alam bisawab. Nah, sebagian ulama mengatakan, seperti fatwa Lajnah Daimah, untuk menghitung ukuran yang 80 kilo tadi, itu dimulai sejak kita keluar kota, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Jadi 80 kilo dari start kita sampai ke awal kota berikutnya. Kalau 80 kilo, berarti kita sudah dianggap perjalanan safar. Paham? Baik. Kita lanjut. Lanjut apa sudah? Kayaknya jadi panjang ya. Sudah berapa jam kita? Sudah 1 jam lewat? InsyaAllah, kepanjangan ya. Sudah dulu apa lanjut? Baik, berikutnya.

Jadi ranah kita perhatikan sini, ranah kita kosor. Atau di berikutnya. Areal atau ranah boleh mengambil rukhsah. Rukhsah dalam hal ini adalah kosor dan jamak. Ini misalnya kota keberangkatan. Kota kita, kota keberangkatan. Kemudian apa? Kota tujuan. Kota tujuan. Baik, maka ini areal perbatasan. Ini perbatasan. Ini perbatasan. Maka perhatikan, harus jarak antara kota tujuan dan kota perbatasan, harus jaraknya berapa, Ikhwan? 80 kilo. Dari sini, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu kurang lebih 80 km menurut pendapat mayoritas ulama. Paham dari sini? Ini start di sini sudah mulai boleh. Selama perjalanan boleh. Meskipun jaraknya kita mengelilingi dunia, tujuan kita 3000 km. Sini mampir dua hari, terus dalam perjalanan boleh. Selama, meskipun 1000 hari, meskipun setahun. Kalau kita safar enggak berhenti-berhenti, ya, meski apa? Setahun. Ya. Sampai kita tiba di kota tujuan. Nah, ketika tiba di kota tujuan, ada beberapa kondisi. Kondisi ketika sampai tujuan. Pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat fardu, maka ini sepakat tetap mengambil rukhsah, tetap boleh qasar. Nah, yang berikutnya, jika bakalan menetap jika bakalan menetap 4 hari atau lebih, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur mengatakan kalau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba sudah harus sholat sempurna. Ini saya turunkan ya, khilaf. Surat pertama, jumhur ulama. Ulama. Sejak tiba, sudah tidak boleh qasar. Kenapa demikian? Karena orang yang akan tinggal 4 hari atau lebih di statusnya mukim. Kenapa? Karena statusnya mukim. Paham? Paham ya? Paham. Ini jumhur ulama. Pendapat yang lain, minoritas ulama, sebagian ulama mengatakan, ada lagi, sebagian ulama mengatakan, seperti ini pendapat Ibn Abbas, bahwasanya, lihat, selama 19 hari, boleh qasar. Jika lebih, tidak boleh. Ini pendapat Ibn Abbas. Disebut oleh Ibn Bukhari dalam sahihnya. Fakunna, ini dari Rasulullah pernah, selama 19 hari Rasulullah pernah qasar. Fakunna idza, kata dia, kami para sahabat, jika kami 19 hari, kami qasar. Kalau kami lebih, atmamna, kami sempurnakan. Jadi batasannya 19 hari.
Kalau 2 minggu berapa hari? 14 hari, masih terus. Kenapa? Karena kalau sudah lebih 19 hari maka hukumnya mukim. Kalau 19 hari masih dikatakan musafir. Orang 19 hari masa mukimnya musafir lah. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ketiga, ya, selama tidak berniat salah satu dari kedua ini, dari dua hal, maka boleh. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut yang pertama adalah niat menjadikan itu tempat tinggalnya, menjadikan kota tujuan sebagai tempat tinggalnya. Istiton namanya, istiton sebagai tempat tinggal. Kapan dia sudah niat, ah saya tinggal sini, saya sudah beli tanah, saya sudah tempat tinggal, sudah berarti dia, atau saya mau ngontrak di sini selama, berarti jadikan tempat tinggal, maka dia sudah jadi otomatis jadi mukim. Yang kedua, ya, berniat menjadikan tempat, berniat iqamah. Karena dia bakalan tinggal lama. Karena bakalan tinggal lama. Contoh apa? Ah, ini kayaknya buka dagang sini bagus. Saya ingin coba dagang 1 bulan. Saya ingin coba dagang 2 minggu. Atau saya akan belajar di sini selama 6 bulan. Maka kalau dia sudah niat iqamah, dia statusnya mukim. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Saya paham? Saya ulangi. Kalau kita dari tempat keberangkatan, perhatikan, kita belum boleh melakukan rukhsah, paham? Karena kita masih di kota kita, belum dikatakan musafir. Ketika kita keluar dari perbatasan kota kita, kita sudah boleh apa? Berkosor, karena kita sudah musafir. Dalam perjalanan, meskipun 1 tahun, kalau kita jalan pindah tempat, jalan terus, kita tetap boleh kosor dan jamak. Ketika sampai kota tujuan, di perbatasan masuk di kota tujuan, ini tujuan kita safar, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau kurang 3,5 hari. Intinya tidak sampai 20 kali sholat, karena 1 hari sholat fardu 5 waktu. Ternyata saya cuma sholat 18 waktu sholat. Maka jika kurang dari 20 waktu sholat, maka saya kosor-kosor. Tidak apa-apa. Paham? Karena tidak sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan, jika sudah niat sejak awal dia tiba di Bandung, misalnya saya tiba di Bandung Senin, saya bakalan pulang hari Sabtu, maka sejak saya tiba, saya sudah tidak boleh kosor lagi. Saya hanya kosor ketika dari Jakarta menuju Bandung. Tiba di Bandung, karena saya bakalan niat tinggal 5 hari, sejak tiba di Bandung, saya sudah langsung sholat sempurna. Faham? Ini pendapat jumhur, karena lebih dari 4 hari. Pendapat yang lain mengatakan, ulama seperti Ibn Abbas, 19 hari. Boleh di Bandung kau terus sampai, karena kau tidak punya tempat tinggal di sini, kau tidak punya dagangan di sini. Jika selama 19 hari, kau boleh apa? Kosor. Lebih enggak? Saya biasanya ini yang saya pilih. Lebih enak. Dan kalau 4 hari belum dikatakan mungkin. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ini pendapat kuat-kuat semua. Saya tidak sedang membahas dalilnya karena panjang lebar. Yang ketiga, pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak berniat untuk istiqamah menjadikan tempat tinggal atau sebagai mukim, maka dia boleh terus untuk mengambil rukhsah qasar. Ini 2 kondisi. Kondisi ketiga yang berikutnya, saya ulangi, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang kondisi ketiga. Di kota tersebut, jika tidak tahu kapan mau sampai kapan di kota tersebut. Di kota tersebut. Tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Misalnya apa? Misalnya sedang cari barang. Cari barang. Misalnya sedang kejar penjahat. Cari penjahat. Misalnya sedang cari istri. Istri lagi. Ini contoh benar misalnya. Dia cari barang, cari enggak dapat. Sudah 5 hari belum dapat, terus enggak dapat. Dia enggak tahu kapan pulang sampai dapat barang. Selama dia tidak tahu kapan dia mau pulang, dia boleh terus kosor. Meskipun lebih dari 5 hari. Cari penjahat, penjahatnya kabur sini, dari sini ke Bandung sana, ke kafe sana, kafe sini, pergi ke kuburan, pergi ke mana. Dia kejar. Meskipun 2 minggu, dia masih boleh kosor. Karena dia belum ketangkap. Atau dia cari istri, nazar ditolak. Sudah 2 minggu ditolak melulu.
maka dia belum dapat, dia masih terus, maka dia boleh kosor karena dia tidak tahu kapan dia meninggalkan kota tersebut. Maka ini sepakat ulama tidak mengapa dia kosor terus, maka ini boleh kosor terus. Paham? Ini kira-kira gambaran tentang rukhsah. Sepertinya masih panjang, kita stop aja ya. Habis ini masih panjang lagi ya. Saya tak khawatir 2 jam ya. Jadi sementara sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada hukum-hukum yang lain. Tentang sholat masih banyak, tentang puasa juga masih banyak insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, ada teman kuliah saya yang suka menjamak sholat. Ketika dalam berkuliah sebelum pulang, dia ini suka menjamak duhur ke asar atau maghrib ke isya Ustaz. Padahal dua dia akam sih, hanya cuman 40 menit dia perjalanan pulang. Akan tapi dia suka berstatement bahwa apa yang dia suka kerjakan kalau safar tidak ada jaraknya. Tadi dia mungkin beri pendapat bahwasanya safar tidak ada jaraknya. Tapi ingat, bukan tidak ada jarak, terserah kita. Tapi ikut urf apa? Masyarakat. Jika rumahnya ternyata menurut masyarakat bukan seperti tadi, Jakarta Depok, gak ada bilang masyarakat bilang Jakarta Depok apa? Safar. Meskipun Jakarta Depok 1 jam lebih. Saya kalau ngisi pengajian Jakarta Depok bisa 1 jam 20 menit. Tapi gak ada yang bilang mau ke safar mana, safar ke Depok. Diketawain orang. Gak ada. Jadi ukurannya bukan perasaan kita. Ketika para ulama mengatakan tidak ada jarak tertentu, bukan berarti tidak ada jarak, tetap ada jarak, tapi yang menentukan adalah masyarakat, urf masyarakat. Maka tidak boleh ikut hawa nafsu. Oh ini saya lupa, apakah ucapan fi ma'amanillah ma'asalamah termasuk doa safar? Nah, itu bukan sunnah Nabi, tetapi dibolehkan kita berdoa dengan doa apapun, fi amanillah, tapi sebaiknya kita ganti dengan sunnah Nabi, kita bilang astaudi'ukallah, atau astaudi'ukumullah, ya. Kalau kita doain orang, kita bilang astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik, atau zadakallahu attaqwa wa ghafara dhanbak wa yasarallahu lakal khair haitsuma kunt. Kita doa seperti itu. Kita boleh tambah setelah itu fi amanillah, maksudnya dalam perlindungan Allah. Boleh-boleh saja, tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Asalnya kita boleh doa dengan apa saja, tapi jangan sampai kita sibuk bilang fi amanillah, kita lupa dengan doa yang sunnah. Itu maksud saya. Ustaz, saya rumah di Bandung, kerja di Jakarta, dan saya sering PP gunakan WUS atau mobil. Apakah hukum safar terhadap sholat masih berlaku karena saya lakukan berbulan-bulan dalam waktu lama panjang? Kalau rumah ke Bandung ikut aturan, rumah ke Bandung di WUS, kalau mau sholat jamak di WUS boleh, di terminal WUS. Tapi kalau sudah masuk di Jakarta, maka ikut aturan tadi, tergantung berapa hari yang sebagaimana tadi kita jelaskan. Aturan berlaku.

Saya seorang akhwat kerja di luar kota, domisili, setiap weekend pulang ke Bandung. Apakah safar tersebut termasuk safar yang mubah? Saya belum menikah saat ini. Ya kalau bekerja mubah ya. Cuma masalahnya seorang wanita hendaknya ada mahramnya. Kalau safarnya safar mubah, cuma ketika tanpa mahram maka kembali kepada hukum wanita bersafar tanpa mahram. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh jika disertai dengan wanita-wanita, sekelompok wanita yang amanah untuk menjaga dirinya. Tapi kalau tujuannya dia untuk hukum asalnya mubah, cuma prosesnya yang bermasalah. Ini masalah jamak nanti, kita belum bahas ya. Hukum-hukum jamak terkait orang musafir. Ini juga sholat-sholat sunnah di kendaraan nanti ya, belum ada. Afwan, boleh safar ke negeri kafir dengan tujuan rekreasi? Itu masalah. Karena kalau kita ke negeri kafir tentunya banyak hal yang dilihat ya. Kemudian sulit makan juga susah. Kemudian kita banyaklah maksiat di sana ya. Maka seorang pertimbangkan kembalinya. Kalau dia untuk dakwah mungkin ada pergi ketemu dengan keluarga selama dia bisa ibadah dan macam-macam, ya mudah-mudahan tidak mengapa ya. Tapi kalau niat murid buat jalan-jalan, maka banyak ulama yang melarang. Tapi kalau tujuan misalnya untuk berobat, untuk jenguk anak yang sedang sekolah di sana ya, itu tentu ada tujuan-tujuan yang diperbolehkan. Ini juga nanti bahas tentang sholat, hukum sholat berjamaah bagi orang yang musafir. Kayaknya nanti aja deh ya. Nanti kalau kita sudah bahas berikutnya baru insya Allah banyak pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada seri kedua, entah kapan, wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: TV. Dan kajian Islam. Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
1: Perjalanan orang-orang mukmin yang
0: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Ketika langit mendung, awan hitam sudah ada di atas kita.
6: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang sholat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
7: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
8: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan, nggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi ilal qawmul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ahibbati fillah. Ibu-ibu ini sibuk. Sibuk. Kapan kesibukan itu berhenti? Sibuk mungkin sebelum subuh, sholat subuh, persiapan anak-anak sekolah, suami bekerja, kemudian anak-anak berangkat ke sekolah, bapaknya berangkat bekerja. Lalu apa kegiatannya ibu? Kajian. Pak tiap hari. Hari Jumat ini memiliki banyak keutamaan. Jangan sampai Jumat itu pergi, ternyata kita belum mendapatkan fadilah-fadilah yang seharusnya dapat kita raih. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Cerita manusia pertama itu dimulai di hari Jumat. Kemudian manusia pertama itu meninggal di hari Jumat. Lalu kehidupan di dunia akan berakhir. Kiamat kapan terjadinya? Hari Jumat. Lalu manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menjadi tanda dimulainya kehidupan akhirat. Kapan? Hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian perbanyak bersolawat di hari Jumat itu kepada aku. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat yang kalian bacakan itu dihantarkan kepada aku, kata Nabi SAW. Kita kalau salawat 100 kali, diantarkan kepada Nabi SAW. Ini fulan dari umatmu bersalawat 100 kali. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak salawat. Ada pesan Nabi SAW, pesan Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebuah asar, dia mengatakan kepada Zaid bin Munabbih, engkau kalau hari Jumat, usahakanlah paling tidak salawatmu tidak kurang dari 1000 kali. Baca Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Dan salawat-salawat yang lainnya. Tapi intinya di hari Jumat ini, usahakan kita memperbanyak solawat, membaca surat Al-Kahfi, kemudian berdoa di akhir Jumat. Karena ada waktu mustajab yang Allah rahasiakan. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini berkaitan dengan feminisme dan liberalisme. Ini tema yang cukup berat. Berkurangnya jumlah pernikahan di Indonesia ini dari 2013 kalau nggak salah, atau sebelumnya, jumlah pernikahan di Indonesia itu 2,1 juta mungkin, 2 juta lebih. Sekarang setelah lebih ya 70, masya Allah jamaah, 77, Allahu Akbar. Ini yang muda-muda belum tentu, ini yang muda-muda belum tentu sampai 60. Nah say, kenapa sekarang umur pernikahan, dulu umur pernikahan setelah adanya undang-undang 17 tahun kalau nggak salah perempuannya, sekarang 19 tahun. Sama 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Ini juga karena faktor adanya gerakan feminisme. Seakan-akan wanita itu baru umur 19 tahun boleh berumah tangga. Artinya sebelum itu tidak layak. Sebelum itu tidak pantas. Kenapa yang dulu pantas sekarang tidak pantas? Karena juga gerakan feminisme. Anak ingat di Surabaya ada satu kawan, dia cerita

sama, 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Ini juga karena faktor adanya gerakan feminisme. Seakan-akan wanita itu baru umur 19 tahun boleh berumah tangga. Artinya sebelum itu tidak layak. Sebelum itu tidak pantas. Kenapa yang dulu pantas sekarang tidak pantas? Karena juga gerakan feminisme. Ana ingat di Surabaya ada satu kawan, dia cerita

sama, 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Ini juga karena faktor adanya gerakan feminisme. Seakan-akan wanita itu baru umur 19 tahun boleh berumah tangga. Artinya sebelum itu tidak layak. Sebelum itu tidak pantas. Kenapa yang dulu pantas sekarang tidak pantas? Karena juga gerakan feminisme.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah ahadith as-sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres, semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir, terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga.

sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

Dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Dalah wis dongo wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan. Ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah. Ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allah Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling kamu itu lama-lama. Oh, kamu lama-lama. Lah, malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa. Karena dia bukan manfaat murni.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa

qadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam, punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store.
1: Sama-sama kakekku. Oh, berarti kita ini sepupu, betul. Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak. Di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia. Dia gak tahu, banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos, kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa, atau baterai. Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa. Coba antum lihat sekali-kali, paling banyak paling atas itu apa biasanya? Baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Gak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sohib-sohibnya membully dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Sampai gila-gilaan. Tunggu dulu. Anu kok kayaknya kelimpar.

0: sampai mana kita jamaah. Bunuh diri live, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, sebagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi akhirnya fillah, karena baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, insyaallah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. Kirim surat itu mungkin setahun dua kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu, sehat? Insya Allah. Nanti bapak gimana kabarnya, siang lagi ngapain bu, terus malam terus kirim surat. Itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana di medsos? Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya? Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana-rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bungkuk itu kepingin? Terlalu tua ya? Enggak gini ya. Ditawarin 100 tahun terlalu tua. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira pak? Antum milih sampai tahun berapa? Sampai umur berapa kira-kira? 70? Keinginan kita. Keinginan. Antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70, tua. Kadang-kadang sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzubika an urda ila ardhil umr. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang enggak ngerti apa-apa. Jadi 70 tahun cukup. Cukup insyaallah. Baik, ana kasih hadiah. Insyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Teh, kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kubur, enggak ada yang dibawa kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter di farmasi atau di tiang lainnya akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. apa dibawa ke dalam kuburan pun. Makanya adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini, dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik. Bagi orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan ya, karena yang bikin ini orang-orang non muslim kebanyakan medsos, mungkin bisa ditambah nanti kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain? Dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah. Walaupun tidak tertulis di sana. Kita kadangkala mau ya mau buka rekening atau macam-macam ditanya mau bikin apa rekening ini. Begitu pula tatkala kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri. Yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat, yang akan ada di timbangan antum, itu sudah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temannya, hei kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu. Itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi yang nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat. Yang kedua tidak bermanfaat, tapi tidak berbahaya. Yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati. Karena sering terjadi share broadcastan itu, masya Allah, dapat broadcast dari teman tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak dan semua pada nge-share. Apalagi ibu-ibu. Dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Anda baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap semuanya 3 orang ini orang gila, dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati dibunuh sama orang-orang karena berdasarkan informasi dari
1: medsos itu kalau ini penculik anak.
0: Tidak ada.
1: Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Tidak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu, kata Kapolsek, ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam. Tapi semuanya hoax, Ustaz, gak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah, anak punya anak nih, sekolahnya deket, mungkin 100 meter. Dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis. Hadis. Nabi. Rasulullah SAW bersabda. Antum sebar. Lalu di akhir ditulis, yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, insyaallah kita kan langsung, masyaallah, langsung akan rizkinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu ke dari kamarnya orang, kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang anda sebarkan 1 tahun yang lalu. Sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian, jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak. Ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia gak akan ke kotoran. Itu gak akan ketemu lebah itu di kotoran. Gak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita gak bisa milih? Lebah gak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar gak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kau gak tahu? Gak pernah belajar kita. Kita gak tahu, oh ternyata ini gak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian, jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan ada yang medsos, sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bisa ria antum. Nah, bisa ria. Gara-gara medsos. Maka ternyata iman-iman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan. Ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian ini tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas. Lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan. Antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah anak habis datang kajian. Gak perlu antum ngomong habis datang kajian. Ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5. Berbagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya nggak ada yang tahu. Mau kemana pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. lalu di-share di Facebook. Bapak katanya ke Jakarta tadi ya. Oh iya. Maaflah, Anda sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan untuk menjaga keikhlasannya. Hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum gak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan gak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekat. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia gak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi ini kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadol. Tafadol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa, Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, gak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai ana rusak. Kadangkala ada yang komentar-komentar miring kepada kita, macam-macam. Akhirnya kita sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit cuma. Masya Allah, katanya 40 menit waktu anak tadi. Tadi mulai jam berapa? Tadi lebih. Dia ambil waktu anak 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4 lewat 10 kan anak mulai. Nah, berarti jam berapa anak berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, anak sudah kapan buat antum. Anak akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadang-kala tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadang-kala kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum gak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana itu? Antum ahsan ketika mau diskusi tentang farmasi. Tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jemaah jadi gak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz gak percaya kalau Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kerjanya buka medsos, dia cari ini. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadangkala ada artikel bagus, kopas, by Joko, padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabba'a bima la yu'ta kalabisi au bayzur. Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai dua pakaian kepalsuan dia. Memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan kopas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan kopas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos, gak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. Labak sotoburun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah, paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah gak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam.
2: Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang timuan, langsung aja angkat tangan. Biar lebih, biar lebih apa namanya, terbuka. Dan yang awal dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja.
3: Fadal.
2: Ini ya mas. Ya.
1: Mic-nya cuma satu?
2: Iya.
1: Masya Allah. Fadal, yang keras. Yang berdiri, berdiri. Yang tanya berdiri, jemaah.
4: Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Dan bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut? Akan tetapi tidak meninggalkan sosial media.
1: Nah, Masya Allah. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang sama. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu. Insyaallah. Oke. Kadang-kadang kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya, ana Yusuf dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Anak punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Anak ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya sudah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Antum udah baik niatnya. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Ini cukuplah antum setengah jam dalam sehari buka. Antum khususkan waktu, ana mau buka Facebook habis asar. Setelah dikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca zikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah satu juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama dia juga tetap baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dapat manfaat dari medsos itu sendiri, ya, antum pilih konten kalau mau disebarkan di sana. Anda lihat medsos ini sebenarnya mengurangi orang. Dulu orang ingin mengeluarkan ekspres apa? Mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok. Tulis. Sekarang sama temboknya, tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita mengkhususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insya Allah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ gak punya Facebook, kira-kira bahaya gak hidup dia? Aman gak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder? Sekunder pun enggak juga. Nah, kadang-kadang hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia kalau sudah, dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Anak gak apa-apa gak makan malam, tapi kuota ini harus ada. Baru ke bawah. Iya. Fawak. Insya Allah. Oke, gak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah. Ada yang
2: mungkin berakhir sama akhwatnya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial, dan kemudian mereka dekat akan menjalani hubungan atau lebih-lebih bisa peperaminya? Terima kasih.
1: Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya. Ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, anak ngelihat dia, Muhammad. Anak ngelihat lama-lama kan malu juga. Oh, kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos, sambil tiduran dilihat, Masya Allah. Fotonya, Masya Allah. Nah, terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka. Kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia, bisa. Dan foto ini nanti kadang-kadang akan membuahkan penyesalan. Nanti di akhir. Kok dia bisa menyesal, umpamanya ya terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia tobat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ngapain sih kau foto? Oh, sudah makan, bismillah. Orang lain gak tahu, gak masalah. Terus bagaimana kau tadi terjadi ta'aruf umpamanya? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya gak benar, maka hubungannya nanti akhirnya gak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah. Ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa. Tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya antum mengetahui dia. Maka hati-hati karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya. Kemudian saling hubungan, lalu janjian ketemu. Na'udzubillah. Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadl, katakan kepada dia, fadl kau ke orang tuaku nanti. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaj. Awalnya di Masjid Unaj. Terus kayaknya gak enak di sini ya, dilihat orang yang ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya kalau dikatakan boleh gak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khulwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa gak kirim fotomu? Ya aku kirim foto, aku juga minta foto alhamdulillah, na'udzubillah sudah jemaah. Anak kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhal, kalau ingin kenal aku lewat fulan. Fulan itu kakakku mamanya atau saudaraku. Nanti setelah itu kau tafadhal minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Bisa menyebutkan nama atau kontaknya? Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadangkala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut. Apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi Ana sampaikan, kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu. Kayaknya kita mungkin fulan gak ngerti tentang dakwah ini. Perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia. Kita via email dia, kita kirim ke dia. Afwan, kau dapat dari mana? Dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia. Kalau tidak, terjadi debat kusir nantinya. Kita gak punya ilmu untuk berdakwah, bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri. Citra Islam. Karena kita gak sabaran. Ketika dia ngomong, hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kamu yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwah beliau biasa beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan sahir, penyihir. Beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal. Beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak. Ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca. Orang ini, paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan gak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia. Umpamanya, ahlan ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak. Tapi ada yang tidak bisa diajak. Maka biarkan saja. Dan jangan kita baper. Gara-gara dibully macam-macam. Kemudian kita jadi sakit hati. Gak perlu. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Terus jangan. Tapi memang perlu diingat. Kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin ana yang salah. Mungkin belum waktunya ana men-share ini. Karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya. Enggak. Kadangkala, iya waktunya tepat. Ternyata bahasanya tidak tepat. Makanya kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilih. Memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhaddisin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu enggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka enggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri, jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Ada pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emoticon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emoticon tersebut?
1: Emoticon. Itu emoticonnya. Memang ada khilaf antara para ulama apakah emoticon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar, yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emoticon tadi? Emoticon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa. Karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap. Ya. Gak ada kupingnya, gak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus tulis emoticon itu ada emoticon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu, karena tidak termasuk gambar yang lengkap, walaupun lebih utama, nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan ustaz daripada nulis hehehehehe, langsung kirim gambar yang tertawa, gitu kan? Masya Allah. Barakallahu fikum.
3: Dari yang Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mau kirim apa antum ke rumah anak? Baik, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia maya ini dan medsos ini bisa menjadi ajang untuk mencari rezeki. Bisa untuk orang jual beli, ya, macam-macam. Ana sebenarnya bukan ahlinya untuk menjawab tentang dagang atau jual beli online, tapi yang ana pahami ada beberapa yang perlu diperhatikan jual beli online ini. Yang pertama, barang itu milik siapa yang kau jual? Milikmu atau milik orang? Kan kadangkala kita jualan sesuatu yang tidak kita miliki. Ana mau jualan HP. Padahal kita enggak memiliki HP itu. Ketika orang itu bayar, baru kita carikan barangnya. Ini ada dua pendapat ulama. Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan kalau pembayarannya itu kontan, maka itu masuk salam dan tidak apa-apa. Artinya orang itu butuh gelas nih. Butuh gelas kayak gini. Baik, harganya 10 ribu. Oke, anda transfer 10 ribu, selesai. Setelah uang transfer, baru barang dikirim. Itu dimasukkan ke dalam salam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Gimana kau menjual sesuatu yang kau tidak memilikinya? Dan bisa jadi nanti orang itu sudah bayar, barangnya tidak sesuai. Karena kadangkala ini terjadi akad, ya, ana beli gelas warnanya bening. Ternyata setelah orang itu bayar, antum cari, gak ada yang bening. Antum kirim barang yang tidak seperti yang diinginkan. Maka terjadi penipuan di sini. Maka sebenarnya kalau dikatakan barangnya itu abstrak, tapi kan bisa diberikan kriteria. Barangnya ini umpamanya digambar di situ ada taplak meja. Dikatakan bahannya dari katun. Kemudian ini lebarnya

0: barang dikirim, barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi. Gak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang anak. Anak kirim ke nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Nah.
1: Ada pertanyaan tadi kan, bagaimana hukumnya jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak?
0: Maksudnya
2: bukan cuma lembaganya saja, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat.
0: Nah, orang kok enggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang, wallahu alam, kadang-kala ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah, bawa kardus, kemudian ditulis untuk bencana alam mana. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya. Separuhnya buat apa? Buat bancaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah jalla jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena duitnya umat ini panas, ya, panas duitnya umat ini. Antum jangan sampai memperkaya diri pakai duitnya orang. Orang niat bantu, ternyata antum makan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nah, kalau sudah mulai AC-nya kayaknya.
1: Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari gua.
0: Waalaikumsalam. Allah. Subhanallah ya. Iya, ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadangkala dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang dia nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia atau bagaimana dia sebagai orang awam itu.
2: Bagaimana dia
0: sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan. Bahwasanya dalam beragama, kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Bukan dari aliran sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman. Oh, anak kenal sama Ustadz Fulan. Ustadz, anak mau tanya nih Ustadz, anak dapat kiriman kayak gini nih, benar apa enggak? Maka di situ seorang orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau enggak ngerti. Maka tugas kita terkadang mendapatkan sesuatu yang kita ragu. Kita enggak tahu memang. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya benar atau tidak kita enggak tahu. Jangan itu. Seorang ustadz aja kadangkala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar.

atau salah. Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustadz dituntut untuk mengkaji. Kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran gak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah yang bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit itu yang gak ngerti itu adalah bertanya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Naam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan juga Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wasitun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. Al-ilmu wa tauhid, ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Annahu la syai'a athyabu lil 'abdi wa la aladhu wa la ahna'u wa la an'amu li qalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi was sa'i fi mardatihi." Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, serta lebih menyenangkan bagi hatinya dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Untuk kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan benar. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk kita kenal iman, kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat. Tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Taib, kata Ibnu Qayyim, وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدِ دُنِهِ. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini, tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. وَلَهُ الْخُلِقَ الْخَلْقُ وَلِأَجْلِهِ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وَقَوْمَةِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya, ya, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup, ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Nah.
3: وَوُجِدَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَلِأَجْلِهِ شُرِعَتِ الشَّرَائِعُ وَوُضِعَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَوَجَبَ حَجُّهُ عَلَى النَّاسِ إِقَامَةً لِذِكْرِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَوَابِئِ مَحَبَّتِهِ وَالرِّضَى بِهِ وَعَنْهُ.
2: Karena itulah surga dan neraka diciptakan. Karena ibadah yang landasannya adalah cinta, surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk menjadikan balasan bagi orang-orang yang taat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Untuk tujuan inilah semua syariat Allah turunkan. Haram, Ka'bah diletakkan di muka bumi ini untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Dan diwajibkan menunaikan ibadah haji. Dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan tawabi', konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan.
3: Wali ajli hadza umira bil jihad.
2: Bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad.
3: Wa duribat a'naku man abahu wa athara ghayrahu alai.
2: Dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir.
3: Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan.
2: Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan
3: penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka, semua tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, sholat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, sholat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya sholat. Tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ingat Allah, hati kita tidak lalai dari mengingat Allah. Supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ala hadzal atharil adzim ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr alladhi madaruhu ma'alayh wa la sabila ila dukhuli fi dhalika illa min babil ilmi. Dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bittauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya, semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Semua. Kalau antum lihat di ayat-ayat Al-Quran, semua para nabi dan para rasul mengatakan agama kami adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengatakan, waja'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami dua orang muslim. Karena Islam artinya apa? Al-istislam. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wa nusibal qiblatu, dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr, yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya, tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, tidak paham isinya? Dari pintu ilmu harus. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memahami tauhid dengan benar kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' far'un 'ani syu'uri bihi. Karena mencintai sesuatu adalah cabang dari merasakannya, memahaminya dulu. Masuk akal antum bisa tertarik dengan sesuatu kalau tidak kenal sesuatu itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang orang yang menyukai perkara-perkara urusan dunia, kan setelah dia kenal dulu, dia tahu dulu manfaatnya, dia tahu dulu apa kegunaan atau kelebihan sesuatu ini, baru dia menyukai hal tersebut. Maka demikian pula tauhid tentang iman, tidak akan bisa kita mencintainya, mengutamakannya, atau bersemangat untuk mengajarnya kalau kita tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Wa a'raful khalqi billahi ashadduhum hubban lahu. Fakullu man arafa Allah ahabbahu, wa man arafa dunya zahida fiha. Dan orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling mencintainya. Innama yakhsha Allah min ibadihi
2: al-ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling besar kecintaannya kepada Allah. فَكُلُّ مَنْ أَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ, maka semua orang yang mengenal Allah pasti akan mencintainya. Karena Allah itu maha indah, maha sempurna kebaikannya. Ini adalah motivasi utama bagi hati manusia untuk mencintai sesuatu secara sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. وَمَنْ أَعْفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا, sebaliknya orang yang mengenal dunia, maka dia akan zuhud. Ya, tidak berambisi untuk mengejarnya. Kenapa? Mengenal keburukannya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai dunia setelah dia mengetahui kerendahan dan kehinaan dunia. Makanya orang semakin mengenal agama, pasti dia akan semakin semangat mengerjakan agama, mengamalkan agama. Karena agama itu indah. Dan sesuai dengan hati manusia. Ya. Makanya orang yang mengenal agama dengan benar, dia akan lapang dadanya karena bertemu dengan sesuatu yang cocok dengan hatinya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia merasa lega dengan Islam. Cocok dengan hatinya. Itulah Islam. Semakin kita kenal dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin kita merasakan lapang ketika memahami dan mengamalkannya. Fal ilmu yaftahul babal azima alladhi huwa sirrul khalqi wal amr, maka ilmu inilah yang akan membuka pintu yang agung. Pintu yang agung yang merupakan sirrul khalqi wal amr, rahasia penciptaan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintunya untuk bisa masuk ke dalamnya adalah melalui pintu ilmu. Oleh karena itu ilmu kedudukannya sangat tinggi. Karena membawa kepada tujuan yang paling tinggi dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya di alam semesta. Inilah segi keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang ke-65. Berikutnya, al-wajhu sadis wa sittun. Segi yang ke-66. Al-ilmu aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas, paling dekat untuk mencapai kelezatan yang paling tinggi. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling pendek untuk mencapai kelezatan yang paling agung, yang paling tinggi.

0: طيب ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه. Kaidah dulu ya, supaya kita paham nanti kelanjutannya. Kelezatan ya, bahwa kelezatan terhadap sesuatu yang dicintai bisa menjadi lemah atau kuat, atau bisa menjadi kuat atau lemah sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan. Besar sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Jadi kita mencintai sesuatu. Kita mencintai sesuatu. Kalau kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin merasakan lezat ketika dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya lemah, maka kita pun kurang merasakan lezat. Makanya orang yang merasa malas ketika beribadah kepada Allah, pasti cintanya kepada Allah lemah. Itu sudah pasti. Kalau kita ingin semakin merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, maka kita harus kuatkan sisi yang bisa menjadi daya tarik di hati kita untuk mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengenal kemahaindahan Allah. Kita mengenal hikmah-hikmah agung disyariatkannya ibadah. Nah. فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَقْوَ كَانَتِ اللَّذَّةُ أَعْظَمُ. Semakin, ya, maka semakin kecintaan itu kuat, maka kelezatan yang dirasakan juga semakin besar. Coba kita lihat contohnya kata Ibnu Qayyim. Walihada ta'dhumu ladzatu dhum'ani bisyurbil ma'il baridi bihasabi syiddati talabihi lil ma'. Oleh karena itu, orang yang sedang kehausan akan merasakan kelezatan minum air dingin semakin besar sesuai dengan bagaimana inginnya dia, bagaimana keinginannya dia untuk minum air. Sekarang orang yang sedang haus sama orang yang tidak haus, ketika dihadapkan kepada air dingin, lebih semangat mana minumnya? Yang minum? Ya? Yang haus. Kalau orang sudah kenyang, biar kok kasih hidup. Kita kasihkan hidangan yang enak apapun, biasa-biasa saja. Kita hidangkan minum, dia sudah kenyang. Ya, sama dengan orang yang tidak lapar, sudah kekenyangan. Di semua makanan yang enak, kira-kira dia masih mau apa tidak? Tidak mau, sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan di hatinya. Beda kalau orang yang lapar misalnya. Di sini contohnya orang yang sedang kehausan dihadapkan padanya air dingin. Langsung diminum mungkin dengan gelas-gelasnya sekalian. Ya, saking hausnya. Wa kadzalikal ja'i, kata Ibnu Qayyim. Demikian orang yang lapar juga seperti itu. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu 'ala qadri hubbihi iyyahu. Dan demikianlah orang yang mencintai sesuatu, kelezatan yang dirasakannya sesuai dengan kecintaannya kepada sesuatu itu. Sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sesuatu itu. Wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Maka yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan tentang apa yang kita cintai. Mengikuti pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tidak akan mungkin kita mencintainya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal tidak mungkin dia menyayangi sesuatu. Oh, dia tidak kenal. Sama sekali, biar orang tersebut punya banyak kelebihan, dia tidak kenal. Tidak. Tidak akan dia mengakui, tidak akan dia mencintai sesuatu itu. Ya, orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Dia akan memusuhinya. wa ma'rifati jamalil zahiri wal batin. Jadi kecintaan itu ikuti ilmu terhadap sesuatu yang kita cintai dan mengenal keindahannya lahir dan batin. Mengenal keindahannya lahir dan batin. Orang yang melihat pemandangan indah, suka apa tidak? Suka. Karena rasanya tenang hatinya ketika berada di pemandangan yang indah. Enak matanya melihatnya. Bagaimana kalau orang yang mengenal sesuatu yang maha indah, pencipta dari semua keindahan tersebut. Kira-kira hatinya lebih senang apa tidak? Pasti lebih senang. Kalau orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan cuma indah, maha indah. Semua keindahan yang kita cintai di dunia ini, maka Allah adalah penciptanya. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan dia mencintai keindahan. Yakni, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti indah. Makanya syariat Islam ini indah. Karena Allah mencintainya. Nah. Faladzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi kuwati hubbihi wa iradatihi. Maka kelezatan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemunya pada hari kiamat nanti. Kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemu dengannya pada hari kiamat nanti adalah sesuai dengan kuatnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia. Wadhalika bihasabil ilmi bihi wasifati kamalihi, yang mana kekuatan cinta kepada Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang itu kalau dia beramal dengan kecintaan di hati, itu bisa melebihi nilai dan keutamaan orang yang beramal dengan badannya tanpa ada kecintaan di hati. Sebenarnya kita contohkan kemarin. Ya, keadaannya sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibandingkan dengan sahabat yang lain, sama-sama rajin beribadah. Para sahabat semua rajin-rajin beribadah. Tapi sepakat para sahabat semua, siapa yang paling utama di antara mereka setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Jadi beramal dengan kecintaan di hatinya. Ya, ada nukilan yang kita sebutkan di pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu, dari seorang tabi'in. Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala yang berkata, Ma sabakahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sodakatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain. Hanya dengan banyak berpuasa, salat dan banyak bersedekah. Tapi dengan sesuatu yang menancap kuat di hatinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya tasdik, pembenaran yang kuat, keyakinan yang kuat. Jadi amalan dengan hati itu menjadikan keutamaan atau perjalanan menjadi ringkas untuk mencapai keutamaan yang paling tinggi. Makanya judulnya ini, pembahasan ini apa? Kata Ibnu Qayyim, fa'idhan, kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Al-ilmu huwa aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas untuk mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk mencapai kenikmatan atau sebesar-besarnya kelezatan atau kenikmatan. Inilah keutamaan, segi keutamaan ilmu yang ke-66. Tapi barakallahu fikum, insya Allah cukup sampai di sini, dua segi yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk antum yang ingin bertanya jawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Berikutnya sesi interaktif soal jawab, dan untuk sesi interaktif soal jawab ini kami akan mengangkat dua pertanyaan insya Allah, disebabkan karena memang setelah ini ada kajian lagi yang insya Allah akan dilanjutkan. Dan untuk kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini dengan Abu Anis di bawah Ustaz.
1: Ya, silakan Abu Anis.
2: Ya, saya tanyakan, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, di situ dikatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh imam, misalnya imam yang lima atau imam yang empat atau imam yang tiga. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan imam yang lima, empat, yang tiga, dengan yang tiga itu Ustaz. Kemudian juga di situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat jamaah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis riwayat jamaah itu Ustaz?
1: Enam. Cukup Bapak.
2: Ya, kemudian ada satu lagi Ustaz, ada satu. Mengenai sekarang ini kan ramai sekali keseorang itu dia dipanggil sebagai Ustadz. Sebenarnya apa saja syarat keseorang itu dia dapat dipanggil sebagai Ustadz?
1: Naam. Terima kasih Abu Anis, pertanyaannya cukup.
2: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya, Bapak yang ada di bau-bau tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadikannya istiqomah ya sampai di akhir hayat. Demikian pula kebaikan itu untuk kita semua. Afikum, tadi istilah-istilah yang Pak sebutkan, diriwayatkan oleh jamaah, diriwayatkan oleh imam yang lima, imam yang empat atau imam yang tiga, itu adalah istilah-istilah yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kalau Bapak membaca di mukaddimah atau kata pengantar kitabnya itu ada penjelasannya. Misalnya dijelaskan, ya. Jadi sekarang istilah kalau disebut muttafaqun alaihi misalnya, hadis ini disepakati. Maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebagian kecil para ulama ketika menyebutkan muttafaqun alaihi maksudnya tiga. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Tapi yang masyhur, yang terkenal adalah dua, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilah. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah, ya, berarti sekelompok para ulama meriwayatkannya ini semua. Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian pemilik musnad yang empat, ya, pemilik musnad yang empat, yaitu pemilik sunan yang empat, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasai. Ya. Enam kitab ini kadang-kadang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang enam. Al-jamaah nanti ditambah lagi dengan satu, yaitu musnad Imam Ahmad. Itu kalau disebutkan dengan riwayat al-jamaah. Jadi semua imam ini mengeluarkannya. Kalau disebutkan dengan imam yang empat, maksudnya pemilik kitab sunan yang empat yang terkenal, yaitu Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya. Kalau disebutkan yang tiga saja berarti selain selain Ibnu Majah. Ya, selain Ibnu Majah. Oleh karena itulah di sini kalau selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, untuk masalah penilaian hadis harus kita baca penilaian dari para ulama ahlul hadis yang menghukuminya sahih atau tidak. Kalau disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka sudah kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi istilah-istilah ini cuma sekedar istilah untuk meringkas saja ya. Dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun nanti kalau di kalangan ulama lain atau kita baca buku yang lain, kita harus lihat kata pengantarnya untuk memahami istilah yang disebutkannya di dalam tersebut. Kadang-kadang nanti ada misalnya imam ketika dia menyebutkan seorang rawi, contoh kitab misalnya Tahdzibul Kamal, disebutkan huruf ain. Apa artinya ain? Ain maksudnya ini dikeluarkan hadisnya oleh imam yang enam tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini istilah masing-masing buku bisa berbeda ya. Tapi yang mungkin mempertanyakan tadi yang memang sering mengungkapkan dengan istilah ini, imam yang empat, imam yang tiga, itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, masalah ustadz. Masalah ustadz, secara umum kita artikan ustadz itu adalah guru. Maka orang bisa memanggil sesuai dengan keinginannya tentang gurunya. Dia panggil orang yang pernah mengajar dia, dipanggillah ustaz dalam bahasa Arabnya. Ya. Ini istilah ustaz. Jadi kriteria tertentu, ya kita katakan orang bisa memanggil sesuai dengan, kalau itu adalah gurunya, dipanggillah sebagai ustaznya. Itu adalah ustazku. Atau itu adalah ustaz karena dia mengajar di beberapa tempat. Tapi tidak menunjukkan arti bahwa ini asalnya dengan penggunaan di masyarakat, tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Ya, tidak menunjukkan arti bahwa itu mesti benar yang disampaikannya. Ya, meskipun muridnya tujuannya untuk memuji, tapi belum tentu pujian tersebut benar-benar ada pada orang pun dipanggil ustaz, tapi ternyata misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar, atau dia malah menyebarkan sebuah sesuatu yang salah, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, bahkan menyebarkan kesyirikan, padahal dia juga dipanggil sebagai ustaz, waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum.
1: Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Abu Anis di Bau-Bau, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dan kami angkat, silakan. Ya, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Hamba Allah dari Rio, Pak.
1: Silakan, Ibu.
3: Nah, saya mau minta pencerahannya, Pak Ustaz.
1: Naam, silakan.
3: Saya udah berumur 67 tahun dan ada sakit kaki. Saya ingin minta amalan yang baik seperti apa, Pak Ustaz?
1: Amal apa, Ibu? Maaf.
3: Amal untuk akhir hidup saya, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Ya.
1: Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Atas pertanyaan cukup.
3: Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab dan juga memberikan ikhtitam. Dan kami persilakan kepada Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan, mewafatkannya di atas keimanan dan keislaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan itu juga bagi kita semua. Ya. Amal yang dikerjakan, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi itu membuat bab, ya, memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Kita ketahui usia 60 tahun, kan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Yakni dominannya orang Islam itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka betul, ya, di akhir umur ini yang perlu kita amalkan perbanyak, Ibu, adalah amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam. Pertama kita sempurnakan dulu kewajiban-kewajiban, kayak salat kita perhatikan, untuk salat di awal waktu. Kemudian kita amalkan amal-amal pendukung amal sholat yang wajib, yaitu amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah rawatib. Kita perhatikan, apalagi yang ada hadisnya, ya, yang sholat rawatib 12 rakaat itu, ya, 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian tambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tambah dengan amal-amal yang lain, sholat sunnah yang lain, maka semakin bagus. Ada sholat duha, apalagi sholat malam yang merupakan seutama-utama sholat sunnah, seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib. Setelah itu amal-amal ibadah yang lain kalau bisa kita lakukan, misalnya banyak memperbanyak zikir yang disyariatkan, baik itu zikir yang ada waktunya seperti zikir pagi dan petang, apalagi zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur, kemudian zikir-zikir yang bersifat mutlak, kita perbanyak lisan kita, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini keutamaannya sangat besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisan radban min dzikrillah, senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang disyariatkan. Selama ada dalilnya, Ibu, ada hadisnya yang diperintahkan dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita perbanyak. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya, ini tidak, jangan harus ditinggalkan. Diperbanyak semakin memperbanyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita amalkan zikir-zikir yang ada tuntunannya, karena itulah sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dan kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kami mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ini insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dari kajian membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Semoga nanti kita akan dapatkan pencerahan yang tentu akan semakin memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Itu merupakan sebaik bekal yang kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي جماعة إن مليق من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من يبدك dalam سورة الفرقان pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah, efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Silahkan nanti Anda buka pada surah Al-Furqan pada awal ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya, dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit, dan dia mengatakan, "Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Ta'ala, tentang agamanya. وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, qala Uqbah bin Abi Mu'ayn da'a majlisan fihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayn. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'ayn ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya tidak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya pada Nabi, ma anta biakilin hatta ashhad, apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan di sini, jamuan saya ini, sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am, kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah, dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya, maka dia berkata kepada Uqbah, asabauta, kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu, kau telah tukar agama leluhurmu. Subhanallah, inilah bahayanya kawan, dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, andai kata dikatakan kepada mereka, ikuti ini yang telah Allah turunkan, maka mereka mengatakan, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, cukuplah kami ikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan, أَصَبَوْتَ, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. فَقَالَ, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu tu'aman fa aba an ya'kul hatta aqula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku. Aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu. Maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Fakultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya. ya, walaysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, balaghani annaka ataita Muhammadan, kudengar engkau datang ke majlis Muhammad, fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya, wallahi la arda anka hatta tadkhula fi wajhi, demi Allah, kalau engkau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau ludahi wajahnya. Subhanallah. Wa tukadzibahu, sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW, kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia ludahi Nabi SAW, akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar. Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya yang membuatnya tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya dia ikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman

Pada hari kiamat, orang saling menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Duhai, kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku, tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhir fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena teman.

Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalim tidak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini, singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, gak pernah alfa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini karena miskin ilmu, nekat berpatuh. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya, inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label, ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara, sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah. Dia honus belatinya. Dia tikam orang ini. Genaplah, berapa udah dibunuhnya, Pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah. Memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani. Jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah SWT, tutup pintu ampunan Allah SWT, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertobat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia sudah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali.

0: kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia itu ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk tobat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada tobat? Bertobatlah engkau. Rahmat Allah maha luas. Tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajhu syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu. Pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang saleh, yang taat beribadah. Bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya berubah. Subhanallah. Maka salah-salah memilih lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan. Kepada kejelekan-kejelekan, ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah, meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat. Dicela Uthman, ya tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatil kiram, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Ali shallallahu wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kil. Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misi kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya andai kata dia, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya gratis engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kil, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tepung besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tepung besi, berdekatan dengan perokok saja, perokok, berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya, kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina satu saat, bagus ini, bendanya bagus ini, ya, tepatnya di sini, lambat-lambat dia ikut. koruptor, wallahi koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat laun nampaknya orang ambil uang, tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang halal yang haram pun payah dapat. Udah ambat aja lah, ambil aja lah. Kata orang sampai tarwih, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Gak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya. Anda orang saleh, gak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia hadis itu salam dan hadis yang diperlimah oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya. Allah Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir. Mustahil. Mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah, bukan teman dekat kemanapun berada, teman curhat, enggak. Ya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi oleh teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Da'wah Da'wah, kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang, naik ke atas menara. Dahulu kala enggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan. Naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah ada rumah. Di sana ada gadis cantik. Ya. Dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya alas salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara. Dia datang kepada gadis ini. Dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, "Kamu apa? Aku ingin dirimu." "Enggak bisa. Aku ini orang Nasara, engkau orang Muslim. Kerjamu tiap hari muazzin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagaimana itu." "Bagaimana caranya?" "Kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagaimana itu. Dengan syarat kau murtad, pindah agama." Kata dia, "Enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian." Akhirnya dia pun murtad di hadapan. Yani orang tua minta ini dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya. Dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat. Jatuh mati. Dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari, bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara.
1: Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita ini aman daripada fitnah. Ini hafal Quran, yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, oh aku ini hafiz. Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yang Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini, salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget, telah berubah semuanya. Penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, bukankah kau dulu imam kami?" "Oh iya. Kau masih ingat?" "Iya." "Bukankah engkau dulu mengajar kami Quran?" "Iya." "Eh, kenapa kau di sini?" "Oh, aku sudah pindah agama sekarang." "Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa?" "Oh, di sini aku sudah nikah dengan perempuan mereka. Aku sudah punya anak, kayaknya sulit. Meninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita. Bertobat kepada Allah." Enggak bisa. "Baik, kalau kutanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu?" Dia katakan, "Wallahi, semuanya sudah kulupakan. Kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru kamu muslimin." Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman. Dan isi teman terdekat. Ada salah seorang hidup di masa tabi'in, diingatkan sahabat-sahabatnya, dia ingin menikahi anak pamannya. Anak pamannya ini terkait paham khawarij. Paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah masyarakat yang tidak baik kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan, itu orang khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, "Wahai fula, tapi kasihan denganmu. Nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tuanya dan tokoh kesesatan." Dia katakan, "Gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti." Bahaya. "Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas?" "Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan kuajak dia supaya ikut ahlu sunnah." Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya. Sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, "Hey, coba lihat dulu kawan kita itu. Siapa itu si fulan? Kenapa rupanya? Kok saya ku ceritakan, kau lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar." "Enggak, kau lihat sendiri." Ana buka, dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas celing kawan tuh. Ya, perempuan tuh yang cantik. Dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya, bahaya. Saya dakwahi dia. Dia sebutkan kepada saya, ya, ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah, Saya sebut, ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan, bagikan apa namanya, Casper. Saya sebutkan bantahan-bantahan, ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena subhan. Karena wanita. Ya. Ikhwatil kiram rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabarakata telah menyebutkan. Al-Asdiqa' Thalatha. Teman itu. Ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kal ghidha. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labudda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, enggak ada nasi pening kita. Lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makanan pokok yang harus ada, tidak boleh tidak. Kalau dia enggak ada, kita binasa. Wasani kadawa, ada teman itu bagikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagikan kal ghidha, makanan pokok. Ada teman bagikan kadawa, teman bagikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu, LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulukal, jelas normal tuh dia laki-laki, termasuk kerabat-kerabat kita, masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon, berubah, subhanallah, lambat laun, pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik tuh orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ngurkan tangan, cemana bapak ini ya, kusalami bukan muhrim. Wallah, saya jujur. Kau, dia bilang. Tobatlah pak, saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria yang tak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual tak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk tuan-tuan, itu yang gafatar. Tahu? Gafatar itu banyak orang enggak tahu menahu, tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak tahu dia. Apa yang dia yakini enggak tahu. Pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanam untuk kita garap. Hijrah-hijrah, ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkan ya, ada Injil, ada Quran, ada Taurat, mana mau diambil diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan, dan kita wajib menghindar daripada kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedah. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Dan Rasulullah pinjam gandum, belum dibayar. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamal dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaybar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah, berserikat enggak masalah. Tapi sebatas muamalah, bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita, enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai, jangan-jangan nih baju dari negeri kafir dan negeri Cina yang kita pakai baju. Antum bawa mobil negeri kafir, Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam, enggak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia, enggak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak, muamalah. Inilah teman yang kedua, bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kapan butuh, kita datang kepada dokter, kita minta. Ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Tolik kebalikan daripada salih. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan wa imakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, wa ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka, jadi apa kita ini? Enggak ada ulama-ulama, enggak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator, tanahku, tokoku. Subhanallah. Berkata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tabaraka ta'ala, laula al-qiyamu bil ashari, kalau bukan ada qiyamul lail ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing untuk qiyamul lail. Kata Syafi'i, kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al-qiyam bil ashar, kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi ad-dar, aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini, lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafi'i. Karena antum pernah datang ke mati. Subhanallah. Karena antum, ana senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga, ya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhadha an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tahanan tenggak entahlah, tuh dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berpanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman.
0: negeri Bali, negeri Busari. Di sana ada tersebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jannah maknanya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri. Sengsara badan karena teman menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah, tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir? Dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merna sengsara di dalam neraka. Oke? Okay? Baik. Sebelum mencum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman: Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Al-Kahfi ayat 14. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashiyyi, baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuriduna wajha, mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep memilih teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang, yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan teman yang riya. Berteman dengan teman yang riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika anda temani, lama-lama anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah, yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dalam kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia, bicaranya dunia, mimpinya dunia, gak ada sedikitpun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umroh, sedekah, gak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemerlap dunia.
2: Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina.
0: Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dengan orang-orang saleh, salat datang waktunya diingatkan antum, akhi azan, tutup kedai ini. Tutup azan, salat dulu. Ini teman-teman saleh. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah." Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi. Yang di sana iman disiksa, iman dapatkan nikmat. Kata Allah, ya, wattaba'a hawa. Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, wahdar sadiqaka illa al-amin. Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusahib al-fajir. Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam min fujuri. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu, anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. Ulang. Kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangi sedikit, kurangi satu uang, kurangi segaris. Gimana caranya? Sini kau ajari. Lewat. Saya punya teman, dia penjual daging. Daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua dan mereka kurang timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang, lah mereka kurangi. Subhanallah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu 'ala sirrika. Dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini sih, yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi Mulia alaihi salam, "Salatan man kunna fi wajada halawatul iman." Tiga perkara dalam diri seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya, ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah. Hadisnya, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu. Bagaikan madu, semua-semua datang. Bagaikan gula, semua-semua datang. Ini teman-teman tidak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, in kathura mali faqullu nas khallani. Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang ngaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, amboku sanak juo, aku ni sanak-sanakmu juga, kata orang Minang. Semua jadi sanak, siko-siko-siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh kata itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku.
1: Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis, menguruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menambah kekuranganmu, itu sahabat sejati. Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak, aja-aja makan-makan, banyaklah mereka datang, subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka, mereka akan lari dari dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini ketika orang telah mati, dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum ba'dhan aduwwun. Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Innal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang menusir? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu, dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berfikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah menasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia enggak dapat menjadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok. Enggak bisa. Mungkin dia hanya teman kan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan pertemanan dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan sekali-kali dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit. Jangan. Kalau ini, jangan berteman dengannya. Kalau anda yang ketentukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu denganmu, sulit untuk kompromi, jadikan teman keduamu. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini, kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendawainya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang oleh Tuhan? Tidak ada ritual 4 bulan 7 bulan, tidak ada. Yang ada ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasul syariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, punya-punya, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahin bi'aqiqati. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuh hendaklah disembelih untuknya akikah. Daging kambing. Ya. Umur setahun masuk tahun kedua jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau anda kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya. Tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, bukan dari Islam. Ya? Apa mau dibuat? Mau berdoa? Tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya, yang sebelum hijrah kita berteman baik, masa jauhnya enggak tahu, jangan ada dari dia, jangan dekat-dekat. Tayyib, Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajiannya? Yang jelas, berteman dengan sesama orang-orang muslim, andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan akses berteman adalah watawasaw bilhaq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang muslim, datangi dia, luruskan dia, ya, perbaiki dia, itulah hak seorang muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup, yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat, kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, karena dia bagaikan penyakit yang akan membuat kau tercemar maman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tersenyum dalam bab dunia, betul sama dalam bab muamalah. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi, tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara, enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya, untuk mencari solusi. Tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar, perkataanmu akan disebarkan kemana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiyah bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun, suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya, bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la taki bil ma'ruf, kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan, jangan sampai salah alamat. Andai kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi, kenapa kita laporkan kepada, tanya kepada ahlul ilmi, tanyalah kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim, tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini, pasul kita.
3: Posisi terancam.
0: Ini keinginan yang baik, subhanallah, ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya, ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Tak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz. Tak perlu. Tak perlu. Karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Tak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul, ustaz tersesat ini. Iya, dukun tapi berlagak ustaz, panggil kiai berdukun, dikerjainnya sama orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilman. Duhai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu, sedikit demi sedikit. Tiap orang enggak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu yang bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir. Bukan menurutku, memangnya kau siapa? Ya, yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Allah Ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lalai, memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita bencana tersebut.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Di zaman sahabat ini juga ada qiyas. Qiyas juga telah digunakan di zaman para sahabat. Di antaranya mereka mengqiyaskan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dengan menjaga penjagaan Al-Quran di dalam hati. Jadi ketika seorang menghafal Al-Quran, itu seakan-akan dia mengumpulkan Al-Quran dalam hatinya. Mereka mengqiyaskan hal ini kepada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah qiyas. Itu juga digunakan oleh para sahabat. Sahabat Abu Bakar juga mengqiyaskan seorang yang meninggalkan zakat dengan seorang yang meninggalkan sholat. Ini juga qiyas. Hukumnya sama-sama berhak diperangi. Orang yang bersepakat, suatu kaum bersepakat meninggalkan zakat, itu berhak diperangi. Sebagaimana orang tersebut bersepakat meninggalkan sholat juga berhak diperangi. Ini dipakai Abu Bakar untuk memerangi orang yang meninggalkan zakat di zaman beliau. Begitu pula Umar ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai qadhi, juga mengatakan, lihatlah sesuatu yang masalah-masalah yang hampir sama, kemudian hukumilah dengan hukum yang sama. Ini juga termasuk qiyas. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidin telah muncul cara-cara pengambilan hukum yang baru, di antaranya dengan ijma yang tadi, begitu pula dengan qiyas, begitu pula dengan maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah juga telah digunakan di zaman para khulafaur rasyidin. Maslahah mursalah ini pengambilan hukum karena melihat adanya maslahat. Pengambilan hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak diterangkan oleh syariat secara khusus. Misalnya, pengumpulan Al-Quran, ini juga maslahat. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengusulkan pengumpulan Al-Quran, beliau selalu mengatakan, wallahi innahu la khair, wallahi innahu la khair, demi Allah pengumpulan ini Al-Quran adalah sebuah kebaikan, demi Allah pengumpulan Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Umar di sini hanya memandang maslahat tanpa adanya dalil tertentu dalam masalah tersebut. Beliau hanya mengambil maslahat. Ini dinamakan oleh para fuqaha, para usuliyun, mengatakan maslahat mursalah. Jadi mengambil suatu hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak ditentukan, tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil yang khusus, yang terperinci. Dia dalilnya dalil umum. Dalil umum maksudnya apa? Dalil yang sebenarnya lebih umum untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu. Misalkan ini adalah sebuah kebaikan, kebaikan umum, tapi dipakai untuk pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran ini masalah yang tertentu, masalah yang satu. Sedangkan kebaikan itu mencakup banyak hal. Inilah namanya maslahat mursalah. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, mulailah para fuqaha, para mujtahidin menyebar ke daerah-daerah yang dibuka oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu, setelah kekhalifahan Ali, kemudian Hasan, kemudian kekhalifahan diserahkan ke Muawiyah. Ketika itulah mulai fase yang ketiga, fase kibarut tabi'in, dan selanjutnya sigharut tabi'in. Di dalam fase ini mulailah terbentuk pengelompokan-pengelompokan, karena terpencarnya para mujtahidin menyebabkan mereka mempunyai madrasah-madrasah, mempunyai kalau bisa kita katakan kantong-kantong pembelajaran. Misalkan Ibnu Abbas punya madrasah sendiri, punya pengikut sendiri yang selalu didatangi oleh para muridnya. Ibnu Mas'ud juga mempunyai pengikut sendiri. Ibnu Umar mempunyai banyak murid sendiri, begitu. Para sahabat-sahabat yang diakui keilmuannya, mereka membuka tempat untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para pengikutnya. Sehingga apa? Sehingga banyak perbedaan pendapat. Mulai banyak perbedaan pendapat. Yang di Madinah, di Makkah, mereka lebih karena banyak hadis yang mereka warisi dari para khulafaur rasyidin, dan mereka banyak mendengar dari Nabi juga, sehingga orang Madinah, orang Mekah itu lebih mementingkan kepada hadis. Setiap masalah kembalikan kepada hadis. Sedangkan orang Irak lebih mementingkan kepada qiyas, karena sedikitnya nas-nas yang mereka miliki, sehingga mereka lebih mengandalkan qiyas. Nas yang sedikit ketika dipakai qiyas, maka akan menjadikan jalan menjadi lebih lebar, lebih luas. Dan begitu setiap imam, setiap seorang alim yang dipandang oleh alim ketika itu mempunyai murid-murid sendiri, akhirnya banyak perbedaan pendapat karena mereka berpencar-pencar, tidak ada

saat ini adalah fase di mana fase tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, yang imam ini tabi'ut tabi'in, pengikutnya generasi setelah tabi'in. Ada Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Thabit. Beliau lahir dari tahun 80 Hijriah, 80 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau dulu tinggalnya di Irak. Makanya madhab Hanafi lebih banyak kiasnya, karena di zaman beliau ini di Irak, yang waktu itu lumayan jauh dari Mekah Madinah, banyak tersebar hadis-hadis palsu. Banyak tersebar hadis-hadis palsu, apalagi ketika itu adalah zaman di mana kaum Syiah dan kaum Khawarij, kaum Syiah itu yang membela Ahlul Bait, membela keluarga Nabi, mereka mengaku seperti itu, membela, sehingga banyak mengeluarkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ahlul Bait, hadis-hadis palsu tentang ancaman membela orang-orang yang menentang Ahlul Bait. Mereka berhadapan dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini orang yang semangat mencela penguasa pada waktu itu. Mereka juga mempunyai pendapat-pendapat sendiri, sehingga banyak hadis palsu yang tersebar di zamannya Imam Abu Hanifah. Karena tersebarnya, karena banyak tersebarnya hadis palsu di zaman Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah lebih mengandalkan qiyas daripada hadis. Lebih mengandalkan qiyas. Beliau mempunyai hadis, cuma beliau sangat keras untuk menerima hadis. Kalau tidak benar-benar sahih, tidak beliau terima. Lebih mending ngambil qiyas. Karena beliau tidak bisa menjamin hadis-hadis yang datang itu sahih. Akhirnya beliau mengandalkan qiyas. Makanya sampai sekarang pun mazhab Hanafi lebih terkenal dengan qiyasnya. Imam Malik, beliau tinggal di Madinah. Imam Malik beliau tinggal di Madinah, beliau lahir, namanya Malik ibn Anas, lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal tahun 179 Hijriah. Hampir sama dengan masanya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Malik di Madinah. Kita tahu di Madinah banyak hadis. Di Madinah banyak hadis, dan juga penduduk Madinah pada waktu itu masih khair, masih banyak kebaikan, masih banyak tatbik Al-Quran wa Sunnah, penerapan Al-Quran dan Sunnah di Madinah waktu itu masih kuat. Sehingga Imam Malik sedikit sekali kiasnya, lebih banyak mengambil dari hadis, dari nas. Dan Imam Malik menambah satu cara istidlal, satu cara pengambilan dalil yang tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena keadaan beliau, beliau mengambil apa? Mengambil amalu ahli Madinah, ijma'u ahli Madinah, kesepakatan para ahli Madinah. Jika para penduduk Madinah itu melakukan sesuatu amalan ibadah, beliau bisa berdalil bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang disyariatkan oleh Islam. Karena apa? Karena pada waktu itu keadaan kaum muslimin di Madinah masih kuat penerapannya terhadap sunnah. Mereka semangat melakukan sunnah, dan sunnah pada waktu itu masih banyak di kota Madinah. Sehingga karena keadaan itu beliau berani beristidlal, berani mengambil dalil bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah berarti disyariatkan. Meskipun hal ini tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena para imam yang lain mengatakan bahwa umat ini tidak maksum kecuali jika bersepakat.

0: ketika umat ini bersepakat terhadap sesuatu, menyetujui bahwa sesuatu itu benar, maka itulah ketika itulah hal itu disyariatkan, hal itu benar. Ketika hanya sebagian saja yang sepakat, maka belum tentu hal itu benar. Sedangkan penduduk Madinah adalah bagian dari umat Islam, bukan seluruhnya. Para imam yang lain mengatakan seperti itu, di antaranya Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka tidak menyetujui cara berdalil, cara istidlalnya Imam Malik dengan amalu ahli Madinah atau ijma'u ahli Madinah, ijma'nya kesepakatannya para penduduk Madinah. Imam Syafi'i lahir di mana, di waktu atau di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Di tahun itu pula Imam Syafi'i lahir. Ini masih tabi'ut tabi'in. Meninggal tahun 204 Hijriah. Umur beliau 54 tahun. Imam Syafi'i lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh ibunya. Ketika itu bapaknya meninggal ketika beliau masih di kandungan, ibunya membawanya ke Mekah, ke sebuah kabilah, dan beliau dibesarkan di kabilah tersebut, kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arabnya, sehingga beliau banyak belajar bahasa Arab dari mereka. Beliau aslinya Al-Qurashi, dari kabilah Quraisy, dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Beliau kecil di Makkah, mengambil bahasa Arab langsung dari penduduk Makkah, kemudian besar masih di Makkah. Setelah mendengar ada alim besar Imam Malik berada di Madinah, beliau mengaji kepada Imam Malik. Dalam 3 hari beliau bisa hafal Muwatta, kitabnya Imam Malik. Karena hafal Muwatta inilah beliau diterima jadi muridnya Imam Malik. Belajar Muwatta, kitab Muwatta itu kitab yang berisi hadis dan ijma' ahli Madinah, kemudian pendapatnya Imam Malik. Kitab Muwatta intinya itu hadis, kemudian amalnya penerapan syariat di Madinah, kemudian pendapat Imam Malik. Sehingga beliau banyak belajar hadis dari beliau, karena Imam Malik terkenal dengan hadisnya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak, bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Dari sini, ketika beliau di Irak itulah beliau banyak mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan membandingkannya dengan pendapatnya Imam Malik. Dan dari situlah juga beliau bisa belajar cara beristidlal mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga dengan menggabungkan dua cara ini, jadilah mazhab tersendiri. Jadi termasuk di antara kelebihan Imam Syafi'i adalah beliau bisa mengumpulkan antara mazhabnya ahlul hadis, cara beristidlalnya ahli hadis, orang-orang pakar hadis, dengan ahlul qiyas, dengan orang-orang yang ahli dalam berqiyas. Dan Imam Syafi'i dari situ beliau bisa merumuskan usul fikih, dan di tangan beliau lah usul fikih dikarang dengan lengkap, dari awal bab sampai akhir bab. Ilmu usul fikih dibukukan ketika awal pertama kali dibukukan ketika Imam Syafi'i ini. Setelah itu madhab setelahnya adalah madhab Hambali. Imam Ahmad terkenal sekali dengan hadisnya. Beliau adalah ahli hadis dan termasuk pahlawan umat Islam, dari ahli hadis yang teguh dalam pendiriannya ketika ada fitnah atau cobaan al-qawlu bi khalqil Qur'an. Pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Beliau pada zaman itu ulama-ulama Islam dipaksa oleh khalifah yang berkuasa waktu itu, Khalifah Ma'mun, untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan ini sangat menyelisih akidah ulama-ulama sebelumnya, ijma' ulama sebelumnya bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah sifatullah, kalamullah, dan kalamullah itu bukan makhluk. Tapi Imam Ahmad teguh dalam pendiriannya sampai disiksa, sampai dipenjara. Kemudian yang khalifah waktu itu meninggal, diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi, teruskan khalifah setelahnya meninggal lagi. Kemudian khalifah yang keempat baru mengikuti pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ini juga termasuk muridnya Imam Syafi'i. Termasuk muridnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i jika ada hadis yang tidak beliau tahu sahih atau enggaknya, kembalinya kepada Imam Ahmad. Dalam banyak hadis, bahkan dalam kitab beliau Ar-Risalah beliau seringkali mengungkapkan pendapat dengan mengatakan jika hadisnya sahih. Pendapat yang aku pilih adalah pendapat ini jika hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih. Dalam kitabnya Al-Um. Ini menunjukkan bahwa beliau kadang belum memastikan bahwa hadis tersebut sahih. Dan dalam banyak kesempatan beliau rujuk kepada Imam Ahmad untuk memastikan apakah hadis itu sahih atau enggak. Imam Ahmad terkenal dengan hadisnya, bahkan beliau ketika masa hidupnya melarang para muridnya untuk membukukan pendapat-pendapatnya. Karena apa? Karena beliau takut nanti orang-orang akan mengikuti pendapat beliau, tidak mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Makanya beliau melarang para muridnya untuk mengumpulkan pendapat-pendapat beliau dalam satu kitab. Dari keempat imam ini, imam satu-satunya imam yang membukukan pendapatnya dari awal bab hingga akhir bab, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mempunyai kitab Al-Um. Beliau menulis kitab ini dari awal bab fikih sampai akhir bab fikih. Beliau sendiri yang menulis. Dan ini tidak dilakukan oleh imam-imam yang lain. Begitu pula satu-satunya imam yang mempunyai kitab usul fikih dari awal bab hingga akhir, Imam Syafi'i rahimahullah. Dari sini kita tahu bahwa pendapat madhab-madhab lain yang benar-benar dari imamnya itu sedikit. Pendapatnya Imam Abu Hanifah kebanyakan dari para muridnya, kebanyakan diambil dari para muridnya. Karena Imam Abu Hanifah sendiri tidak memiliki kitab usul fikih sebagai pedoman untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Beliau juga tidak memiliki kitab fikih, yang beliau tulis sendiri dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Para muridnya mengumpulkan pendapat-pendapat itu, kemudian mereka menyimpulkan, jika imam ini berpendapat seperti ini, berarti imam ini memilih kaidah usul fikih seperti ini. Dari fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah ini dikumpulkan, kemudian mereka menyimpulkan suatu kaidah-kaidah, kaidah usul fikih, kaidah fikih. Mereka mengumpulkan, yang mengumpulkan adalah murid-muridnya. Begitu pula imam-imam yang lain. Imam Malik dikumpulkan fatwa-fatwanya, kemudian dari fatwa itu mereka paham, memahami suatu kaidah. Kalau Imam Malik berfatwa seperti ini dalam banyak masalah, dan itu bisa dikumpulkan dalam satu kaidah, berarti Imam Malik ini berpendapat dengan kaidah ini, kaidah usul fikih ini. Misalkan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-amru yadullu alal wujub, perintah yang ada dalam nas-nas syariat itu pada asalnya menunjukkan kewajiban. Ini diambil oleh para pengikut madhab dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para imam tersebut. Kecuali Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mempunyai kitab sendiri. Begitu pula Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad juga seperti itu, tidak memiliki kitab usul fikih, tidak memiliki kitab fikih. Sebenarnya ketika masa ini, masa tabi'ut tabi'in, masa para imam empat, banyak sekali para mujtahidin yang lain, para mujtahidin selain imam empat ini. Ada Al-Laith, Imam Al-Laith itu satu masa dengan Imam Malik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Al-Laith
1: imam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita itu manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, sesungguhnya al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang senantiasa berpijak kepada pemahaman salafus salih. Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam yang mencari dalil selain Al-Quran dan Hadis. Makanya, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayol ikhwah, ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, demikian pula rasulnya, dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." dalam surat An-Nisa ayat 65. Tidak demi Rabbmu, kata Allah. Mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta yuhakimuk. Ya. Yang pertama, kata Allah, hatta yuhakimuk. Itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan yang ketiga, mereka betul-betul taslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ya akhal Islam, ya, meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak, ya, yang kedua, atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya, tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini, ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum, ya, kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua, menerimanya dengan, ya, keridhaan hati. Dan yang ketiga yaitu taslim, ya, kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas inilah ayuhal ikhwah al-imamu syafi'i berjalan. Di atas ini pula para salafun as-salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan, di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi, ya, perdebatan-perdebatan antara ahlu sunnah mengenai akidah. Karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman, pemahaman yang sahih, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, ketika beliau menolak hujjah-hujjah ahli kalam dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal, beliau berkata, ya, di dalam kitab Al-Um halaman 7, jilid 7 halaman 298, wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dhakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dhakartu minhu amma lam adhkur min hukmillahi thumma hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma hukmil muslimin dalilun ala an la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftiyan an yahkuma wala an yuftiya illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika alkitab thumma sunnah aw ma qalahu a'illa ahlul ilmi la yakhtalifuna fih aw qiyasun ala ba'di hadha wala yajuzu lahu an yahkum wala yufti bil istihsan idha lam yakun istihsan wajiban إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني. Kata beliau, dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, ya, kemudian juga hukum Rasulullah, kemudian juga hukum kaum muslimin, itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti, yaitu untuk berhukum, tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang lazim, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ya ijma ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian kias kepada sebagian itu. Tidak boleh dia berhukum hanya sebatas atau berfatwa dengan hanya sebatas istihsan, kata beliau. Yaitu penganggapan baik dengan akal. Karena istihsan itu tidak wajib, tidak pula ya dalam salah satu makna ini. Subhanallah. Di sini Al-Imam Syafi'i, ayyuhal ikhwah, mewajibkan siapa saja yang menjadi hakim ataupun mufti, tidak boleh ia berhukum atau ia berfatwa, kecuali dari dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, atau ijma' para ulama, atau qiyas. Beliau menolak istihsan. Beliau menganggap bahwa istihsan itu bukan dalil. Karena istihsan, ya akhi, itu yang menganggap baik dengan akal kita. Dan yang namanya akal ya pasti berbeda-beda. Ya, menurut dia baik, belum tentu yang lain menurutnya baik. Ya, menurut manusia baik, belum tentu di sisi Allah baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kalian tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا يَدُلُّ عَلَى أَلَّا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحْسِنْ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِسْتِحْسَانِ فِي هَذِهِ الْمَعَانِ مَعَ مَا ذَكَرْتَ فِي كِتَابِكَ هَذَا. Kalau ada orang yang berkata, kata Imam Syafi'i, apa dalilnya bahwa istihsan itu tidak boleh, dan bahwasannya istihsan tidak boleh dimasukkan dalam dalil-dalil? Ya. Maka Imam Syafi'i berkata, قِيلَ, jawabnya, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Di sini Imam Syafi'i berdalil ya bahwasannya istihsan itu tidak boleh. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Dalam surat ayahsabul insanu an yutraka suda. Itu dalam surat Al-Qamar. Ya. Al-Qiyamah, maaf. Ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia? Berkata Imam Syafi'i, falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an. Ya, para ahli ilmu tentang Al-Qur'an tidak berselisih. Fima alimtu, ya, sejauh keilmuan saya. Annas suda alladhi la yu'mar wa la yunha. Bahwa yang dimaksud dengan suda dalam ayat tadi adalah yang tidak diperintah, dan artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Artinya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia, artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Wa man afta aw hakam bima lam yu'mar bih faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani suda. Maka barang siapa yang berfatwa atau berhukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti ia telah membolehkan untuk dirinya, ya. Maka ia telah membolehkan untuk dirinya untuk berhukum atau berfatwa dengan makna yang sia-sia. وَقَدْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ سُدَى. Sementara Allah telah memberitahu bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu sia-sia. وَرَأَى أَنْ قَالَ أَقُولْ بِمَا شِئْتَ وَدَّعَى مَا نَزَلْ قُرْآنَ بِخِلَفِهِ فِي هَذَا. Ya. Maka, ya, pendapat orang yang mengatakan dengan sesuai dengan kemauan dia. Ya. Sementara Al-Quran ia bertentangan dengan itu, jelas itu adalah merupakan kesia-siaan karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, ya. Sementara yang dimaksud dengan sia-sia, kata Imam Syafi'i, yaitu yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Kemudian Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan dalil-dalil yang lain yang mewajibkan untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan bahwasannya tidak boleh seorang pun menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 106, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan hendaklah kamu berhukum di antara, menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula ayuhal ikhwah, ya, beliau berdalil dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Jadi di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit." Ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok kecuali engkau berkata insyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang, dan Rasulullah pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fahadhal kalam, kata beliau, yadullu ala annahu yara anna Allah ma taraka lana syai'an mimma aradahu minna illa wadallana alaihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut penunjukkan bahwasannya mazhab Imam Syafi'i bahwa Allah tidak meninggalkan untuk kita sesuatu yang kita inginkan kecuali Allah telah memberikan padanya dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah dzakara fi kitabihi kullama yanfa'ul muslimin, dan bahwasannya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka tidak ada kebaikan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis, dan tidak ada keburukan kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Qur'an dan hadis tidak boleh seorang pun mewajibkannya kepada seorang manusia. Ikhwatul Islam. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke kota Baghdad, lalu Abu Thawr datang ya kepadanya bersama Husain Al-Karabisi. Di mana keduanya, yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi, ia berselisih. Ia kepada mereka seringkali datang kepada Ashabur Ra'i. Kemudian Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi ini masuk kepada Imam Syafi'i yang niat mereka untuk memperolok Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian Al-Husain Al-Karabisi ia bertanya tentang suatu permasalahan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawabnya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Kata Abu Thawr, hatta azzama alayna al-bayt, fatarokna bid'atana wattaba'na. Sampai-sampai ya, menjadi gelap kepada kami rumah, maka kami pun tinggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Ya. Lihat Al-Imam Syafi'i. Ketika beliau berhujah melawan orang-orang yang mereka itu terkena syubhat ahli kalam, Imam Syafi'i rahimahullah yang menjidal mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para salafus salih, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar berkata bahwa akan datang nanti qaumun yujadiluna bisyubuhatil Qur'an, ya, suatu kaum yang menjidal kamu dengan syubuhat Al-Qur'an, kata beliau, fajadilhum bisunnah fa inna ahlas sunan a'rafu bi kitabillah. Ya, jidalah mereka dengan sunnah, karena sesungguhnya ya ahlus sunnah atau orang yang ahli terhadap sunnah Rasul itu lebih tahu tentang pemahaman kitabullah jalla wa ala. Imam Syafi'i ya akhal Islam demikian. Makanya beliau ya tidak aneh kalau beliau itu disebut sebagai Nasirul Hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat masyhur Imam Syafi'i berkata begini. Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna yang sangat dalam sekali. Ya, beliau berkata, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi beliau berkata, dan beriman apa kepada apa yang datang dari Allah. Berupa perintah, berupa larangan. Ya, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita. Bukan keinginan syahwat dan akal kita, tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebagai yang disebutkan dalam kitab Al-Manaqib, An-nasu ghayah la tudrak, fa'alaika bil amri alladhi yuslihuk, falzamhu wada' ma siwahu wa la tu'ani. Manusia itu, kata beliau, ya, tujuan yang tidak akan mampu kamu capai. Maka hendaknya engkau memegang perkara yang bisa membenahi dirimu. Peganglah ia. Tinggalkan selainnya. Ya, jangan kamu membuat capek diri sendiri. Artinya, ya akhi, manusia itu, ya, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya sebatas kepada ra'yunya saja, tidak akan pernah sampai. Karena yang namanya, ya akhi, akal manusia itu berbeda-beda. Yang menurut si fulan benar, belum tentu menurut si fulan baik dan benar. Apabila semua dijadikan rujukan kepada akal manusia. Makanya benar kata beliau, manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajiban kita apa ya akhi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang akan memperbaiki diri kita, yang akan membenahi diri kita. Ya, makanya Syekh Muhammad berkata, wa ma'lumun. Annahu la salaha illa bimutaba'atil kitabi wa sunnah. Dan telah kita ketahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itulah madhab beliau. Senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lahiriahnya. Beliau tidak pernah mentakwil-takwil atau memalingkan makna-makna ayat Al-Quran dari makna sebenarnya, karena itu adalah merupakan kebiasaan ulama kalam. Ya, karena lebih-lebih ya akhi, Imam Syafi'i itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Beliau sangat faham tentang makna-makna Al-Quran dan hadisnya. Bahkan beliau dalam bahasa Arab dijadikan hujjah oleh para ulama. Dia berkata, Abu Jarud Al-Makki kana yuqal inna Muhammad ibn Idris lughah wahdah yuhtaju bihi kama yuhtaju bil batni minal Arab. Ya, Imam Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, bahasanya dijadikan hujjah sebagaimana ya orang-orang Arab itu bahasa mereka dijadikan hujjah akan kefasihannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil. Ia berkata, "Nazartu fi kutubi Syafi'i, fa idza hiya durrun manzumun ila durr." Ya, aku memperhatikan kitab-kitab Imam Syafi'i, ternyata ia adalah bagaikan untaian ya, intan permata yang sangat mahal. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah Al-Faqih. Ia berkata, "Sa'altu Aba Umar ni gulam Tha'lab alladhi lam tar'aynaya alladhi lam tar'aynaya mislahu an hurufin akhadhtu 'ala Syafi'i rahimahullah faqala li kalamu Syafi'i sahih sami'tu Abul Abbas Tha'laban yaqul ya'khudhuna 'ala Syafi'i wa huwa min baitil lughah yajib an yu'khadh anhu." Berkata Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, aku bertanya kepada Aba Umar, ya, di mana ia adalah ya pembantunya Tha'lab. Ya, aku belum pernah melihat, kedua mataku belum pernah melihat seperti Tha'lab dalam kefasihan bahasa Arab. Karena memang Tha'lab itu termasuk ya Aba Umar, ya, ini adalah merupakan termasuk orang yang sangat kuat bahasa Arabnya. Akan tetapi ia mengambil dari Imam Syafi'i. Ia dan berkata, perkataan Imam Syafi'i itu Masya Allah fasih, sahih. Aku mendengar Abu Abbas Tha'lab, ya, di mana Tha'lab ini adalah merupakan imam ahli bahasa, berkata, mereka semua para ahli bahasa mengambil dari perkataan Imam Syafi'i, dan beliau memang rumahnya bahasa Arab, ya, yang harus diambil, kata beliau. Subhanallah. Makanya subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, karena kefasihan beliau, karena beliau orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat tentang bahasa Arabnya, tidak aneh kalau beliau pemahamannya sangat dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu kedudukan sunnah di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, harus di sini kita perhatikan ya akhi, bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di atas sunnah ini tidak benar. Perkataan orang yang mengatakan bahwa dalil itu Al-Quran kemudian sunnah, ya, ini adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa sunnah Rasulullah itu pun berasal dari wahyu Allah. Karena Allah berfirman, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ya Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka selama itu berasal dari Allah dan kedua-duanya wahyu, tentu itu setara. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Ya sunnah Rasulullah yang menjelaskan kemujmalan, keglobalan Al-Quran. Ya, tidak demikian sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menjelaskan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis Mu'ad. Ya, ketika ditanya, ya hai Mu'ad, apa yang engkau lakukan ya untuk berhukum menghukumi manusia? Kata Mu'ad, aku akan ya mengambil dalil dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan, ya dari sunnah. Kalau tidak, ya dari ijtihadku. Kita jawab, ini adalah hadis yang dhaif semua sanad-sanadnya. Ya tidak sahih, terputus. Sehingga pada waktu itu, tidak boleh kita berhujjah dengannya. Ya Imam Syafi'i rahimahullah, memandang bahwasannya sunnah Rasul, itu sama seperti Al-Quran dalam pensyariatan. Ya apa yang telah sahih dari dalam sunnah, sama dengan apa yang telah tetap dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan dalam sunnah, sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya tidak ada bedanya sama sekali. Ya karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diberikan oleh Allah ya telah diberikan oleh Allah wahyu, sehingga beliau tidaklah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi kitabun وفيما كتبنا في كتابنا هذا رسالة من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah dari apa-apa yang tidak ada padanya kitab dan pada apa-apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini yaitu kitab risalah. Ya, dari penyebutan apa yang Allah berikan ya, kenikmatan dengannya kepada hambanya, ya berupa mempelajari Al-Quran dan hikmah, itu semua merupakan dalil bahwasannya hikmah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud beliau bahwa makna hikmah dalam Al-Quran yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hikmah seperti dalam firman Allah dalam surat misalnya surat Ali Imran ayat 164. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya yang mencucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, walaupun dahulu sebelumnya mereka ya berada betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah, di mana Allah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, Ya, ini menunjukkan bahwasannya, ya, kedudukan sunnah adalah merupakan, ya, setara dengan kedudukan Al-Quran Karim. Bahkan ia penjelas, ya, akhi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ia menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Wamubayyinatun limuradillahi fih. Dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wa annaha qad tastaqillu bi ba'dil ahkam. Bahkan terkadang sunnah, ya akhi, ya, bersendirian dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hukum yang ditambahkan oleh sunnah dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Seperti, ya, bagi jejaka yang berzina, di dalam Al-Quran disebutkan dipukul 100 kali. Namun ditambahkan oleh sunnah, yaitu dengan ditambah diasingkan selama setahun. Dan keduanya hak, wajib kita terima. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Imam Syafi'i berkata, ma'ama dzakarna mimma faradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulihi, wa bayyana min mawdi'ihi alladhi wada'ahu Allahu bihi min dinihi, ad-dalil ala anna al-bayan fil fara'id al-mansusah fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh. Ya, disertai apa yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya berupa mentaati Rasul-Nya dan menjelaskan kedudukannya yang telah Allah ditempatkan dari agama-Nya adalah merupakan dalil bahwasanya bayan, ya, penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan, ya, dalam kitabullah itu dari beberapa sisi. Minha ma atal kitab ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairih. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Kata beliau, yaitu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang sehingga tidak butuh kepada penjelasan yang lainnya. Maka itu sudah mencukupi. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardihi. وافترض طاعة رسوله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. Jadi antaranya yaitu yang telah dijelaskan yang mengenai kewajiban dan Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya. Lalu Rasulnya menjelaskan tentang Allah, ya, yang dimaksud oleh apa? Larangan dan perintah Allah dalam Al-Quran itu. Bagaimana, ya, kewajiban tersebut? Atas siapa diwajibkan? Kapan tidak wajib? Dan kapan tetap? Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyihi bila nasi kitab. Yang ketiga, kata beliau, yang dijelaskan oleh Rasulullah tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ini banyak, ya. Seperti misalnya pengharaman setiap binatang yang bertaring dan berkuku. Tidak ada dalam Alkitab. Demikian pula banyak sekali diantaranya pengharaman, ya, nikah mut'ah. Pengharaman keledai jinak, humur al-ahliyah. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i, semua itu dari sunnah itu adalah merupakan penjelasan apa yang ada dalam kitabullah jalla wa ala. Fa kullu man qabila 'anillah fara'idahu fi kitabihi qabila 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sananahu ya sunanahu bi fardillahi ta'ata rasulihi 'ala khalqihi wa an yantahu ila hukmihi. وَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَنِ اللَّهِ قَبِلْ لِمَا فْتَرَضَ اللَّهُ مِنْ طَعْتِهِ. Kata beliau, setiap orang yang menerima dari Allah, ya, kewajiban-kewajibannya dalam Al-Quran, dia pun harus menerima, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya kepada hamba-hambanya. dan agar mereka kembali kepada hukumnya. Maka siapa yang menerima dari Rasulullah, maka dia wajib menerima pula dari Allah, ya karena Allah lah yang mewajibkan mentaatinya. Ya, inilah Al-Imam Syafi'i, ya akhi. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hujahnya sunnah. Ya, beliau berkata, وَضَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَرَضَهُ وَكِتَابَهُ الَّذِي أَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ عِلْمًا لِدِينِهِ بِمَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَحَرَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَبَانَ مِنْ فَضِيلَتِهِ بِمَا قَرَنَ مِنَ الْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ مَا الْإِيمَانِ بِهِ. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan Rasulnya dari agamanya dan mewajibkannya. Demikian pula kitabnya yang telah ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan bahwasannya Allah jadikan ia sebagai ya ilmu untuk agamanya ini. Dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ketaatan kepada Rasulullah dan mengharamkan untuk memaksiati Rasulullah. Dan Allah juga menjelaskan tentang keutamaannya. Ya disertai ya kewajiban iman kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. Ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Rasulnya. Ini menunjukkan ya akhi kewajiban kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga berfirman, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sesungguhnya mukminun itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faja'ala kamala ibtida'il iman alladhi masiwahu taba'un lahul iman billah thumma birasulihi falau amana abdun bihi walam yu'min birasulihi lam yaqa alaihi ismu kamalil iman abadan hatta yu'minu birasulihi ma'ahu wahakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka di sini kata Imam Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempurnaan permulaan iman, ya, yang mengikutinya adalah iman kepada Allah kemudian iman kepada Rasulnya. Kalaulah seorang hamba beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulnya, tentu tidak akan sempurna imannya selama-lamanya. Sampai dia beriman kepada Rasulnya, demikianlah itu yang disunnahkan oleh Rasulullah pada setiap ya apa yang beliau ujikan untuk keimanan itu. Inilah ayol ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya senantiasa menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya siapa saja tentunya orang yang menyatakan dirinya di atas mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut dalam kitab-kitabnya. Wa adapun kemudian ya mewajibkan kita harus taklid kepada Imam Syafi'i, jelas ini ya perkara yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri, sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah.
2: Baik, demikian ikhwat al-Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana?
3: Dari Asrama Yon Air.
2: Ya, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini yang saya tanyakan Ustaz. Berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan bahwa tidak akan pernah celaka orang yang mentaati Quran dan Sunnah. Tapi orang banyak memuat Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata mereka menyimpang. Artinya seperti majelis zikir. Itu dia menggunakan Al-Quran yang hak, hadis yang sahih. Tapi kenapa mereka dalam mengamalkannya bisa salah, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang sangat bagus. Ayuhal ikhwah, tidak mungkin Al-Quran salah dan sunnah pun Rasulullah pun salah. Tidak mungkin. Yang salah adalah orang yang memahaminya. Makanya, ya Imam Syafi'i berkata, Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, tidak sampai-sampai situ saja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, dan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa dalil itu empat: Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman para ulama, ijma' para ulama, demikian pula ya qiyas. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah ketika ada orang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis, dan hadisnya sahih, tapi mengapa kemudian dalam tata cara pelaksanaannya dikatakan menyimpang? Kita jawab, karena yang menyimpang adalah pemahamannya dia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seperti misalnya zikir-zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita berzikir, kita benar, kita katakan ya amantu billah, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah. Ia bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis innalillahi malaikatun sayyahin, ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran, yalkamisuna majalisadz dzikr, yang mereka mencari majlis-majlis zikir. Ya. Kemudian apabila mereka menemukannya, mereka mengerubunginya. Kemudian apabila telah selesai, mereka pun kembali ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-Ku? Mereka berkata, yusabbihunak, wayuhallilunak, wayukabbirunak. Mereka bertasbih, bertahlil, dan bertahmid. Lalu dijadikan dalil bolehnya zikir berjamaah. Kita jawab, sesungguhnya dalil-dalil ini tidak jelas penunjukannya dari sisi tata caranya. Karena sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah zikir secara ya berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya, bahkan perkara ini telah diingkari oleh para sahabat, tiga sahabat agung. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khabbab bin Al-Arad. Ya. Adapun kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, ya, dengan sanad yang sahih insyaallah sebagaimana ya telah dijelaskan oleh para a'immah. Dan salah besar orang yang menyatakan bahwa ya kisah Ibnu Mas'ud ini kisah yang dhaif, karena Amr bin Yahya ya perawi daripada hadis itu. Ya, walaupun dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai', namun ya riwayat Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwasanya ya Amr bin Yahya laisa bisyai' itu adalah riwayat yang sangat dhaifah. Ya. Karena yang meriwayatkannya adalah Ahmad bin Abi Yahya, dia kadzdzab. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Ma'in ketika mengomentari tentang Amr bin Yahya bahwa ia adalah ya seorang rawi yang tidak diridhai. Ternyata dalam sanadnya kepada Imam Ibnu Ma'in bernama ada yang rawi yang bernama Ahmad bin Ali, yaitu Al-Madaini. Nah, ya. Dan dia itu laisa bidzaq, kata Ibnu Yunus. Yang sahih dan yang rajih bahwa Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Mansur, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, bahwasannya ya Ibnu Ma'in berkata tentang Amr bin Yahya ia adalah thiqah. Adapun ayahnya ya, yaitu Yahya bin Amr, dia pun seorang yang thiqah. Maka dari itu la syak, saya tidak ragu akan kesahihan hadis ini atau ya riwayat tersebut. Di mana Imam Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ketika mendatangi suatu kelompok yang berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Ya, apabila pemimpinnya berkata subbihullaha mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali, mereka pun bertasbih ya 100 kali. Mereka apabila dikatakan bertahlilah 100 kali, mereka semua bertahlil 100 kali. Apa yang dikatakan oleh Imam oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a minkum syai'an. Ya syai'an atau syai'un. Ya, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, saya jamin tidak akan hilang dari kesalahan kalian sedikit pun juga. Wa ihakum ummata Muhammad,

0: Demikian pula Khabbab bin Al-Arat yang mengingkari, dan tidak ada satupun para sahabat yang mengomentari perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tidak pula ya, satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar. Dan sudah maklum bahwa apabila perbuatan para sahabat tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, itu adalah merupakan ijma, hujjah yang harus kita ambil. Dan itu pula yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya dalam kitab beliau, yaitu Ar-Risalah. Maka disinilah pemahaman ini harus kita fahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dalil syariat itu ya tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang dipahami oleh para sahabat secara terus-menerus, yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus, ya, atau dalam kebanyakan waktu, maka ini kita amalkan. Keadaan yang kedua yaitu jarang para sahabat melakukannya atau dalam keadaan tertentu saja, maka kita pun tidak boleh melakukannya secara terus-menerus. Ya. Keadaan yang ketiga yaitu tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan secara dengan demikian caranya, maka itu tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat Rasulullah, ya akhi, orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan sabdanya, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan titahnya sendiri. Mereka langsung melihat bagaimana ya Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini. Makanya aneh kalau ya sebagian mereka berkata bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadis. Ya subhanallah. Ya. Padahal kalau dia mau melihat tentang dalil tentang ya majlis yang menyebutkan tadi, dengan lafaz majlis zikir, tidak disebutkan di situ apakah ia dipimpin satu orang, ataukah mereka kaum, suatu kaum yang berzikir masing-masing di sebuah masjid, ataukah mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, bahkan yang difahami oleh Anas bin Malik, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, beliau menyatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah halaqul ilm, yaitu halaqah ilmu, yaitu majlis-majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang difahami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, sebagaimana dikeluarkan oleh ya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, dari mana?
2: Ridwan Pondok Kelapa, Pak.
1: Silakan.
2: Menyambung pertanyaan Ikhwan tadi, Pak. Ini mereka ada yang berpaham tuh, barusan sudah Pak Ustadz jelaskan pengertian majelis itu kan beramai-ramai. Jadi pemahaman mereka pernah saya tanyakan begitu. Jadi tadi barusan sudah Ustadz jelaskan, jadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih fasih antara kita dengan para sahabat terhadap bahasa Arab? Apakah para sahabat kita lebih fasih dari bahasa Arab, sehingga ketika dikatakan majlis kita lebih faham tentang makna majlis daripada para sahabat Rasulullah? Apakah kita lebih faham tentang bahasa Arab daripada ya para tabi'in? Apakah kita lebih faham bahasa Arab daripada Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa bahasa Arabnya hujjah oleh para ahli lughah? Mereka tidak ada satupun yang memahami ya dari kata majlis itu dengan mengadakan sebuah cara tersendiri dengan dipimpin satu orang ya berzikir beramai-ramai. Subhanallah, inilah ya akhi akibat daripada orang yang terkadang ya merasa dirinya tahu bahasa Arab tapi ya tidak pernah rujuk kepada pemahaman imam-imam bahasa Arab. Para sahabat orang yang sangat fasih, sangat faham terhadap makna-makna bahasa Arab. Ya para tabi'in, para tabi'un demikian pula. Mengapa tidak ada satupun dari mereka ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka? Tidak pernah ada satupun nukilan bahwa mereka berkumpul beramai-ramai seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini. Ya, dengan mengadakan zikir berjamaah. Kalaulah ada, tentu telah mereka lakukan. Ya walaupun sekali ataupun dua kali. Ya. Namun yang ada adalah majlis-majlis zikir yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Yang paling jelas ya saksi bagi kita adalah bahwa majlis-majlis itu baru muncul di zaman ini saja. Sebelum-sebelum kita belum pernah muncul. Ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Nah.
1: Taib, masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami berikan kesempatan kembali.

0: untuk penelpon yang ketiga. Tapi kita angkat pertanyaan sebelum kita angkat dari penelpon, dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, barakallahu fikum, apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syafi'i ya, pada saat ini banyak terjadi perbedaan baik di dalam akidah maupun fikih?
1: Pertama, ayuhal ikhwah, yang menyebabkan perbedaan adalah yang pertama dari perbedaan derajat keilmuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin pula jauh ya seseorang itu dari pemahaman yang benar. Sehingga ya terkadang terjadi perbedaan. Yang kedua ya akhi, bahwa murid-murid al-Imam Syafi'i rahimahullah telah melaksanakan dan mempraktekkan apa yang ya dititahkan Imam Syafi'i, tidak boleh taklid kepada beliau. Mereka hanya taklid kepada Al-Quran dan Hadis. Maka murid-murid Imam Syafi'i ketika menemukan suatu dalil yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka ambil ya dalil ya tanpa mengurangi rasa hormat mereka kepada Imam Syafi'i. Demikian ya di generasi-generasi murid-murid Imam Syafi'i terdahulu. Jadi mereka ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan hawa nafsu. Ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan ya sebatas akal dan ra'yu, tapi mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i karena mereka melihat adanya dalil yang lebih kuat. Dan ini adalah ya, perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan Imam Syafi'i sendiri. Sampai datanglah yaitu suatu kaum yang mewajibkan harus taklid. Dan mereka pun menganggap bahwa ya mengikuti madhab atau apa suatu kaum yang mengikuti hawa nafsu, yang menganggap bahwa ra'yu itu segala-galanya. Ya, ketika ilmu kalam telah masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang kemudian ya muncullah orang-orang yang dinisbatkan kepada madhab Syafi'iyah, akan tetapi mempunyai ara', pendapat-pendapat yang aneh dan menyimpang, yang kemudian ia menulis buku-buku dengan diatasnamakan atas madhab Syafi'iyah, ya kemudian jadikan sebuah panduan-panduan, ya sehingga pada waktu itu diyakini itu sebagai sebuah madhab Syafi'i, padahal bukan sama sekali. Kemudian di antara sebabnya ya akhi, yaitu ya munculnya ya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan mendewakan akal yang berupa ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kemudian merusak banyak pemikiran ya kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu ya mereka berbicara tentang ilahiyat sebatas dengan ra'yu, sebatas dengan pemikiran. Akhirnya mereka, di antara mereka ada yang berkata, mazhab kami dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah ya mazhab kami Asy'ari, dalam masalah ibadah mazhab kami Sufi. Akhirnya mereka mencampurkan sebagai kan mencampurkan gado-gado ya, sehingga pada waktu itu ya tercampur padanya antara kebenaran dan kebatilan. Na'udzubillah. Nah,
0: kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Pak, dari mana?
2: Saya dari Heru di jalan.
0: Silakan Pak Heru.
2: Pertanyaan saya itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Misalkan kalau zikir bareng-bareng begitu, terus misalkan habis sholat tuh kan biasanya ada yang zikir gitu habis sholat. Iya, nah, itu hukumnya gimana, dosa apa gimana gitu? Itu iya, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayyuhal ikhwah, sebelum kita mengetahui suatu hukum, kita harus melihat dengan jeli betul ya bahwasannya apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya tatkala mereka berzikir setelah salat, itu tidaklah seperti yang ada di zaman sekarang dipimpin oleh imam, di mana mereka berzikir sendiri-sendiri, masing-masing berzikir mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir. Ya, kemudian juga para sahabat ya ketika jadi imam memimpin zikir, kalaulah ada sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Yang kedua ayuhal ikhwah, bahwa menyimpang daripada ajaran Rasulullah ini adalah sebuah ya perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, di antaranya Allah berfirman, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu. Ya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengikuti wahyu Allah. Dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah berasal dari wahyu Allah. Ya berarti orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah, ia telah menyelisihi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi wahyu Allah, berarti ia telah melakukan keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya, akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, itu menunjukkan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berkhutbah Jumat, ya beliau senantiasa dan sering kali berkata, ya iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka la syak ya akhi, bahwasanya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini jelas menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisihi apa yang telah Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang lebih berat dari sebatas ia berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Ini bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Kata Sufyan Al-Thawri, fa inna sahibal maksiyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan besar taubat. Kenapa? Karena ia tahu dan mengakui itu adalah maksiat. Anda tanya kepada pelaku maksiat, pelaku misalnya pelacur. Anda tanya kepadanya, bukankah melacur itu dosa? Ia mengakui itu dosa. Anda tanya kepada orang yang mencuri, bukankah mencuri itu dosa? Dia mengakui itu dosa. Wasahibul bid'ah la yutabu minha, kata Sufyan Ats-Tsauri, sementara pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia masalahnya melakukan sesuatu itu menganggap baik. Orang kalau sudah menganggap baik, sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalau antum tanya kepada pelaku bid'ah itu buruk, dia akan marah. Dia menganggap itu baik. Maka dari sisi sinilah, ya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ya bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan ijma' kaum muslimin. Ditunjukkan oleh sunnah dan ijma'. Ya. Nah ini ayol ikhwah, maka berhati-hatilah kita dari sesuatu yang sifatnya bid'ah. Karena itu adalah merupakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Nah.
0: Baik. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Pak Saiful di Cilandak. Ustaz, bagaimanakah melatih atau menjadikan diri kita sebagaimana generasi para salafus soleh yang apabila mereka mendengar ataupun mendapatkan perintah dari Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih, mereka langsung benar-benar melaksanakannya tanpa menundanya atau melalaikannya? Terima kasih.
1: Jelas ya akhi, itu semua akibat daripada akidah yang telah kokoh dalam hati mereka. Makanya Al-Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang surga dan neraka. Ditempa akidahnya, dikuatkan, ya dikokohkan. Ya kalaulah kata Aisyah yang pertama kali turun, jangan kamu mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Karena akidah belum kuat. Makanya pengokohan akidah itu sangat bermanfaat sekali. Ya mengapa para nabi dan rasul semuanya dakwah yang pertama kali adalah pembetulan akidah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahaman tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, ketika sudah menghunjam akidah pada diri seseorang, maka ia segera ia mentaati Allah dan Rasulnya dengan sukarela dan penuh cinta. Tapi ketika akidah itu belum kokoh di hati seseorang, masih banyak ya penyakit hawa nafsu yang ada pada dirinya, ya, taslimnya berkurang, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berkurang, di mana dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, maka yang seperti ini pun akan berkurang pula, ya, taslim dia kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itulah, disinilah, ya, kewajiban seseorang berusaha untuk menempa akidahnya dengan mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan mengenal Allah Rabbul Alamin, siapa Allah, pencipta langit dan bumi, bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya, dengan mempelajari tentang surga dan neraka, dengan mengetahui bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya api neraka, dengan mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mati dan bertemu dengan Allah. Sehingga pada waktu itu, ya akhi, ketika akidah kita sudah tertempa, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada waktu itu kita akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah.
0: Kemudian dari Abu Nisa di Tangerang, Ustaz, bagaimanakah membedakan pengertian sunnah yang diantara pengertiannya apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, dan maaf, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dengan pengertian sunnah juga bisa merupakan sebuah kewajiban. Mohon penjelasan.
1: Ayol ikhwah, sesungguhnya makna sunnah sebelum munculnya ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Ya, karena sunnah secara bahasa artinya tata cara. Ya, tata cara. Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat adalah ajaran Rasulullah secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun kemudian ketika muncul berkembang, ya, ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, mereka kemudian, ya, mendefinisikan sunnah dengan sesuai dengan istilah yang ada pada ilmu fikih itu. Maka, ya, dalam ilmu fikih misalnya, ya, Imamul Haramain Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat, ya, memberikan definisi sunnah itu ma yusabu fa'iluhu, ma yusabu, ya, ala fi'li fa'iluhu, yaitu orang yang diberikan, pelakunya diberikan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun definisi ini pun juga banyak dikritik oleh para ulama juga setelahnya. Ya. Kenapa? Karena definisi ini cacat dari sisi apa? Pertama, ya, yang diberikan orang yang melakukannya akan diberi pahala. Definisi ini sangat cacat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan itu diberikan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang sholat, ya, kemudian dia tidak ikhlas, dia tidak akan diberikan pahala. Kalau dia riya, ya, mengharapkan pujian manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, definisi ini saja sudah cacat. Makanya sunnah itu adalah, ya, yaitu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang tidak kuat, di mana, ya, pelakunya yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa, namun itu adalah merupakan aib, karena ia telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akibat daripada definisi yang salah, banyak orang yang terkadang, ya, terhadap sunnah pun sikapnya jadi salah. Akibatnya dia berkata apa? Ah, ini cuma sunnah. Ya, enggak berdosa ini, saya tinggalkan. Ya, ketika ia melakukan makruh, dia berkata, ah, ini cuma makruh. Ya, kalau saya melakukannya tidak berdosa, subhanallah. Ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar tentunya. Maka dari itulah, ya, ketika kita mendengarkan kata sunnah, seharusnya yang harus kita pahami pertama kali adalah sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah, itu dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah ilmu fikih misalnya, baru kita katakan sunnah adalah yang demikian. Menurut ilmu hadis misalnya, sunnah beda lagi. Menurut kaidah usul fikih misalnya, beda lagi. Menurut ilmu akidah, beda lagi. Namun, ya, kalau kita mutlakan sunnah, itu maksudnya adalah, yaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah. Baik. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, silakan Pak, dari mana?
2: Dengan ini siapa? Dari Pak Rahmat.
0: Iya. Silakan Pak Rahmat.
2: Nah, ini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini mau tanya, itu kalau berzikir dengan jamaah yang tidak sunnah gimana Pak Ustaz ya?
0: Iya, maksud apa?
2: Kita melaksanakan sholat tapi tidak dengan yang mengikuti sunnah gitu.
0: Iya.
2: Iya. Itu gimana Pak? Apa kita
1: melaksanakan sholat maksudnya gimana Pak?
0: Berjamaah dengan
2: ya, tapi sholat jamaah imamnya itu tidak dengan ini, ya berzikir bareng gitu.
0: Iya.
2: Tapi kita kan udah tahu begini sunahnya gitu. Kalau berzikir kan ya
0: sendiri-sendiri,
2: itu kita apa gimana gitu kan?
1: Iya. Ya kewajiban Bapak adalah pertama tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun imamnya itu suka berbuat bid'ah, selama ia tidak kafir dan tidak murtad dari agama Islam, ya tetap kita sholat di belakang dia. Ya karena sholat berjamaah itu wajib atas setiap laki-laki muslim. Yang kedua adalah kita hindari atau kita tinggalkan bid'ahnya itu. Kita tidak ikut-ikutan ya, kita berpikir sendiri saja. Ya, itu yang hendaknya kita lakukan. Sambil kita sedikit demi sedikit menyampaikan kepada teman satu, ya kita dakwah per individu dulu, ya kita dekati satu orang, kita fahamkan, kita berikan hujah-hujah dan dalil yang kuat, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah,
0: baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sunaryo di Depok. Ustaz, bagaimanakah memberikan jawaban yang jelas dan tegas kepada orang yang mengatakan bahwasanya penisbatan kepada salaf atau menjadi atau salafi merupakan sesuatu yang bid'ah, dan orang yang atau mereka yang menisbatkan diri kepada salafi sudah atau hendak mengganti penisbatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasan.
1: Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya penisbatan diri kepada salafi ini adalah telah ijma' para ulama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Bahwasannya, ya, orang yang menisbatkan diri kepada salaf itu adalah tidak tercela, bahkan ia adalah sebuah yang sesuatu yang mulia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa, ya, menisbatkan diri kepada salaf itu boleh dengan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, telah banyak sekali ya kata-kata ucapan kata-kata salaf ya diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti Al-Imam Ad-Dharqutni ketika Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Dharqutni. Imam Adz-Dzahabi dia berkata, "Lam yakhudh Ad-Dharqutni fi ilmil kalam." Imam Ad-Dharqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan, tapi ia seorang yang betul-betul salafi. Iya. Demikian pula ya ucapan-ucapan para ulama terdahulu, di mana para ulama mengatakan ya seperti Al-Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian berpegang kepada athar jejak-jejak orang yang salaf terdahulu. Maka menisbatkan diri kepada salaf ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan ia adalah sebuah kemuliaan, karena salaf itu artinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada anaknya Fatimah, "Ya khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Makanya para ulama yang menyatakan, dan ini sudah saya sebutkan, ya sudah saya jelaskan dengan gamblang, dan saya bawakan pendapat-pendapat ulama ya dalam pembahasan saya dari buku yang kemarin, yaitu Basair Dzawi Syaraf bi Marwiyati Manhajis Salaf. Bapak silakan bisa minta rekamannya. Nah, ya saya sebutkan pendapat perkataan-perkataan ulama yang banyak yang menyebutkan bahwasanya penisbatan diri kepada salaf itu adalah sesuatu yang tidak tercela, bahkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf ini bid'ah, aneh sekali. Ya, aneh sekali saya katakan begitu. Siapa ya ulama yang mendahului dia? Nah, sekarang kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. siapa ulama yang telah mendahului dia bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. Abadan kalau dia cari, ya semua buku-buku para ulama tidak akan pernah ada satupun dari mereka yang berpendapat demikian. Justru yang ada adalah kebalikannya. Nah.
0: Kita akan pertanyaan dari pesan singkat masih dari Ahmad. Ustaz, seorang dosen menjelaskan bahwasannya sumber hukum yang utama hanyalah Al-Quranul Karim dan melarang mahasiswanya untuk mencari rujukan lain selain Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ayuhal ikhwah, ini adalah merupakan perkataan yang sakim, yang sangat ya jelek dan batil. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim tidak bersendirian dalam menetapkan pensyariatan. Ia butuh kepada sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan munculnya orang yang hanya sebatas yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, ya, yushik, subhanallah, saya lupa lafadznya, yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, maknanya bahwa akan datang, ya, nanti, ya, orang yang dia itu apabila didatangkan kepadanya ayat sunnah-sunnah Rasulullah, dia berkata, da'na min hadha, ya, tinggalkan ini, cukup apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, seingat saya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dengan sanad-sanad yang sahih, dan disahihkan oleh banyak para ulama, ini bahwasannya Rasulullah mengabarkan akan adanya, ya, suatu kaum yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para sahabat pun berkata demikian. Ya'tunakum bisyubuhatil Quran. Mereka akan datang kepada kamu dengan syubuhat Al-Quran. Maka kemudian kata Umar, fajadilhum bis sunan. Maka jidalah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya, ya, dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri, ya, dengan sanad yang sahih maksudnya ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa ketika ya, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkatalah salah seorang dari mereka itu yang hadirin, ya, da'na min hadza, ya, tinggalkan sunnah-sunnah ini, kita cukupi dengan Al-Quran saja. Kata Jabir, udnu, kemari sini, kata Jabir. Awajadta fi kitabillah anna salatal dhuhri arba'an? Apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Awajadta fil Quran ya anna salatal asr arba'an? Apakah kamu dapatkan dalam Al-Quran bahwa salat ya asar itu 4 rakaat? Ya. Artinya kalau kita hanya sebatas Al-Quran tanpa sunnah, kita tak akan mampu memahami Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu rata-rata global, ya akhi, penjelasannya. Ya. Ayat-ayatnya global. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana nisabnya. Maka orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, kita tanya kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Ya, apakah dia sholat kemudian membuat salah tata cara sholat sendiri? Maka ayyuhal ikhwah, kalau dia menjawab, ya sholat itu artinya doa, cukup kita doa saja, gak perlu sholat, maka ini dajjal. Ya. Orang ini, ya orang seperti ini adalah ya para pembantu dajjal yang ingin berusaha untuk menghancurkan atau merusak Islam itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada ya Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana ia mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan mencukur halisnya. Datang seorang wanita dan berkata, aku ini hafal Al-Quran dan aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran larangan untuk mencukur bulu halis, ya, dan menyambung rambut. Maka kata Ibnu Mas'ud, ada, Di mana itu? Itu firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dan sesungguhnya Rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan mencukur bulu alisnya. Naam.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Pak Jaya di Cikunir. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya orang yang sholat terus menerus dan banyak sholat, walaupun terkadang berbuat bidah di dalam sholatnya, lebih baik daripada orang yang jarang sholat tetapi tidak berbuat bidah. Mohon penjelasannya dari pernyataan ini.
1: Ya akhi, ini adalah ya perkataan-perkataan yang terkadang kita dengar dari masyarakat untuk membenarkan kebidahan. Kalau kita seperti sering kali di hatta di kampung kita ini di sini,
0: nah.
1: Ya, kita ketika kita sampaikan bahwa misalnya usolli yang melafadzkan niat itu tidak ada dalilnya dari syariat, apa katanya? Mendingan yang masih usolli tapi sholat daripada yang enggak sholat sama sekali.
0: Yeah.
1: Subhanallah, ini ya sesuatu yang pendalilan yang sangat aneh sekali. Kita katakan yang pertama, bahwa sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik, dan memaksiati Rasul itu adalah tidak baik. Ya, kita katakan lebih baik engkau sholat dalam keadaan tidak berbuat bid'ah daripada engkau sholat daripada berbuat bid'ah, dan lebih baik lagi daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Maka ya harus difahami di sini bahwasannya kewajiban kita adalah berusaha untuk membersihkan ibadah kita dari berbagai macam bid'ah. Tidak boleh kita katakan orang tersebut banyak sholatnya, ya, tapi dia berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita katakan la syak, orang yang tidak sholat itu tidak lebih baik ya daripada orang yang sholat tapi berbuat bid'ah. Ya, kita akui bahwa orang yang ya berbuat yang sholat tapi berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Tapi yang jadi permasalahannya adalah, ya, lebih baik kita sholat namun tidak berbuat bid'ah daripada yang kamu sholat, ya, berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya, ya akhi, ya bid'ah itu telah kita jelaskan sesuatu yang berat, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau misalnya kita katakan kepada engkau, mana yang lebih baik? Ya, orang yang sholat berbuat bid'ah, yang satu lagi orang yang sholat tapi suka mencuri. Mana yang lebih baik? Ya, bila dia jawab, ya lebih baik sholat tapi berbuat bid'ah daripada sholat pencuri. Ya, kita jawab bahwa perkataan ini adalah ya batil. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasannya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tentu kita katakan yang lebih baik adalah ya kita tidak sholat, tidak mencuri, dan tidak berbuat bid'ah. Sahih. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika diperbandingkan dua perkara. Yang satu sholat berbuat maksiat, yang satu sholat berbuat bid'ah. Mana yang lebih ringan daripada keduanya? Tentu kita katakan orang yang sholat tapi suka mencuri lebih ringan daripada orang yang suka sholat tapi berbuat bid'ah. Mengapa demikian? Karena telah kita sebutkan tadi bahwa ijma para ulama yang menyebutkan ini kesepakatan para ulama, konsensus mereka bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya. Akan tetapi tentunya sebaik-baiknya petunjuk atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan membandingkan sesuatu yang rusak dengan yang lebih rusak, ya akhi. Tapi kita bandingkan sesuatu yang sunnah. Ya, kita senantiasa jadikan tolak ukur kita, patokan kita adalah sunnah Rasulullah. Ya, bukan dengan mana yang lebih baik, orang yang berbuat rusak dengan yang lebih rusak. La. Baik, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Sekarang sudah tanggal 19 Syaban ya, berarti sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi ya, bulan tersebut akan datang. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu ya, menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi SAW tatkala bulan Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Syaban dengan puasa di bulan Ramadan agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Syaban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, "Man shoma fil yawmi alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan ini Syaban atau Ramadan, masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadhan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, maradatu syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat. Ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan.
Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullal laylah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahannam. Dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan, kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahannam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahannam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahannam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahannam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat belum diampuni ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin tsalatsa marrat. Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahannam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai. Ya. Sama seperti tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk berisyihat bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian. Ya. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan, mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa'innama ato'amahullahu wasaqahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahullahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, enggak apa-apa ya. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak Indomie, kemudian kita makan, setelah selesai kita tambah lagi Indomie yang kedua, setelah itu selesai baru istri kita kasih ingat, "Mas, ini hari bulan Ramadan." "Oh iya, saya lupa." Qadarullah. Itu rezeki ya, rezeki. Allah bilang rizqun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Kalau dibilang ditegur, ini kemungkaran. Ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. Saya cerita, saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir satu tempat. Hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, "Ustaz, sebentar, kita cari sarapan dulu." "Oke, saya juga belum sarapan." Dia pergi ke warung, "Mbak, ada nasi goreng enggak?" "Oh mas, masih pagi, belum buka." "Mie ayam, ada mie ayam enggak?" "Belum buka juga mas, mie ayam belum buka." Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis dua. Kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, "Ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa." Berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak? Belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa, enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa, mungkin. Tapi kalau istri juga lupa, itu susah, dua-duanya kompak lupa. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Baik, ini yang perlu kita hindari, jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan. Karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi dosa, berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum, berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku binasa." Dalam riwayat dia mengatakan, "Ihtaraktu, ya Rasulullah, aku kebakaran." Kata Rasulullah SAW, "Wama ahlakak, apa yang buat kau binasa?" "Waqa'tu fi nahari Ramadan,
fi imraati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. Hal tastati'una? Hal tastati'u an tu'tika raqaba? Apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah. Enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Enggak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari enggak boleh apa? Berhenti. Kau mampu? Tidak ya Rasulullah. Ini satu bulan ini saya tidak mampu, apalagi dua bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apa kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah terdiam, ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil dua keranjang korma tersebut, Nabi berikan kepada orang tadi, ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah? Apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah, di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan, datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, ah kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? Berapa ratus ribu sih? Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar. Dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar kafarah. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita enggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya. Masih apa namanya, ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf, ini maksudnya, ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar, ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idzal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu dua tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya? Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insya Allah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan, berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang mendzalimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi. Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok,
Maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya di wukuf di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama, yang haji adalah ontanya, bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan uang haram. Hajinya sah. Tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi. Tapi pahalanya tidak? Tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar. Man syaribal khamar, lam tukbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia sholat. Wajib tetap sholat. 40 hari dia sholat, sholatnya sah. Tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak? Tidak ada. Sama, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tukbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah namun tidak diterima sholatnya. Demikian juga, ada yang puasa, tapi puasanya sah namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba, mereka dulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaulaz zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti gini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan, bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong, disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa, dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang disiksa di alam barzah sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzab yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berusaha dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda, kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan, ya. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari. Malam yada' qaulaz-zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, si bapak-bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati. Ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa? Hilang, puasa kita hilang.
kita harus lanjutkan sampai sore, lapar, dahaga, tapi enggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin, tulis dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik.

sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak sholat subuh, sejak azan subuh, sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa, jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana siyamu yaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhob, wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor. Jangan berteriak-teriak. Yaskhob itu bikin gaduh, teriak-teriak sana, teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimrun shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah, saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, fal yasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadzib wal maharim, jangan kau dusta, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da'anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'an. Jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan kita sekarang ada di zaman now. Dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini, membuat pahala puasa kita kena roaming. Kita susah menjaga pandangan. Makanya saya ingatkan antum di bulan Ramadan, jangan terlalu banyak nonton YouTube. Karena antum akan melihat aurat wanita. Aurat wanita begitu antum terlihat, pahala puasa Anda akan berkurang. Saya ingat ada seorang berkata sama saya, Ustaz, kami ini diajak travel, Ustaz. Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang, puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tari perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh. Tapi ya, salah. Ya, kita sudah berpuasa, kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakal thaniya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bagi engkau pandangan pertama, dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau kita enggak sengaja, itu penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali, sudah melotot terus. Mumpung pertama anda. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari melihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi SAW kenapa? Melarang. Iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita enggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus duduk pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, di mana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional. Cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan, hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam, ya. Maka jaga diri, lakukan yang menurut Anda yang terbaik, tapi jaga diri, jangan sampai, ya, gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini, jangan terpancing dengan hal yang bisa
membuang

0: atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib.
1: Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di bulan Ramadan ya, sebagaimana tadi disebutkan, kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya jadwal harus misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran. Maka kita benar-benar kasih jadwal khatam Quran. Satu hari berarti minimal satu juz. Satu juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap sholat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Dengan demikian kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu satu hari khatam Quran, kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat, enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 10 menit. Ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit.
2: Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan.
1: Kalau tidak ada, alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya?
2: Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustaz.
1: Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
2: Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya, Ustaz, ya, dari para ibu-ibu.
1: Yang nitip berapa orang? Silakan.
2: Apa nih, Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya enggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang apa, halangan atau gimana, Ustaz?
0: Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Syaban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu bulan akhir bulan Syaban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada udzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah satu hari yang belum sempat dia bayar di bulan Syaban, dia bayar setelah bulan Ramadan, satu hari dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari, ternyata di bulan Syaban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar, dia bayarnya setelah Lebaran, tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin, satu hari satu kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya, baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut, baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar-safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum bayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam.

0: Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam? Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, waalaikumsalam.
1: Untuk yang biasa salat apa puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih?
0: Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan kapan saja sampai hari terakhir, enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengagungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut, seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 aw qala man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun. Maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang tidak, kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi, target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya, tapi nanti enggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita enggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca, kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita enggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah. Tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, ya, kerja dua kali. Makanya supaya tidak kerja dua kali, nanti belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya?
2: Okay, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, terakhir, karena di sini Ustadz masih ada jadwal tempat lain.
0: Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumakninah, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumakninah, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana? Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka. Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, Masya Allah, ini pecahkan rekor. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana, bagus sholatnya. Kenapa imamnya Al-Fatihah satu nafas? Saya bilang, saya tidak suka. Saya pingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada atau tidak? Kalau ada, saya mau ke situ ya. Jadi, kita cari imam yang kalau dia baca, kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita terawih. Tidak, bukan yang penting kita terawih. Tapi terawih itu mengaruh, menambah iman. Iman kita, itu yang kita cari. Gak apa-apa, kita selektif masjid, gak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang... cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas...
3: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخوة sekalian untuk mengisi kekosongan atau vakum maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, dipahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, Inna hadzal ilma dinun. Fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama. Agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja. Puasa ada ilmunya, salat ada ilmunya, haji ada ilmunya. Seluruh agama ini enggak mungkin enggak ada ilmunya. Nah, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu. Maka Allah Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu. Lain jauh. Dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyangga ad-din. Enggak ada satu ajaran Islam pun yang enggak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu enggak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang, itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu gak punya agama. Itu juga laku ikhwah sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Dia S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit itu. Nah, ini. Maka tidak ada cara yang paling tepat ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat, al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh, ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja, apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wah, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, enggak ada pegangan, sudah futur, plak. Sampai jadi preman. Karena enggak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk pegangan sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kuatir-kuatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam, rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya, tidak lain adalah al-bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah, bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowoh disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa, Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winara. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring karah, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada maqamnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa, di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi zikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihi ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmu nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh tarafihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuma di sini. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiya. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini, enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum, dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan gak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan gak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Di eker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja, kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok, sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok, ya gampang itu ya. Jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu, ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi Alkitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna, konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa, subhanallah hadirin sekalian, sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam ittiba'u sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattakun wa yu'tuna zakah walladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una al-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal-bida'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu, itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya, tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Zalikum, itulah wassahkum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasulah. Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli, asla itu artinya dipanggang. Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma', menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah. Nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir, dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwan sekalian, ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang, ya, sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi, ya, bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, gak karu-karuan, merajalela. Ya, daripada gak dapat pemasukan, ya, kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini, ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, jelas hari raya-hari raya yang khurafat, hari raya-hari raya yang bid'iyah, kufar, itu jangankan di ini dihidupkan ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di dalam di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di ini. Makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi. Mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Tidak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Tidak bisa. Ini akibat dari mukhalafatus sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah subhanahu wa ta'ala akibat mukhalafatus sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatus sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya layluha kanahariha, tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini, ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka, celaka, halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup, maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, adzan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara di antara adzan dan koma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada doa antara adzan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu tamassaku 'alayha wa addu 'alayhi, ini tamassaku bihi, tamassaku bihi wa addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh dengan baik-baik ya, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh benar-benar. Kayak begini mas. Wa'addu 'alaihi nawajid, tidak hanya sekedar itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah.

0: istisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Zahabi tadi, Alkitabu wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya. Iya Pak. Taib. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan, "Man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu." Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bid'ah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak berhak, tidak pernah mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah di antara mereka, generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Zauza, "Saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah." Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Ini. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik." Kecuali syirik ya. "Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat." Diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, yang mengatakan, "Hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat, dikebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan, ini loh sanksi dan hukumannya orang melajari ilmu filsafat." Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebid'ahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat, akal ahwa yang jalan itu hawa nafsu, dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, "Manis tahsana faqad syar'a," barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu, menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan anugerah-Nya kita dimuliakan dengan syariat-Nya, yang dengan taufik dan rahmat-Nya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuk-Nya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hamba-Nya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-Nya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya. Sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan. Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik dan sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, buruk anggota badan jika dia buruk,
maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman-Nya, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun. Tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur. Hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat. Demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita?
kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya bagi manusia. Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah, adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajarinya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena Dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah jum'ah rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman
man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul Impian Seseorang Ketika Nyawanya Telah Dikerongkongan. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi. Ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini. Yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian. Namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh ketika itu, masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidhar. Ihtidhar itu malaikat maut sudah depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidhar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat. Ya. Ketika adrakahul gharaq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qada asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayyanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati, maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidhar, Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan, dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum haina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya, dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar. Barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'asaddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang, saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin... Tapi ingin sedekah, kenapa? Ya. Ada yang mengatakan, karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat, Allah atau sebelumnya, Allah menceritakan, mengatakan tentang orang-orang munafik, Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah, jangan kasih. Ini sifat orang munafik. Sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lain sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Mereka pelit. Maka ada yang mengatakan, orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya, tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Pengin sedekah. Ya, pengin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau nggak punya harta, nggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak, tapi dia keburu meninggal, tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain, karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan, dia mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat. Karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain. Ya. Mungkin dia sholat, mungkin dia... Tapi dia lupa untuk sedekah. Ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia. Terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Tet tet tet. Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Tet-tet-tet, sudah nolnya sudah 6. Tambah lagi nolnya sudah 7. Tambah lagi nolnya sudah 8. Sudah ratusan juta. Cuma oke-nya ini. Sudah oke, paspornya pura-pura lupa. Ya repot. Sehingga dia dikasih waktu. Kalau dikasih waktu 5 menit saja, dia ingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah tiba nyawa seorang, tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat. Penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Sahabat berkata, mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri. Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah... Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa dia dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Tapi kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100. Karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu, yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua yang kau nikmati, yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10, yang kau pakai 1, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai. Di alam barzah maupun di mana? Di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berpikir kesejahteraannya di alam barzah, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, ma baqiya minha,
1: Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari daging kambing tersebut, ma baqiya minha illa katifaha. Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan, ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayit salas, bahwasanya mayat diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya, yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya, dan amalnya. Fayarji al-isnan, maka dua pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal satu, yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh, semakin menjauh, hingga hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cintai yang katanya hidup semati, ternyata tidak. Sehidup sehidup, semati semati katanya. Sehidup sehidup, semati semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup semati. Tidak ada istri bilang, saya juga mau dikubur bersama kamu. Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru, semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal? Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, man anta, siapa engkau? Kata dia, ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya, agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal saleh. Rubah jadi amal saleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya ditelepon kawan, Ustaz, kirim nomor rekening. Buat apa? Saya mau sedekah, Ustaz. Masya Allah. Ya, saya mau harta saya nemani saya di kuburan. Dia bilang, saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana. Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah. Ya. Agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat sangat banyak. Dan Allah memberikan keutamaan sedekah baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia ingin sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taruh, ada uang taruh, ada uang taruh, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia. Gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah, Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidulil maut wa bunulil kharab. Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaan adalah bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Falaqat hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Yatiman dha maqrabah atau miskinan dha matrabah. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakur raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan, butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqrabah, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, batu juga butuh biaya. Au miskinan dha matrabah, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah, juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali sedekah banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai, tidak, itu berat. Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat, ya, Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan dari perang Khaybar, dia dapat, itu dia infakkannya. Dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang infakkan senjata dia, dia infakkan itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat, karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah, banyak sekali ya apa keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas. Ya. Coba Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah, yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka. Pahalanya banyak. Paling ngurus anak yatim. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah, aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah, diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib, kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib, pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya, siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah. Hartanya akan ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah, tiga perkara di antaranya, kata Nabi, "Ma naqasat sadaqatun mal." Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan, Balzada al-mal, ya. Atau balzada til-mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak. Sampai dia bilang, "Saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya." Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya, kaya, kaya. Abdurrahman bin Auf, sedekah kaya, kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dimana kalau ngangkat batu, dapat duit, saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta, dia sedekah 100 ribu, secara kasat mata tinggal 900 ribu. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah, di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu. Ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaedah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. "Wa amurukum bi sadaqah." Aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya, kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. "Wa qaddamuhu liyadrubu unuqahu," kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya, dia ikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal kathir." Fafada nafsahu minhum. Dia mengatakan, "Aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak?" Kata mereka, "Mau." Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu, kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malah petaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga, al-jaza' majisil amal, balasnya sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah," amalan yang paling dicintai oleh Allah, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, "Au tatruda an hujuan," kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. "Au taqdiya an hudainan," atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. "Au taksyifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi, dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi, tulang ini. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, "Fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa wafarat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu." Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. "Wa ammal bakhilu," adapun orang yang pelit, "fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'." Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit, baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, ya yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, "In aratta talyina qalbi," kalau kau ingin hatimu lapang, "fa'atimil miskin," maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. "Wamsah ra'sal yatim," dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, masyaAllah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau dikasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya mau baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka, siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa AS ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. "Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri." Baru dia bilang, "Ya Allah, mudahkan urusanku." Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin apa namanya sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan. Ya. Pingin sembuh. Ya. Disebutkan, ya, Ibn Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibn Mubarak, "An kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin." Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabianu alillah, sudah berobat, berusaha macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka aynun wa yumsik ankad dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala ar-rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh.
0: Tapi kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama tadi, sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Ya. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzah. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun, di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali satu butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam. Apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling, termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah.

lama. Berarti pahala cepat berlipat ganda. Maka otomatis menjadikan surganya tinggi ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu janganlah kau iri kecuali pada dua orang saja. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allima, Allah, orang yang Allah berikan dia ilmu kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu ulama. Yang kedua siapa? Yang kata Nabi jangan iri kecuali pada dua orang ini. Yang kedua siapa? Rajulun atahullahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kau, jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu pada dua orang ini aja. Kenapa? Agama dibangun di atas dua orang ini. Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak? Makanya saya bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, Allah beri taufik Nabi menikah dengan janda kaya raya, siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar?" Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah." Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqaraul muhajirin, para muhajirin yang miskin datang kepada Nabi cemburu. Karena teman-teman yang kaya pada bersedekah, kata mereka, ya Rasulullah. Jadi mereka dulu berlomba-lomba, munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak. Bukan karena hasad, enggak. Tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak, karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kami sholat, ternyata mereka juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah sedekah. Takbiratin sadaqah. Allahu akbar sedekah. Wa ta'dilu balal itsnain sadaqah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'ahu 'alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang, kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi waji akhika sadaqah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat, ah, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sudah itu karunia Allah sama mereka, ya sudahlah mau diapain, gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa ya, wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi, seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa? Harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau qomat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang kitabul fitan, tadi belum selesai. Kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan petunjuknya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariatnya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman, disebut sebagai raka'izul ubudiyah, tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah, atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah. penghambaan diri menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Quran dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman, bahkan inti pendekatan diri kepada Allah sekaligus merupakan hakikat tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh, ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, amalan soleh, karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka, gembira ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik, ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan, dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan, dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya. Maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan atau perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika itu manusia akan kecewa, karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, kenapa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu. Bertawakallah kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna. Itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia, karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang. Istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud. Pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Quran. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Quran, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun sholat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Quran. Adapun sujud, Sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya, benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya. Sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk. Ikhlas pun akan mudah diraihnya karena dia mengetahui, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan, makna ikhlas sendiri itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah. Baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita. Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada Dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita, sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam, yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kenapa mengeluh kepada manusia? Mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir kenapa hamba dalam hidupnya semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, ujian yang berupa dosa. Sekarang, kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang rajih adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka tidak, mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika, al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan, justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujub. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid, dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior, kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syakhir, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari, tidak bangun salat malam, tidak beribadah di malam hari, tapi kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku, ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir, dibawakan dalam kitab Siyar Alami Nubala, kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, "Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu." Aku katakan, sungguh demi Allah, tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna hikmahnya. kita dijadikan bersalah, kita tahu ternyata saya ini lemah. Kalau bersandar kepada diriku, binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kekayaan, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa. Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku, maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku. Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini, saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengharapkan, mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan ya untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kaifa tajiduka, bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa?
1: Kebaikannya banyak.
0: Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, Innilah arjullaha wa akhafu dunubi. Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini takut dan berharap terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi, tauhid kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan, ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut? Berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk. Ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis, karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahiruhu ma ba'dahu, Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya, karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja, ya, bersifat dibenci saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wahuwa kabul alah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu

kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi, terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيطان الرجيم.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.

ஏத்தன காலினா மையஹதி இல்லாஹு ஃபலா முதில்லலஹ் வமன் யுத்லில் ஃபலா ஹாதியலஹ் வஅஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ் வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹ் யா அய்யுஹல் லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ ஹக்க துகாதிஹ் வலா தமூதுன்ன இல்லா வஅன்தும் முஸ்லிமூன் يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Babul Jannah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarh Sunnah tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kitab yang memuat penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, pembahasan kitab ini memang memuat prinsip-prinsip dasar. Di awal poin pertama yang kita bahas, bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Jadi di sini maksudnya, ketika kita membahas Islam, kita benar-benar membahas Islam yang murni, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, generasi terbaik umat ini. Sehingga dalam menilai kebaikan Islam, kita tidak perlu menggunakan akal dan pikiran kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam Islam. Dalam artian tidak menjadikan akal, pikiran atau perasaan kita sebagai sumber penentu dalam masalah ini. Cukup kita melakukan ittiba, mengikuti, yakni belajar, baca riwayat-riwayat athar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena mereka yang dipuji sebagai generasi terbaik umat ini, mereka yang dipuji sebagai orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Generasi yang datang setelahnya, supaya mendapatkan kemuliaan ini, syaratnya adalah walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan kebaikan. Yakni berusaha mengikuti jejak mereka secara keseluruhan. Jadi ini yang perlu kita lakukan saat ini. Seperti pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang terkenal, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah mereka dan jangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru, sungguh itu telah cukup bagimu. Jadi seseorang yang benar-benar ingin mengikuti manhaj salaf, menjadi ahlu sunnah yang sejati, dia menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dalil, untuk memahami keindahan Islam. Adapun keyakinan
tentang hukumnya Islam, maka ini sudah merupakan sesuatu yang pasti, harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, orang-orang yang ada saat ini, apa saja ukurannya satu, kalau itu baik pasti Al-Quran telah menjelaskannya, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya, para sahabat telah mencontohkannya dengan sebaik-baik contoh. Kenapa? Karena agama Islam ini telah sempurna petunjuknya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Kita tahu arti sempurna, pas. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Dan telah aku jadikan lengkap, cukup nikmatku atasmu, serta aku telah ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Fama lam yakun yawma idin dinan, fala yakunul yawma dinan." Apa saja yang tidak termasuk agama ketika diturunkannya ayat ini, maka hari ini pun tidak termasuk agama. Jadi agama itu bukan yang dikerjakan orang, bukan yang ramai diikuti orang, bukan yang diinginkan oleh pemikiran atau perasaan masing-masing manusia. Tapi agama itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lengkap dan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau jalankan dan ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita kenal pernyataan dari para ulama ahlu sunnah, termasuk seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, kaidah di kalangan para ulama, "Lau kana khairan lasabakuna ilai." Seandainya satu perbuatan itu baik, satu perbuatan itu benar-benar sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah, maka pasti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain telah mendahului kita melakukan hal ini. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita dulu sudah pernah mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Telah kita bahas bagaimana sikap atau prinsip para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami agama ini, dan bagaimana mereka benar-benar berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Itulah yang namanya manhaj, metode beragama, metode memahami dan mengamalkan Islam. Ini yang membedakan ahlu sunnah dari selain mereka. Ya, jadi dalam mengamalkan sebagian urusan agama, mungkin kita akan dapati orang melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti sholat, ya berpuasa juga sama di bulan Ramadan, sholat tarawih juga, kemudian berzikir secara umum, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi nanti ketika dihadapkan kepada masalah-masalah yang lebih rinci atau detail, ya, misalnya dalam menilai satu perbuatan, ahlu sunnah wal jamaah pasti selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang seperti ini dilakukan oleh mereka atau tidak. Kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskannya. Jadi kita tidak perlu bingung dalam menghadapi masalah. Kita tidak tergantung dengan berita yang ada di internet atau di koran. Kita punya kaidah. Begini cara menyikapi setiap peristiwa. Beginilah kaidahnya, beginilah dalilnya. Jadi dalam masalah-masalah ini kita tidak kebingungan. Hanya mendengarkan berita seperti ini, hanya mendengarkan berita seperti itu, lantas kita bingung. Alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah punya manhaj dalam menyikapi berita, dalam menyikapi kejadian yang terjadi di umat ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, pastinya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diturunkan untuk menyelesaikan semua masalah. Berarti sebaik-baik sebab untuk kita selalu pegang teguh ketika menghadapi masalah adalah selalu merujuk kepada dalil, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cari penjelasan atau fatwa para ulama berdasarkan dalilnya. Tetap kita semangat menjalankan pengajian, mengkaji kitab-kitab para ulama, karena inilah yang menjadi sebab
hati kita terikat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita meniti jalannya yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah untuk meniti jalan Allah yang lurus. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita semangat berislam tapi bukan semangat yang ngawur, asal-asalan. Ada yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita komentar dan seterusnya. Kita ingat, ucapan kita itu akan dicatat, dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan kecuali malaikat selalu ada yang bersiap mengawasi dan mencatat. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ingat, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setelah kita belajar agama itu sikap kita harusnya lebih hati-hati lagi. Tidak seperti orang awam. Kita sekarang sudah tahu ada dalil, terikat dengan dalil. Menilai pun kita harus dengan dalil, supaya nanti setiap perbuatan kita tidak menjadi sesuatu yang sia-sia atau menjadikan sesuatu yang akan menjerumuskan kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ucapan itu bisa menjerumuskan manusia. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Sungguh seorang hamba ada yang mengucapkan satu ucapan, satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak memperhitungkan akibat dari ucapannya. Apa yang terjadi? Dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam karena satu ucapan. Jadi agama ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bahas hanya sesuai dengan keinginan kita mengikuti kebiasaan orang-orang awam. Dalam semua masalah bicara, kita punya metode. Menasihati ada cara menasihati. Contoh seperti masalah menyikapi pemerintah, bagaimana sudah kita pernah jelaskan, menasihati pemerintah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak menyebutkan di depan umum, ya, tidak ikut berkomentar seperti komentar orang-orang awam. Ini tujuannya kita mempelajari prinsip dasar agama, karena kita semua ingin selalu diteguhkan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita ingat kembali ketika terjadi perpecahan umat seperti dalam hadis yang sahih, menjadi 73 golongan. Ingat, yang selamat hanya satu. Benar-benar orang-orang yang dipilih yang selamat. Sementara yang menyimpang itu ada 72 golongan. Bagaimana mungkin dengan sebab ini kemudian orang bermudah-mudah dalam urusan agamanya, tidak berusaha menjaga dirinya? Tentu setelah usaha yang terbaik yaitu berdoa dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ingatkan jamaah sekalian rahimakumullah, apa artinya manhaj? Manhaj itu adalah metode memahami dan mengamalkan agama. Ya. Kita selalu ketika menyebutkan ayat Al-Qur'an, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus pahami ayat ini seperti pemahaman para sahabat. Harus ada nukilan dari penjelasan mereka atau nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ini. Kita saat ini sampai di poin yang keempat. Baik.
Kata Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa qala Umar ibn al-Khattab, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu rahimahullah ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan faqad buyinatil umuru wa thabatatil hujjatu wa anqata'al 'udhr. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi bagi seorang pun dalam melakukan kesesatan, ya, dalam kesesatan yang dilakukannya karena dia menyangka itu petunjuk, salah paham dia, ini tidak ada lagi alasan. Atau sebaliknya, ketika ada petunjuk yang dia tinggalkan, dia menyangka itu kesesatan. Karena semua perkara dalam Islam telah dijelaskan. Dan hujjah, argumentasi Allah telah ditetapkan. Sehingga uzur atau alasan-alasan menjadi terputus. Yakni saat ini, apalagi di akhir zaman, informasi demikian cepat. Penjelasan tentang Islam, masya Allah, sampai dalam ya, sampai kepada kita dalam waktu yang singkat. Kita bisa belajar, kita bisa dengarkan dalam, bahkan dalam berbagai bahasa. Ya, kita bisa dengarkan penjelasan tersebut. Maka ini menunjukkan argumentasi Allah ketika telah sampai dan jelas, bukan hanya sampai, kadang-kadang sampai kan belum tentu jelas, belum tentu orang memahaminya. Ketika telah sampai dengan jelas kepada seseorang, maka terputuslah uzurnya. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115 yang menyebutkan tentang kewajiban mengikuti petunjuk Rasul dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah berfirman bagaimana? Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi, menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah di hadapannya jelas petunjuk. Ya, setelah dia dapatkan petunjuk yang jelas, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dicenderunginya, diikutinya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Makanya di sini, dalam pengertian seperti ini, seseorang yang dia pernah belajar agama lebih tinggi, kemudian dia memilih penyimpangan, ini keadaannya lebih parah dibandingkan orang yang mungkin masih awam atau baru belajar agama. Kenapa? Tentu kejelasan dalil bagi orang yang berilmu, ya, lebih kuat dibandingkan orang yang baru belajar agama. Contoh misalnya, para ulama mencontohkan, sebagian ulama kita menjelaskan, kalau antum tinggal di Mekah atau di Madinah, di Saudi, itu setiap pekan khutbah Jumat, ya, penjelasan tentang masalah tauhid, menegakkan tauhid, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata-mata, menjauhi syirik, itu hampir setiap Jumat disampaikan. Belum lagi ceramah-ceramah misalnya antara Maghrib dan Isya, penyampaian-penyampaian di radio, ada Idza'atul Quranil Karim, fatwa para ulama.
tulisan-tulisan brosur yang disebar-sebar, semua seperti itu. Jadi untuk masalah tauhid, orang yang pernah tinggal di sana beberapa lama dan paham bahasa Arab, tidak ada udzur lagi baginya. Kalau di negeri kita mungkin ada yang menjelaskan, masih ada juga yang ya tidak merincinya, atau ada yang bahkan masih salah menjelaskannya. Ya. Jadi setelah jelas petunjuk di hadapannya, bagi orang yang seperti ini keadaannya, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau petunjuk sudah jelas, dalil sudah tersebar, kajian-kajian juga sudah terbuka, bisa dihadiri, maka orang yang melakukan kesesatan, dia menyangka itu petunjuk, tidak ada alasan lagi baginya di hadapan Allah nantinya. Ya. Kemudian sebaliknya, dia meninggalkan satu petunjuk, menyangka kesesatan, tidak ada alasan baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul alaihi wassalatu wasallam untuk menegakkan argumentasi di hadapan manusia. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah, tidak ada lagi argumentasi mereka di hadapan Allah setelah diutusnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, istilah al-udru bil jahli, udzur karena kejahilan, itu ada dalam Islam. Penjelasan dari para ulama besar kita, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada udzur karena kejahilan. Orang yang jahil belum tahu ya, kemudian dia melakukan satu penyimpangan, ini jelas tidak bisa dihukumi. Sama seperti orang yang sudah mengetahui, orang yang berilmu, orang yang memahami dalil dalam hal tersebut. Ya, udzur bil jahil itu ada di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak semua orang yang melakukan satu perbuatan salah kita hukumi sama. Misalnya itu perbuatan kufur, langsung kita hukumi dia kafir. Atau itu perbuatan syirik, kita hukumi dia syirik. Selama belum tegak hujah di hadapannya, belum jelas penjelasan di hadapannya, karena dia jahil, dia tidak tahu agama. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Apakah orang ini pantas mendapatkan udzur atau tidak? Jadi maksud yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab dalam penjelasan ini adalah bagi orang yang telah jelas di hadapannya petunjuk. Makanya beliau jelaskan setelah itu apa? Faqad buyyinatil umur. Karena semua perkara Islam telah dijelaskan dengan gamblang. Ya. Dan hujjah argumentasi Allah telah ditetapkan. Maka udzur-udzur atau alasan-alasan itu menjadi terputus dengan sendirinya. Tentu di sini ucapan yang dinukil dari Umar Ibn Khattab, di sini dalam sanadnya ada yang terputus, tapi ada riwayat ya yang semakna dengannya dari para ulama salaf yang lainnya, seperti dari penjelasan tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi, perkara Islam saat ini alhamdulillah kita bisa pahami, kita bisa pelajari dengan jelas. Kalau kita mau luangkan waktu kita dengarkan ceramah, apalagi masya Allah ceramah-ceramah dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari para asatidah, para ustadz sunnah, bisa kita dengarkan, bisa kita memilih dengan berbagai judulnya, temanya. Tapi ingat, tema yang kita pilih adalah tema yang menambah ilmu kita, yang menguatkan pemahaman kita, yang benar-benar selalu dibawakan dengan dalil, dengan nukilan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar setiap kita mengkaji agama ini menjadikan kaki kita semakin teguh ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena ingat, penyimpangan itu banyak, godaan syaitan itu banyak, sementara jalan yang lurus hanya satu jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kullu turuqi ila Allahi masdudatun
illa tariqan wahidan wa huwa ma ba'athallahu ma anzalallahu bihi kutubahu wa ba'atha bihi rusulahu alaihi wassalatu wassalam. Semua jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah tertutup kecuali hanya satu jalan, yaitu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab

diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, itu poin yang keempat. Baik, masih ada kelanjutan. Kata beliau setelah membawakan pernyataan Imam Umar Ibn Khattab tadi, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّةَ وَالْجَمَاءَةَ قَدَ أَحْكَمَ أَمْرَ الدِّينَ كُلَّهُ. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَ النَّاسِ الْإِتِّبَاءُ. Yang demikian itu karena sunnah dan jamaah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, telah menjelaskan, menguatkan penjelasan perkara agama ini semuanya, sehingga jelas di hadapan manusia. Maka bagi manusia kewajiban mereka adalah al-ittiba, mengikuti. Ingat, ittiba beda dengan at-taklid. Ittiba itu yang benar. Al-akhdhu biqaulil ghairi duna dalil, itu namanya taklid. Mengambil pendapat orang lain tanpa ada dalilnya, ini tercela. Ittiba artinya kita belajar, pahami dalilnya, kemudian kita amalkan. Ini kewajiban kita saat ini. Ya. Tinggal kita mengkaji kitab-kitab para ulama yang kita yakin penjelasan Islam yang benar itu kan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini berkaitan dengan penjagaan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jamin. Di dalam Al-Qur'an kita tahu, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Al-Qur'an mencakup penjagaan yang berhubungan dengan memahaminya dengan benar, mengamalkannya, termasuk menjaga hurufnya, lafadznya, menjaga kandungan maknanya. Berarti sunnah Nabi SAW akan terus dijaga. Asar-asar para sahabat yang menjelaskan makna Al-Quran akan terus dijaga. Demikian pula penjelasan para ulama tafsir, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sewaktu Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, ya, Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, hadihil ahadithul maudu'ah, banyak hadis-hadis palsu tersebar di kalangan manusia. Hadis bukan cuma lemah, palsu, tidak ada asal-usulnya. Di atas namakan agama, banyak orang yang menyampaikannya, orang-orang yang jahil tentu saja. Nukilan-nukilan yang tidak jelas dari sahabat atau tabi'in lebih banyak lagi. Bagaimana kalian menghadapi semua ini? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ishu lahal jahabidhatu. Para ulama kritikus hadis yang kerjaannya meneliti, memisahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan hidupnya untuk mengurusi masalah ini. Kemudian beliau membaca ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau ada seorang yang pergi ke tengah lautan sendirian, naik perahu, kemudian dia menulis hadis palsu di tengah lautan sendirian, yakni tidak ada manusia yang melihatnya selain dirinya sendiri, ini manusia tentu setelah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, maka itu akan tersingkap karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama ini. Hadis-hadis yang palsu memang tersebar, tapi orang yang belajar, orang yang selalu mengkaji kitab-kitab para ulama akan bisa memisahkan riwayat-riwayat yang tidak benar tersebut dari riwayat-riwayat yang benar. Maka ini menunjukkan kepada kita ittiba, ini kewajiban yang harus kita lakukan, ya, semata-mata berusaha mengikuti dalil, tidak perlu lagi kita mencari-cari karena semua sudah lengkap dalam Islam, tinggal kita mengkajinya, menggalinya, mempelajarinya, memahami, kemudian mempraktikannya.

itu dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah di poin yang kelima. Al-Khamis yang kelima. Wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, bahwa agama ini hanyalah yang datangnya, yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sumbernya dari sisi Allah. Makanya agama ini pasti sesuai dengan hajat dan kebutuhan manusia, pasti sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia, karena Allah yang mensyariatkannya, Allah yang menciptakan kita, paling mengetahui tentang keadaan kita, menurunkan agama yang pastinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia. Lam yudha ala uqulir rijal. Agama ini tidak diletakkan sumbernya di atas akal-akal maupun pendapat-pendapat manusia. Ya, pendapat tadi kalau sesuai dengan agama kita terima, berarti benar. Kalau tidak sesuai, tolak. Ya, dilemparkan di tembok kalau tidak sesuai dengan dalil. Nah, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmu agama ini adalah yang bersumber dari sisi Allah dan sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paham agama, yang belajar agama dengan benar, harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, karena inilah sumber yang akan membimbing mereka kepada kebenaran. Orang belajar agama tidak merujuk kepada dalil, hanya berdasarkan kepada pengetahuannya dalam urusan dunia atau dalam pengetahuan ilmu yang umum, kemudian dia ingin memahami dengan itu dalil, ini akan menyesatkan pasti. Harus ada latar belakang belajar Al-Quran, belajar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah sumber agama yang benar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menyebutkan tentang sebab untuk selamat dari kesesatan adalah ketika beliau bersabda, lan tadillu ma intamasaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, itu kitabullahi wa sunnati, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam hadis yang sahih. Baik. Fala tattabi syai'an bihawaka fatamruku minad din fatakhruju minal islam. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu hanya karena keinginan hawa nafsumu, maka kamu akan terlepas dari agama ini dan keluar dari Islam. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu akan tersesat dari jalan Allah. Apa itu hawa nafsu? Keinginan jiwa yang buruk. Ada cita-cita, ada pemikiran, ada keinginan, ada ide-ide tidak berdasarkan dalil. Ini hawa nafsu namanya. Jangan diikuti kalau tidak ada dalilnya. Ya, kata sebagian dari para ulama salaf, innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi fi nari jahannam. Hawa nafsu sesuai dengan namanya, dinamakan dia hawa nafsu, diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab hawa yahwi, menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahannam. Maka jangan diikuti hawa nafsu. Ya, sebelum kita temukan dalil untuk meluruskan dan mengoreksi keinginan kita, pemikiran kita, jangan dikeluarkan, karena itu akan membawa kepada kesesatan. Bagaimana kalau sesat lanjut tersebar padahal tidak ada dalilnya? Kita akan bertanggung jawab nantinya. Jadi setelah kita belajar Islam
kita harus menimbang segala keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, ide-ide kita, pemikiran kita, untuk kita sesuaikan dengan dalil, baru kita keluarkan, baru kita ikuti. Ya, ini kita katakan bahayanya kalau orang itu selalu ingin bicara, ingin berbuat karena ada muncul pemikirannya kayaknya baik, dia lakukan. Ini yang menjadi sebab tersebarnya perbuatan bid'ah di kalangan kaum muslimin. Penyimpangan-penyimpangan muncul karena hal-hal yang seperti ini, disebabkan kurang sabar dan tidak merasa cukup ketika berpegang teguh dengan dalil. Sehingga kamu akan terlepas dari agama ini dan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagimu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan sunnah dengan lengkap dan gamblang kepada umatnya. Beliau juga telah menerangkan kepada para sahabatnya tentang perkara ini. Wahumul jama'atu, dan para sahabat itu merekalah jamaah. Berdasarkan hadis yang sudah sering kita sebutkan, ya, hadis tentang perpecahan umat, ya, yang selamat adalah al-jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi para sahabat mereka itulah al-jamaah. Wahumus sawadul a'zam, dan mereka itulah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. As-sawadul a'zam ini disebutkan di dalam beberapa hadis, tapi hadisnya lemah. Intinya ini istilah-istilah ya, yang disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah al-jamaah. Mereka itulah yang disebut dengan sabilul mu'minin, jalannya kaum mu'minin yang pertama kali, termasuk istilah as-sawadul a'zam. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah, istilah salaf ya, as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh. Yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, kelompok terbesar itu adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya. Faman khalafa ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri dini faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu dari perkara agama ini, dalam sesuatu dari perkara agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Yani kalau menyelisih perkara-perkara yang sudah jelas ya, yang diistilahkan oleh para ulama ma ulima minad dini bidarurah, yang diketahui dalam agama ini secara darurat, tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, ada yang mengingkari, maka hukumnya kufur. Tentang haramnya perbuatan zina, haramnya khamar, ya, haramnya mencuri dan seterusnya, perkara-perkara yang merupakan hal-hal yang harus diketahui dalam urusan agama secara darurat, kalau menyelisih pemahaman para sahabat dalam urusan-urusan yang sudah pasti seperti ini, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang kafir, sebagaimana yang beliau tegaskan di sini. Baik, kita lanjutkan. Kumandangkan azan dulu. Terus nanti setelah salat ya. Yang lalu saya lupa. Pengurus masjid, azan terus lanjut atau salat dulu? Hah? Saya mengerti azan dulu pasti baru salat. Tapi setelah azan lanjut atau salat dulu baru lanjut? Karena di masjid yang lain itu ada dua metode ini. Lanjut baru azan salat terakhir. Baik, silakan azan sekarang. Barakallahu fiik.

Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Barakallahu fikum. Jadi sehubungan dengan poin yang tadi kita bahas, bahwa agama ini tidak diletakkan pada akal maupun pikiran manusia, kita teringat dari athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan athar ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Athar yang berhubungan dengan ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang pensyariatan mengusap khuf ketika kita memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau kos kaki yang menutupi mata kaki kita. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dalam keadaan memakai yang seperti ini, maka beliau ketika mencuci kaki cukup mengusap di atas punggung kakinya. Dan ini permasalahan fikih disebutkan oleh para ulama juga dalam pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah atau prinsip dasar, karena banyak orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah yang menyimpang dari ahlus sunnah yang mengingkari masalah ini. Oleh karena itu, mengamalkan petunjuk ini termasuk bagian dari menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi di antara antum yang mungkin memakai kos kaki, apalagi kalau mungkin dia merasa sakit sehingga dia kedinginan, maka amalkan sunnah ini. Sewaktu kita berada di rumah, bisa kita amalkan selama 3 hari. Sewaktu dalam kondisi safar selama 7 hari. Baik, ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana diru bir ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'laha. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Seandainya agama itu dengan akal, dengan pikiran semata-mata, maka mestinya dalam mengusap khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, itu harusnya bagian bawahnya lebih pantas diusap daripada punggungnya. Tapi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap di atas punggung kedua sepatu khuf beliau. Jadi orang berpikir yang kotor kan bagian bawahnya, ternyata yang diusap punggungnya. Ya, dan bagian bawah itu karena yang dipijak adalah tanah, maka itu tidak najis. Ini juga sudah sering kita jelaskan. Ya, orang mungkin menganggap suatu kotor menginjak tanah, tapi tanah tidak najis hukum asalnya. Kecuali kalau ada kotoran di situ, kotoran manusia atau kotoran kucing, anjing atau yang lainnya, baru najis. Tapi kalau tidak ada hal itu hukum asalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang suci dan mensucikan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan agama ini bukan dengan akal. Makanya ketika mengusap sepatu khuf, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggungnya. Padahal kalau menurut akal harusnya diusap di bagian bawahnya. Ini juga sama dengan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Hajar Aswad sewaktu akan melakukan tawaf umrah atau haji. Kata beliau, "Innila a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, saya mengetahui kamu ini hanya batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka aku tidak akan menciummu. Jadi ini para sahabat, mereka benar-benar mengajarkan kepada kita apa yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik meskipun belum masuk akal kita. Ya, karena akal manusia tidak dijadikan sebagai penentu dalam masalah hukum syar'i. Akal berusaha memahami, berusaha mengetahui perkara-perkara tersebut, tapi kalau misalnya akal masih terbatas, maka bukan berarti itu menjadi sebab kita meninggalkan perkara yang telah diajarkan di dalam
petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baik, cukup sampai di poin ini pembahasan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di poin-poin selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: Instagram.
1: Salam. Sebagai musafir ya.
2: Jadi karena saya sudah bertemu dari Palu Pemerintah, ya, yang kami lakukan, maksud saya, yang pernah terima, selama saya berpindah ke sini, 3 hari, memang kita akan meningkatkan tahapnya. Sampai 4 hari kemudian, baru kita saya
1: menyempurnakan sholatnya.
2: Jadi saya minta penjelasannya
1: kepada Ya, seseorang yang melakukan perjalanan atau safar, misalnya dia pergi ke Jakarta atau dari Kendari dia ke Makassar atau keluar kota yang lainnya, keluar dari kota Kendari. Dia menetap di sana selama beberapa hari. Kita katakan dia adalah musafir, karena niatnya dia tidak menetap di tempat tersebut, dia ingin kembali. Maka berlaku untuk musafir ini beberapa hal yang merupakan rukhsah keringanan dalam Islam. Contoh seperti melaksanakan sholat. Musafir disyariatkan mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat kalau kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ayat ini awalnya berlakunya qasar itu ketika dalam kondisi perang, tapi kemudian dalam kondisi lapang Allah jadikan ini sebagai keringanan, tetap boleh dilakukan. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan qasar di waktu itu bukan dalam kondisi perang, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma baluna an naqsura shalah, ma baluna naqsura shalata wa qad aminna. Wahai Rasulullah, kenapa kita mengqasar salat padahal kita dalam keadaan aman, bukan dalam situasi perang? Nabi SAW bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah dari Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi orang musafir ketika dia melakukan perjalanan disyariatkan baginya mengqasar. Bahkan kalau kondisi dalam kondisi hajat atau susah, dia boleh menjamak dan mengqasar. Misalnya dia dari Kendari, perjalanan di pagi hari, transit di Makassar atau singgah di Makassar, ya, menunggu untuk berangkat lagi ke Jakarta, ya, ada waktu. Mungkin dia berhenti jam 1 sampai jam 3 berangkat lagi, maka dia boleh menjamak dan qasar salatnya. Dia kumandangkan azan dulu, ya. Kemudian dia qomat salat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi salat asar 2 rakaat. Kalau ingin berzikir maka boleh berzikir setelahnya, setelah yang kedua, salat yang kedua. Itu boleh dia lakukan. Sampai di tempat tujuannya pun, kalau dia salat bersama orang-orang yang musafir, maka dia salat 2 rakaat. Tapi kalau dia salatnya bersama imam mukim, dia wajib menyempurnakan salatnya mengikuti imam. Karena itu ada asar dari sahabat Abdullah ibn Umar atau ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika beliau ditanya bahwa kami kalau sedang safar, kalau kami sholat bersama sama kami, kami sholat qasar, tapi kalau kami sholat bersama imam yang mukim, kami menyempurnakan seperti imam. Maka sahabat ini mengatakan, tilka sunnatun, itu adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sholatnya bersama jamaah yang ada di kampung kota tempat kita singgahi tersebut, kita ikuti dia, kita sempurnakan sholatnya. Beda kalau kita sholat sendiri atau kita sholat bersama jamaah kita. Selama kita masih dalam safar, kita disyariatkan mengqasar sholat, ya. Adapun untuk menjamaknya, kalau tidak ada kebutuhan, maka mending kita laksanakan di waktunya saja dengan diqasar tanpa dijamak. Tapi kalau ada keperluan kayak tadi, maka kita boleh menjamak sekaligus mengqasar salatnya. Ya, digabung misalnya maghrib tetap 3 rakaat dengan isya 2 rakaat. Ini kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, kita laksanakan salat pada waktunya, tapi yang 4 rakaat diqasar kalau kita laksanakan salat sendiri atau bersama-sama musafir. Begitu syariatnya. Nah, barakallahu fiikum.

0: Iya, yang berhubungan dengan masalah pembatasan hari, memang banyak di antara ulama yang menyebutkan pembatasan waktu safar itu 3 atau 4 hari, ya, sehingga mereka mengatakan kalau sudah lebih dari ini tidak dikatakan safar lagi namanya. Ini pendapat sebagian dari para ulama dan tidak sedikit yang memegang pendapat ini. Ada juga yang mengatakan tidak ada pembatasan tersebut. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala di kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah membawakan beberapa riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ketika beliau safar itu ternyata waktunya berbeda-beda, ada yang 4 hari, ada yang 7 hari, ada yang belasan hari. Sehingga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengambil pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang namanya safar itu tidak ada batasan harinya. Selama kita ditanya, apakah Bapak tinggal di tempat ini? Apakah Anda tinggal di kota ini? Tidak, saya akan kembali. Berarti Anda musafir. Karena niat safar kan di hati kita. Ada orang yang jalan-jalan di satu kota, tiba-tiba dia berkeinginan tinggal di situ, maka dia tidak musafir lagi ketika dia ingin tinggal di situ. Tapi kalau selama dia ditanya apakah Bapak tinggal di sini? Oh tidak, saya tinggal di kota sana, bukan tinggal di sini. Saya cuma sementara di sini. Ada keperluan, kurang setelah selesai keperluan saya akan kembali. Berarti dia namanya musafir karena dia tidak menetap di tempat tersebut. Itu pendapat yang kedua. Oleh karena itu, ya, pendapat ini yang saya katakan tadi dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala, dan beberapa di antara ulama menguatkannya, dan ini yang lebih sesuai dengan dalil dan praktek dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azanillahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

indahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: mendengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada حاضرين dan حاضرات, إخوان dan أخوات, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah, bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Dari semua nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap kafir sampai meninggalnya kafir, maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya, abadal abidin, khalidina fiha abada. Dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak bisa keluar. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha walahum azabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, enggak bisa keluar dari neraka, dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukup nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar, nikmat agama Islam ini. Dan Islam sudah sempurna, enggak boleh lagi kita tambah-tambah, enggak boleh kita kurangi. Jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua yaitu nikmat sunnah, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini, dengan kita belajar tentang sunnah, dengan kita mengamalkan sunnah, dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Dakwakan sunnah ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah. Dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah. Kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah mendakwakan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya tentang sunnah ini, banyak orang dapat hidayah. Tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim, berlebihan, ghulu dalam beragama yang membuat binasa. Yang Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din, kata Nabi. Jauhkan dari kalian dari sikap ghulu, berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu terhadap agama ini. Kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Dakwakan sunnah ini dengan baik, dakwakan dengan ilmu, dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita dan masyarakat. InsyaAllah mereka akan terima agama ini, karena agama ini hak. Orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini. Tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim, mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang enggak terima dakwah ini. Padahal dakwah ini mudah, dan Anda bisa lihat dakwah ini. Setiap kali didakwakan dakwah ini, orang menyambut dakwah ini dengan baik. Kenapa? Dakwah ini hak. Dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah ini dakwah yang indah. Makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah sunnah, mereka juga ingin dapat hidayah sunnah. Dakwakan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka, tetangga dan sahabat kita dengan baik. Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwan fil din azakumullah, kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima, mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi belum tentu orang lain, belum tentu orang lain, belum tentu keluarga kita demikian. Ketika kita sampaikan dakwah ini, kadang-kadang mereka sulit untuk menerima. Setahun kita dakwakan, dua tahun, baru berapa tahun baru terima. Seperti itulah yang dakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah yang terbaik sudah. Dari semua dakwah para nabi dan para rasul, yang paling baik dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau di atas akhlak yang mulia, tapi tetap aja dakwah ini ditolak. Sebagian menerima, sebagian keluarganya menolak. Tapi antum ingat, bertahun-tahun nabi dakwakan dengan sabar, tapi ketika Fathu Mekah, sebagian masuk Islam. Makanya enggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima. Ada yang terima dakwah ini, ada yang tidak terima. Makanya kita harus sabar dalam dakwah ini. Dakwah ini hak, dakwah ini jalannya hak dan ini benar, dan pasti akan dimudahkan oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini, karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan dai-nya, bukan ustadznya. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana pun kita mendapatkan hidayah. Dan pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan jauhkan semua perbuatan bid'ah, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, pegang erat-erat, gigit sunnah ini, berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tapi berpegang kepada sunnah, enggak akan sempurna berpegang kita kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu. Enggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Enggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh pada sunnah dan mohon tolong pada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat sama mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta kepada Allah terus agar Allah memberikan kita hidayah. Bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah kemudian keluar dari sunnah. Bukan mustahil. Dan itu terjadi yang seperti itu. Dari zaman dahulu. Setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, mulai orang-orang yang tadinya mengikuti sunnah, karena mereka gulu terhadap agama ini, lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran, keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya, kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, Sayaqra'ul Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiya. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka baca Al-Quran tapi enggak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Waliyadzu billahi nasallahu salamul afiyah. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan sunnah. Jaga itu, nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan. Nuntut ilmu wajib sampai mati. Nuntut ilmu itu wajib. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan wahai iman nuntut ilmu, sampai mati terus nuntut ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah la fahmi salah pelajari. Yang pertama kali akidah, pelajari itu sampai kita wafat. Kemudian amalkan Islam ini, amalkan, karena agama Islam untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu, bukan untuk rajin ngaji tapi nggak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh mengamalkan Islam. Jangan disibukkan dengan fitnah. Fitnah apa saja, orang ngomong begini, internet segala macam, jangan sibukkan. Sibukkan dengan ilmu, belajar, baca, ngaji, amalkan Islam ini. Bab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh, segera melakukan amal soleh, karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan kita diri kita dengan beramal. Ikhwan fil din, azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sulaiman untuk mengkaji tentang kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pembahasan ini kaitannya erat dengan akidah. Pembahasan ini juga erat dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan juga erat dengan muamalah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan, enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah, bagaimana mencari nafkah dan yang lain, bukan itu. Tapi kaitan yang pertama kali dengan masalah akidah. Karena seorang mukminah dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia, ini sudah merusak akidahnya, merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau kita belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang semua mengatur alam semesta ini. Orang musyrik saja, orang kafir, ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ardha yaqulullah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanya yang memberikan rezeki, Allah juga mereka yakini. Nah, ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan enggak boleh dia mengeluhkan, karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan, dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang apa yang Allah takdirkan kepada dia, kepada manusia yang enggak bisa memberikan apa-apa. Merusak tauhid rububiyahnya dia. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah SWT. Kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia, adukan kepada Allah SWT. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini. Masalah kefakiran, kemiskinan. Demikian juga orang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang diberikan kekayaan oleh Allah, dia merasa bahwa saya lah yang diutamakan oleh Allah. Dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya, sama orang ini seperti Qarun. Karena Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini, yang banyak ini, dengan sebab kepintaranku, ilmu yang ada padaku. Kufur gak seperti ini? Kufur kepada Allah. Seperti ini berkaitan tentang akidah. Bicara soal ini, masalah kekayaan dan kemiskinan, masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kekayaan, bukan berarti Allah memuliakan dia. Ketika Allah memberikan kemiskinan, bukan Allah menghinakan dia. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Di dalam mukadimah saya sebutkan di halaman 5. Antum lihat di halaman 5. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Qala Allah, fa amal insan, adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya, memberinya kesenangan, maka ia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia, bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan. Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam enggak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang-orang tuanya kaya, warisan juga banyak, dia punya usaha, rezeki dia bikin barokah oleh Allah, kaya. Enggak ada masalah, dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya. Tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima. Karena semua Allah yang atur. Karena Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini, Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu. Allah yang berikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan, enggak pantas kita keluhkan. kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia, keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan, itu enggak pantas karena Allah yang berikan rezeki itu, semua itu. Jabatan, rezeki, harta, kekuasaan, Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan. Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita ingat bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Anda ingat, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak minta rezeki kata Allah kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang terus-menerus memberikan rezeki. Al-Matin yang maha kuat dan maha kokoh. Anda ingat, Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah SWT dengan benar, dengan ikhlas, dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya, semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Ikhwan fi din, jazakumullah. Tentang masalah kefakiran, kemiskinan, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit, karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. "Wa ilaina turja'un," kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Itu di halaman 5. Di halaman 5 tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, "Kami akan menguji kalian dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan." Saya ulangi, ya, antum tolong dengarkan. Jangan tidur. Ini tempat pengajian, bukan tempat tidur. Jangan tidur. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan tidur. Yang tidur tolong dibangunkan. Dengarkan baik-baik dan dengarkan, jangan sambilan. Jangan sambilan, dengarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Antum lihat di halaman 5, setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, kata beliau, "Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan." Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Fasirin, dan tafsir At-Tabari. Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah. Ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah SWT, dan yang lainnya. Ikhwan fiddin, na'zakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Arti kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak tentunya usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas, bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting. Sebelum membahas tentang soal masalah zakat pemerintah, karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada, pemerintah. Kemudian yang kedua, orang-orang kaya dalam memberikan zakat, kemudian juga sedekah, santunan, bantuan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara umum harus ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin, fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya, tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah SWT, gak ada manfaatnya bantuan itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, gak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia gak sholat, manfaat atau tidak? Gak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat, yang tidak puasa, gak boleh. Makanya sekarang bagaimana kembalikan kepada orang miskin dulu, bagaimana sikap dia kepada Allah SWT, sikap dia kepada agama dulu. Itu yang pertama kali. Kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka, begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya, tapi kalau orang ini gak bersyukur, gak ibadah kepada Allah, gak ada manfaatnya, gak membuat barokah dan tidak makmur. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota itu iman dan takwa kepada Allah, diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini. Anda melihat poinnya, bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita gak perlu bahas tentang pengertian fakir miskin. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya enggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, "Tahu enggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah." Kata Nabi, "Al-ghina ghina an-nafs wal faqr faqrul qalb," kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, "Kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati." Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kasratil arad walakin al ghina ghina an nafs. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min milil ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah, semua nikmat dikasih sama Allah, kemudian dia dimasukkan dalam neraka karena kekafirannya. Dia diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang yang paling kaya, ditanya, engkau pernah gak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Gak pernah ya Allah, tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka, gak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya, semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan oleh neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah gak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah di sorga ditanya, orang fakir ini paling fakir di muka bumi ini, paling fakir, paling miskin, ditanya, engkau pernah gak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang beriman, surga, bukan dunia. Dunia gak ada arti apa-apa. Makanya jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa, kafir dikasih kekayaan, gak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar. Sebab kata Nabi SAW, wa ma uti adun ata'an khairan wa usa min as-sabr, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda' biman ta'ul wa khairu sadaqa an zahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, gak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia. yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin itu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi kemiskinan enggak ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin, dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27 bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar, dan wajib meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada 6. Yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Harus kita imani, baik dan buruk. Rukun iman yang keenam itu, bahwa semua ini Allah sudah takdirkan semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini, dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha, tetap demikian. Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia enggak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki, liman yasha'u wa yaqdir, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan Allah, artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan, kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, oh mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi, walakin yunzilu biqadri ma yasha, innahu bi'ibadi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap hamba-hambanya dan Allah Maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja sudah banyak yang melewati batas. Ya, manusia dikasih kekayaan sedikit sudah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit melewati batas. Dikasih pangkat melewati batas. Ini manusia. Padahal semuanya Allah yang berikan. Mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat, ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat, berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat. Apa aja? Apakah penyakit? Ya? Apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita ucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satupun makhluk enggak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Enggak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Apa saja musibah yang kalian, itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan, ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya enggak laku, atau usahanya juga bangkrut, atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Ingat tuh, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Jadi disuruh kita, kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Antum lihat hadisnya di halaman 32. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Jadi suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini. Ya. Kita rumah ngontrak. Cuma punya sepeda. Nah itu. Ya. Kita lihat kepada yang bawah. Jangan lihat kepada tetangga yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Lihat kita rumahnya ngontrak kecil, rumahnya punya sepeda. Kita lihat ke bawah. Ada orang yang gak punya rumah kontrakan. Numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang gak punya kendaraan sama sekali. Kemana-mana jalan kaki dia. Dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala. Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki, jangan lihat kepada yang atas, yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja gak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah, daripada kita gak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah, yang paling kecil. Tapi kita masih bersyukur masih punya rumah. Jadi suruh lihat, Nabi suruh melihat kepada yang bawah. Semuanya seperti itu. Sama nanti berkaitan dengan usaha kita, dagang kita. Kita sehari dapat 10.000, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Teman kita yang usaha sama bisa dapat 20 atau 30 ribu. Kita masih bersyukur, masih dapat rezeki. Selalu begitu dalam kita hidup ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit, ya, berobat dan terus berobat. Kita katakan, kok saya terus saya yang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit, masih banyak yang lebih parah daripada kita. Maka kita masih bersyukur kepada Allah dengan penyakit yang Allah berikan, mudah-mudahan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab penyakit itu. Nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita enggak tahu bahwa disitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'mah, kata beliau. Al-masaibu ni'mah, musibah itu semuanya nikmat. Maka tingkatan yang paling tinggi bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek, mengeluh dan tidak ridha kepada musibah itu. Makanya tingkatan yang paling tinggi syukur. Di bawahnya ridha, di bawahnya sabar, di bawahnya lagi murka dengan musibah itu. Enggak boleh. Tidak. Makanya harus perhatikan, kita disuruh melihat kepada yang di bawah. Begitu juga tentang bentuk tubuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan tubuh hadis ini. Ya, orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ya. Ada yang mungkin tubuhnya dia cacat. Maka lihat kepada yang di bawah dia, masih banyak yang lebih cacat daripada dia. Jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat, perhatikan ini, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya, melewati mata kaki. Kemudian Nabi tegur, wahai Abdullah, irfa saubak, angkat. Kebal laki-laki enggak boleh celananya atau kainnya atau gamisnya melebihi mata, enggak boleh laki-laki, angkat. Ya Rasulullah, saya cacat, saya ingin menutupi kaki saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillahi hasan, kata Nabi, subhanallah. Semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap, meskipun kamu cacat, tetap kamu angkat kain itu dari atas mata kaki. Enggak boleh di bawah mata kaki laki-laki. Ya, harus di atas. Kalau perempuan, harus di bawah mata kaki perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki, dia di atas mata kaki. Dan Nabi mengatakan, kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu indah. Makanya dengan diberikan demikian supaya dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah ciptakan demikian supaya dia kembali kepada Allah, dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat dia. Kemudian yang keempat, jangan minta-minta kepada orang. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini tanpa kecuali ini. Semua orang awam, orang miskin, ya. Orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam, orang miskin yang sudah nuntut ilmu, para ustadznya, para dai-nya, ini sama. Minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang minta-minta. Enggak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah SWT, enggak boleh dia. Antum baca nanti dalam kitab tauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tauhid Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar bahwa seorang yang mewujudkan tauhid dia harus menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Sudah. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid, dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid, dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, hatinya tidak condong kepada manusia, baik dengan lisan, hal lisannya maupun dengan keadaannya, dia enggak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia, dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang si murid, si santri, si pelajar ini minta kepada temannya, minta kepada yang lain. Si guru, si ustaz, si dai minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Bahkan dia tunjukkan dirinya butuh. Saya ini enggak punya sepeda. Supaya dibelikan sepeda. Saya enggak punya motor. Udah naik lagi. Saya enggak punya mobil. Supaya muridnya belikan mobil. Ini enggak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia. Tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah.
2: subhanahu wa ta'ala. Jangan menghadap kepada manusia. Manusia itu fakir, semuanya miskin. Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi, fakir. Yang maha kaya hanya Allah SWT. Maha kaya hanya Allah. Minta kepada Allah. Makanya banyak manusia yang suka minta-minta kepada manusia yang lain. Gak boleh dalam Islam. Kadang-kadang si dai juga ketika, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit. Apa maksudnya cerita kepada orang anaknya sakit? Supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang kadang-kadang di SMS, istri saya sakit, anak saya, mau apa? Tidak boleh dalam Islam, minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum lihat sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang, ya, tentang qabithah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak halal minta-minta, kecuali kepada tiga orang. Yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang itu. Yang kedua, orang yang timpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup. Maka boleh dia minta-minta. Di sini Sahih Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi pada asalnya minta-minta enggak boleh. Maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini, kata Nabi kepada Qabithah, kata Nabi SAW, fama siwahunna minal mas'alati ya Qabithah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Kata Nabi SAW, meminta-minta selain dari tiga hal itu wahai Qabithah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan barang yang haram. Dan orang yang minta-minta harta ini itu enggak barokah. Untuk melihat deh. Ya. Orang-orang yang suka minta-minta siapa aja, enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta, enggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang dai yang suka minta-minta kepada muridnya, enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur. Belum lagi nanti azab di akhirat. Antum lihat, Nabi bersabda SAW di halaman 35, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra. Barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra falyastaqil au liyastaghfir. Barang siapa meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Ini ancaman, ya. Ditahdid, ini ancaman. Silakan dia minta bara api itu sedikit atau banyak. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha ila yas'al rajulu sultanan aw fi amri la budda min. Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi minta-minta hukumnya haram. Bukan sekedar haram, tapi merusak tauhid rububiyah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin, minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya. Jangan minta-minta. Maka enggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Kemudian ini banyak, ya, ini masih banyak yang berarti masih banyak orang minta-minta kepada temannya, kemudian kepada gurunya, guru kepada muridnya dan yang lainnya. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dia, untuk makannya dia, buat sekolah anaknya dan yang lain, minta-minta enggak boleh dalam Islam. Ya boleh. Yang kelima, senantiasa beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-Nya. Makanya diperintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting, ibadah.

penting ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan salat, puasa, berzikir kepada Allah. Doa kepada Allah, Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan, cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri, anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah Taala. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang salat, Allah kaitkan salat itu dengan rezeki. Antum lihat kalau yang bawa mushaf Al-Qur'an, ya, sebenarnya banyak ayatnya. Cuma di antara dalam surah Thaha. Di surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132 Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Allah berfirman, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini suruh sholat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sholat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita sholat kepada dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tumanina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba kita berusaha bagaimana sholat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Nikmat, nikmat, dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat kalau sudah sholat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang kalau sholat terburu-buru, ya tidak? Terburu-buru sampai enggak sempat zikir. Habis sholat mesti zikir, langsung pegang HP. Oh, jadi budak HP. Zikir kepada Allah, sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Sholat, kata Nabi, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi kalau sudah sholat. Nikmat lama kalau Nabi sholat itu. Rukunya lama, sujudnya lama, nikmat, tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah, karena Allah berada di hadapan kita ketika kita sholat. Maka dengan itu kita akan terus merasa terus munajat kepada Allah, merasa bersyukur dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ibadah kepada Allah, Allah pasti akan cukup dengan rezeki itu. Makanya di sini sholat Allah mudahkan. Contoh yang lain. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ibadah di mihrabnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada rezeki, ada makanan, buah-buahan. Ditanya dari mana? Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang ibadah terus kepada Allah SWT, didapat rezeki. Ditanya dari mana rezeki ini? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Dari Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, ketika masuk menemui Maryam, sudah rezeki dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah SWT. Bukan berarti dari ini kita pahami bahwa kita enggak bekerja usaha, tetap wajib bekerja usaha. Tapi ibadah terus jalan kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, Allah akan mudah rezeki itu. Bertakwa, harus bertakwa, jangan maksiat. Memang bertakwa dibuka rezeki itu oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Kemudian doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa memohon kepada Allah minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Yang keenam, menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah, ini harus diperhatikan. Enggak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, enggak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik khamr, enggak boleh. Minuman keras enggak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, enggak boleh. Atau pabrik rokok, enggak boleh lagi, haram itu. Karena rokok hukumnya haram, enggak boleh kerja. Atau di bank, enggak dibolehkan. Pokoknya yang haram enggak dibenarkan kita. Enggak boleh mencari uang dengan cara yang haram, atau berjudi, atau mencuri, atau korupsi, atau jual beli barang yang haram, atau orang itu berzina, atau jadi dukun, orang pintar, paranormal. Ini semua haram. Ini enggak boleh. Dan tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Udah haram, semua yang haram enggak ada barokahnya. Semua yang haram enggak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya. Enggak barokah. Makanya antum perhatikan. Bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, enggak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, enggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya, antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, inna ruhal qudus nafasa fi raw'i ana nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fajmilu fi talab wa la yahmilanna alakum istibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya ruhul qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Antum lihat di sini. Perhatikanlah di sini bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, enggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak ya 100 pelor umpamanya, kalau Allah belum tentukan mati, dia enggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, dia akan mati dia. Anda perhatikan, ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini, Nabi menyuruh kita fa'ajmilu fit talab. Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal. Ribuan yang halal, masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita, umpamanya sekarang kita di lampu merah umpamanya, kita jual air aqua, jual kue, jual apa, ini mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali. Mulia, kenapa? Kita jualan, bukan minta-minta. Yang gak boleh, yang haram minta-minta, dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah, boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustaz, antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, gak ada masalah. Dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, gak ada masalah. Yang penting itu halal dan tidak menghinakan diri antum. Nah, kebanyakan orang gengsi, gak mau. Gengsi dia nggak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kasihan istri teriak-teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan, terus numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang bagus. Ya nggak dapat. Jadi kuli dulu. Jadi kuli di pasar, enggak ada masalah. Mulia jadi kuli, gotong barang. Enggak apa-apa. Jadi kuli, kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul, dia jual, lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia diberikan atau tidak diberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang enggak mau seperti itu. Mulia kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan? Jadi kuli orang, enggak apa-apa, jadi supir, enggak ada masalah. Selama itu halal, enggak ada masalah. Dan enggak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai. Kita sebagai dai. Sebagai ustaz. Saya pernah jadi ustaz, artinya saya pernah jadi supir. Suruh orang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah disuruh jualan apa? Air aqua di pinggir jalan, enggak ada masalah. Halal. Yang enggak boleh minta-minta, yang enggak boleh minta-minta. Itu enggak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu, banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Maruf kita daripada hidup tiap hari utang. Mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar. Tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal. Fa'jibinu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat, enggak boleh. Karena Allah enggak redha dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja, meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah, pasti sudah. Yakin sudah. Tapi kita ibadah kepada Allah, tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Maksudnya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah. Tambah rajin sholatnya, tambah rajin sholat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. Doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dan akan berdoa kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram, jangan, selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan penipuan. Gak boleh nipu orang. Gak barokah. Seandainya antum usaha dagang ya, dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar kecil lah tuh, 2 miliar gak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti, ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan, dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, amanah dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kerja sama orang, ya harus amanah. Masuk kerja, kita sudah masuk kerja di kantor atau perusahaan, meskipun ikhwan kita sendiri, teman kita sendiri, karena ada aturannya. Masuk jam 8, pulang jam 4. Atau kita sudah bikin perjanjian, kamu kerja dari jam segini, kamu dapat gaji segini. Sudah kita tanda tangan, setuju. Penuhi janji itu. Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu, karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tanda tangan, kita kerja di perusahaan itu, bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian, yang untuk perhatikan, amanah dalam bekerja itu, laksanakan tugas dengan baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim, dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha, dia harus amanah. Enggak boleh khianat. Dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh. Ini yang harus kita perhatikan dalam masalah kita bekerja. Kadang-kadang orang sudah dikasih nikmat oleh Allah bekerja. Nikmat sudah. Apakah dia sebagai guru? Apakah dia di satu perusahaan? Masya Allah, ikhwan kita juga. Dan jauh dari maksiat, gak campur lagi perempuan. Usaha jelas halal. Itu bersyukur pada Allah. Kerja dengan baik. Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan. Sehingga kadang-kadang ada orang untuk merekrut karyawannya, mencari orang awam, kata mereka, lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang-kadang bandel, tidak amanah, bolos mulu katanya, kasalan. Apa kasalan? Males. La haula wala quwwata illa billah. Sampai seperti itu. Dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mesti kan cari ikhwan sendiri lebih baik. Karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu. Waktunya, waktu jam 8 masuk kerja, dia masuknya jam berapa? Jam 10. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dia harus penuhi janji, dia harus penuhi. Kemudian enggak boleh malas. Antum lihat yang ke-8. Enggak boleh malas. Jadi enggak boleh malas. Jadi yang ke-8 enggak boleh malas. Ini banyak orang yang malas. Sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan. Kemudian anaknya 4. Sekolah. Bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh. Bangun ntar jam 9. Ya, jam 9 baru bangun. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Baru kemudian jalan. Gimana tentang rezeki? Orang pagi dah sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian pulang ke rumah. Kalau dia mau ngopi, gak ada masalah, tapi gak boleh ngerokok. Rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja. Cari usaha ke pasar. Kemana cari? Bab Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Jadi kan ya, malam bukannya tidur, malam begadang, nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya, orang-orang miskin, fakir, banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud. Doa kepada Allah, minta ampun atas semua dosanya. Minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya, minta ampun buat istrinya, buat anaknya. Minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia. Minta hidayah, minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka, minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta. Minta rezeki yang halal kepada Allah. Bangun tengah malam, doa. Kemudian subuh, salat berjamaah di masjid. Zikir, zikir pada subuh, zikir pagi. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi. Cari maisha. Keluar dari rumah, jangan di rumah. Keluar dari rumah, apa yang bisa kita cari maisha ini? Ini banyak diam di rumah, jadi beban dia. Beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya orang ini. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus jadi orang yang semangat. Enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Enggak boleh futur. Enggak boleh kemudian enggak mau bekerja, enggak mau belajar. Malas. Enggak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya. Halaman 41. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada walakin qul qadarullahu wa ma qadarullahu wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kata Nabi SAW, untuk perhatikan hadisnya. Halaman 41. Halaman 41. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan ngobrol. Jangan main HP. Perhatikan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti sia-sia jalan dari tempat yang jauh sampai sini enggak dapat apa-apa, rugi. Pengajian ini harus mendapatkan manfaat dan barokah buat antum, buat kita semuanya. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum, kebaikan apa? Ya, yang depan ini semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Iya, jawab yang depan ini. Kata Nabi, wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan. Kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa enggak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Naam. Bukan. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keluarnya ada kebaikan. Kebaikan tentang apa?
1: Kuat dia bisa beribadah kepada Allah, dan ketika dia lemah maka dia bersabar atas kelemahannya.
0: Naam. Pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Tentang imannya. Masa ada iman dia? Kalau orang kafir enggak ada kebaikannya. Orang kafir enggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita enggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan, saya kan orang awam. Sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Ya kan, kalimat itu kalimat, saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Gak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja, sudah Masya Allah. Akidahnya, ibadahnya, karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi, baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah perang, syahid, sorga selama-lamanya, yang kekal abadi. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam, ustaz, orang awam. 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dia hafal dari Quran, udah hafal dari hadis, udah banyak yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Gitu. Iya. Harus seperti itu orang Islam. Enggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan, kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, terutama berkaitan dengan nuntut ilmu. Berkemauan keras nuntut ilmu, harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah, punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umrah, kita orang fakir, miskin, tapi punya kemauan keras, saya pengen ibadah haji. Meskipun saya enggak punya apa-apa, miskin, tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin enggak punya apa-apa, tapi saya pengen umroh, Allah akan kabulkan doa itu. Jangan bilang gini, ya saya orang miskin enggak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan saya orang fakir miskin, enggak mungkin saya ibadah haji, enggak mungkin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin seorang yang beriman demikian. Yakin Allah pasti membantu kita. Umumnya sekarang kita baca buku. Saya ini udah bertahun-tahun enggak bisa hafal ini juz amma. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz amma? Kok kita enggak ngafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam itu harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju dalam kebaikan. Enggak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim, perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas ayat dalam surah dalam kitabnya Madaris Salikin, liman syaa'a minkum ay taqaddam aw ta'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang muslim dia harus maju, enggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan. Enggak boleh mundur. Maju adalah menuju surga, mundur berarti neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maju surga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah manfaat. Enggak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, waktu buat membaca Al-Qur'an, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majelis taklim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai enggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita waktu pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita, banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para dai, banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah bahwa kita pada hakikatnya lemah, enggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah SWT. Dalam semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang beriman harus kuat. Gak boleh lemah, gak boleh patah semangat. Gagal, gak boleh patah, terus jalan. Usaha dagang, gagal. Dagang ini gagal, terus, gak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnuzon kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang kuat dan tinggi. Gak boleh lemah, gak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah enggak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah enggak suka. Karena Allah, kata Nabi, yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Enggak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Enggak semuanya bisa, 2 juz, 3 juz harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini. Biar bermanfaat. Begitu orang Islam, harus maju dan harus berkembang, enggak boleh mundur dia. Kalau kena musibah, kita bilang takdir Allah ini, qadarullah ma syaa fa'al. Jangan kita mengingat masa coba kalau dulu saya begini, kalau saya begini, enggak boleh kalau-kalau, karena kalau-kalau seandainya membuka pintu peluang setan. Kemudian saya bawakan di sini bahwa seorang muslim, antum lihat di halaman 42. Halaman 42 saya bacakan ini. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan dia wajib minta tolong kepada Allah, dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas. Seorang muslim harus bangun pagi-pagi sebelum waktu subuh. Ingat tuh, bangun sebelum subuh. Udah bangun. Orang muslim bangun sebelum subuh. Kemudian sholat witir. Kalau bisa sholat tahajud dulu 2 rakaat sholat witir. Kemudian berdoa. Kemudian istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah sholat, hendaklah ia berzikir, membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi SAW mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang kesembilan yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Tawakal tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Saya ambil contoh, ya. Seorang dia sakit. Dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Saya ulangi, jangan tidur. Ya. Orang ini sakit. Dia katakan saya sakit, ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? Berobat dulu. Setelah berobatnya ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, likulli da'in dawa. Fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Fatadawau. Berobatlah kalian. Wala tatadawau biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dulu, sembuh atau tidak serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Ada orang lagi mengatakan, ya saya usaha begini aja, saya tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu. Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya gak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu. Ke pasar, atau bawa dagangan, atau tawarkan barang kepada orang, baru tawakal kepada Allah. Karena orang umpamanya mengatakan, saya pengen jadi orang pinter, memahami tentang ilmu syar'i, tapi dia gak pernah ngaji, gak pernah nuntut ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Ya bisa. Belajar dulu, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah, saya pengen punya anak, tawakal kepada Allah, tapi dia gak nikah. Ini gak waras namanya yang seperti ini. Ya harusnya nikah dulu, kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu, jalankan syariatnya sesuai dengan syariat, kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi, semua seperti dalam Islam. Jadi harus dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas, tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? I'qilha, semua tawakal Allah. Ikat dulu ontaknya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor, kita orang ngaji motor gak bakal ada orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid, sudah kuncinya taruh aja di motor, sholat, motornya hilang sudah. Alasannya tawakal. Tidak bisa. Justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda gitu. Jadi motor kuncinya ganda karena orang banyak maling di masjid. Jadi tawakal itu dengan apa? Ikhtiar dulu. Kunci dulu motornya atau mobilnya, baru tawakal kepada Allah. Jadi Nabi yang ngajarkan demikian. Kemudian selanjutnya, Nabi menyebutkan kalau kita tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki. Antum lihat hadisnya di halaman 44. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya. Keluar cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat, bekerja, usaha, dagang, jangan melupakan zikir kita kepada Allah. Jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke-10, memiliki sifat qanaah. Ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk qanaah. Qanaah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini penting loh. Masalah qanaah ini penting. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qana Allah bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, terus syukuri nikmat itu. Kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita, dapat rezeki 1.000, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari, cukup buat istri kita, anak kita, terus bersyukur kepada Allah. Banyak banyak yang dihafal dari Quran, dihafal dari Allah, perbaiki itu. Kemudian juga hubungan dengan manusia kita jaga. Jaga hubungan kita dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, kita jaga. InsyaAllah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Itu saja. Dan tetap kita terus menuntut ilmu syar'i dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada kita dapat rezeki 1.000, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari. Cukup buat istri kita, anak kita. Terus bersyukur kepada Allah. Banyak, banyak yang dihafal dari Quran, dihafal dari Allah. Perbaiki itu. Kemudian juga hubungan dengan manusia kita jaga. Jaga hubungan kita dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kita jaga. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Itu saja. Dan tetap kita terus menuntut ilmu syar'i dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Wassalamu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وهي الله yang membalik-balikan hati manusia. ثبت, teguhkanlah, kuatkanlah قلوبنا, hati-hati kami, ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia ini yang datang dari hadis-hadis yang sahih, patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi, atau thabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik, berada di atas agamamu, al-Islam. Ya, maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya, umat Islam yang terbanyak, terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini. Bersamaan dengan itu, kebanyakan dari

kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan serta kebesaran agamanya Al-Islam, disebabkan mereka tidak mempelajari Al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Dan sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam, mengambil dari sumbernya yang asli, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama, al-ulama kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi, Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah di kegelapan daratan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran. Dan mereka tegak dengan Al-Quran.
berbicara adalah Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil ardh, di muka bumi. Ya, maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam, bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya, sehingga seorang Muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan Al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya, karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap Muslim dan Muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah, dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bil huda wa dinil haq, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk mengalahkan seluruh agama. Yani Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan Al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi
ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitab Sunannya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu, al-Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah, karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada ummati, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam, karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam. Dan mereka beragama Islam dengan benar. Mereka paham tentang Islam. Dan mereka mengamalkan Islam. Mereka mendakwakan Islam. Sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum, sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar. Bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam

Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah, yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redhoi selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaykum wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Mafhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam Allah tidak meridhoinya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam tidak sah. Selain dari Islam tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini. Keyakinan untuk paham kesatuan, kesatuan agama berkembang. Didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu.

0: kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Karena Islam sangat asing bagi mereka, disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam, dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu, dakwah tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, menyeru kepada manusia, berdakwah kepada manusia la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu. Dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, agar mereka berdakwah kepada manusia, kepada kaum mereka, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu, al-Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini adalah Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim, dan yang sebelum Ibrahim Nuh, dan yang sudah Ibrahim Musa, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam, yang didawakan oleh Isa bin Maryam, al-Islam, tauhid, wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibu taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Al-Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah, nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan terdakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan al-Yahud dan Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau mau mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizatnya Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin, mukjizatnya Musa banyak sekali yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung. Orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya. Membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba dan rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Qur'an yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Qur'an, dan oleh orang-orang yang setelahnya, sesudahnya, sampai pada hari ini selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab." Kitab ini, kitab ini. Ingat, kitab ini Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada satu pun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya, yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu dan seterusnya. Tidak, la raiba fihi. Sayang, kita tidak paham, kita tidak kenal mukjizat Nabi yang mulia yang ada di hadapan kita setiap hari, setiap saat, bahkan ada di rumah kita, ada bersama kita, kadang-kadang di saku kita, dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya, bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf-huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dahulu Allah katakan, wa minhum ummiyun, di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita tidak mengerti. Tidak paham. Bagi ayat tadi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kebenaran mutlak. Bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah. Bahwa Al-Quran kalam Allah. Bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Terus kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada di dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bisuratin min mithrihi. Buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar misalnya. Tetapi yang seperti Al-Quran bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bi suratin min mithlihi yang seperti Al-Qur'an. Sanggup tidak? Kalau dalam Al-Qur'an kemujizatan Al-Qur'an meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya dan seterusnya. Min mithlihi, gak ada yang sanggup sampai pada hari ini. Maka benarlah apa yang Allah katakan, fa'illam taf'alu walam taf'alu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran, mukjizat yang terbesar. Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau. Tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna. Dan kepada beliau diberikan Al-Kitab, merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, memikirkan, merenungkan Al-Quran. Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Quran tanpa pemahaman? Dahulu Ahlul Kitab, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, itu hanya menghafal Taurat lafaz dan hurufnya. Tidak tahu maknanya. Apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Kata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ni'mat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan ni'mat Allah, sebesar-besar ni'mat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu, dan aku rebut Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutus Rasulullah membawa syariat yang kamil yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat. Jawab para sahabat, "Ajal." Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Sampai burung yang terbang di atas, para sahabat memiliki ilmunya, tahu. Yani sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap, dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, karena dinul Islam telah sempurna, telah sempurna apa yang namanya al-iman, ajarannya, babnya, pasal-pasalnya lengkap, kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, khairun nas, khairun nas qawmi, khairu ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ kemudian generasi yang sesudahnya ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ kemudian generasi yang sesudahnya tidak pernah memberikan ziyadat tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini karena mereka paham al-yawma paham apa yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah itulah bid'ah bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia yang beriman kepada Nabi yang mulia bahkan sebelum kita para sahabat tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat tetapi kalau kita memuliakan menghormati Nabi harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan yang beliau sukai yang beliau setujui tidak boleh melampaui batas tidak seenaknya harus berdasarkan wahyu perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi ini adalah ra'yu bukan wahyu pikiran kita kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dijuluki oleh para ulama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i dia kenal maulid karena pada zamannya belum lahir maulid itu dan seterusnya itu salah satu contoh yang kelima bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari memahami Islam terbebas dari hawa nafsunya. Dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam. Bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan. Menghilangkan mudarat bahaya dari manusia. Kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia. Yang akan merusak bumi ini. Dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu bab per bab tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali yang perlu selalu pikirkan dan pelajari. Islam agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. agama yang menghilangkan mudharat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khamr. Islam melarang khamr. Agama lain tidak melarang khamr. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khamr. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khamr. Karena tidak ada larangan. Pada khamr ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khamr mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khamr dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khamr. Tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, manusia, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslimin berhenti dari meminum khamr ketika dinasehati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak. Termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain dia dilarang. Islam melarang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khaba'ith, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan, dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa, tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba, bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan-pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol, tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan dari kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu, kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa.
1: Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai Al-Islam poin-poinnya. Tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan itu, dakwah dengan menegakkan kata, dengan menegakkan daulat khilafah, dakwah tegak? kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan. Dan yang pertama kali kita dakwakan apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan daulah Islamiyah, khilafah, merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengasuhan, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Kepada siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulih, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun. Baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah, karena tidak demikian dakwah dia wal mursali. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah berdasar kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang selalu dipergunakan oleh kaum Khawarij sejak zaman sahabat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak. Tetapi
2: yang tidak hak adalah
1: pemaham mereka. Pemahaman mereka. Mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahaman yang tidak hak. Karena menurut para ulama dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Karena kufur dalam Islam ada dua, kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya, sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka memperoleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka, demikian tafsir para ulama tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satu pun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalan. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar, apa? Adzan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adzan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama, hukum salat jamaah. Adzan, syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati, dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Jawab, hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah, hukum orang-orang musyrikin. Setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita, bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan, istri sepersekian, seperempat, dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam? Ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adzan, syiar Islam terbesar, jadi berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satu Indonesia. Paham ini sangat sesat dan menyesatkan. Dia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. Maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, tidak perlu dia menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam, walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan, saking memakai azan syiar. Ah.
0: sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Mereka belum tahu, perlu dakwah dengan baik, dakwah bil hikmah, dengan pelajaran, kalau perlu berdebat dengan cara billah bihi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu.
1: Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima.
0: Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah. Kalau dakwah tegakkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi dan rasul yang mulia.
1: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin.
0: Katakan, Allah perintahkan, berkatakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah SAW, cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia.
1: Oleh karena itu setelah turun ayat, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah
0: terus sepanjang hayat beliau, tidak pernah sembunyi.
1: Dan Allah perintahkan,
0: qul, katakan kepada mereka terang-terangan.
1: Kalau itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih,
0: terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik.
1: Hadihi sabili,
0: ini jalanku, terangkan, ini jalanku, siratul mustaqim, jalan Allah.
1: Ad'u ila Allah,
0: aku ajak manusia ke jalan Allah.
1: Ala basiratin, atas dasar basirah,
0: ilmu, dakwah harus dengan ilmu.
1: Ana wa man ittaba'ani,
0: aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada
1: apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte dan lain-lain.
0: Tidak. Ad'u ila Allah, kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu ada
1: Al-Kitab was-Sunnah.
0: Al-Kitab was-Sunnah diterangkan kepada manusia ilmu Allah.
1: Banyak kaum muslim di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain
0: yang jauh dari Islam, tidak mengerti Islam, belum paham tentang Islam,
1: khususnya para petinggi, para penguasa,
0: didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam.
1: Karena itu salah satu dari kemaslahatan Islam, sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis, tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa, tidak boleh memberontak. Demi memelihara kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar.
0: Kalau penguasa itu zalim, disampaikan, didakwakan secara sirriyah, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu.
1: Apakah Rasulullah tahu tentang hukum ini? Belum, beliau hukum ini.
0: oleh siapa orang alim. Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslim tidak tahu yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu dia tidak tahu. Ahkamul wudu.
1: Coba saudara berwudu. Secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya yang inginkan. Cuci kaki asal jadi. Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air. Padahal diterancam, wailul lil'aqabi minannar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Huzaimah al-Tambaan, wailul lil'aqabi wa butunil aqdam minan nar, celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis, tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya, tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram, tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Salat tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin yang salat melapaskan niat nawaitu wudu'i, nawaitu usalli fardhu'i. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang aja nih saya katakan. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini untuk membantu lisan. Padahal niat itu di hati. Ini sholat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain. Lihat orang munafikun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kubur. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui, yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, gak tahu. Pengajaran, perlu belajar tentang Islam sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi. Mulai banyak kaum muslim pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama, sama-sama menuju kepada nya. Nya-nya itu siapa? Nya berhala atau nya Rabbul Alamin? Kita nya Rabbul Alamin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Tiap malam Jumat cuci kerisnya, masih ada jembah-jembah kubur, patung-patung, pakai cincin jimat, klenik, mistik, tayul, khurafat.
0: Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim. Bagi orang yang mengerti, dan kaum muslim harus berubah, berubah, belajar. Dida'awakan, bukan dikafirkan.
3: berpuasa yang tidak ngerti, sudah saya disamperin.
1: Orang Jakarta bilang samperin, dengan sopan, dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah pada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyin, ucapkan oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya? Bukan Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saya Rabb yang tinggi. Allah perintahkan da'wah. Kalau tujuan da'wah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia beramal saleh. Da'wah. Tidak wak, bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan, itu bukan ajaran Islam. Dakwah namanya. Kenal matamu yang orang yang akan kita dakwakan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya satu dua orang. Contoh Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul setelah beliau lahir dari keturunannya. Lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya dakwah yang sangat besar sekali, menegakkan tauhid di permukaan bumi, berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang matahari, bulan, dan berhala-berhala patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar, pembuat patung, menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan target pengikut Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali dua orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Dua orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Fir'aun di Mesir, Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Fir'aun adalah engkau saudaraku, yang saudara segala agama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau. Itu bapaknya para Nabi dan Rasul. Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum musyrikin, dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, sehingga hujah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujah, agar nampak jelas pada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia. Sekarang ajarkan manusia tentang Islam. Tegakkan Islam kepada manusia. Tegakkan hujah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujah. Mereka tidak punya hujah. Tidak apa. Dakwah ini sangat besar sekali. Luar biasa. Dakwah ilmu Allah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan seterusnya dari anak cucu mereka sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridha Allah alaihim jami'an, sehingga mereka seenaknya

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Katakan idza raaitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu an 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu, kita cukupkan menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan la tuqallidni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan. Mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam, apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf

0: Wah, dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus sholat, duburus sholat itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Al-Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Al-Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan, para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa, juga tidak masalah karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ada dua pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
0: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
1: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
0: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu, dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar, maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar. Semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
1: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid. Mujadid. Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
0: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya. Ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya. Karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad, ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu, misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab? Dicampur-campur maksudnya ya, disekalikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh. dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah madhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan madhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari madhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi. Tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfiq mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini muskilah. Ini muskilah. Masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah, tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah, tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh cirinya, insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya tidak. Orang yang saleh orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam amalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.

0: يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri, Ibn Fiddin, berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nasohul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah. Satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansub. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu madaruddin ala arba'ati ahadits. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadisi ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwa inti sarinya, inti dari intinya itu, ya empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadaddin wa qawamahu an-nasiha. Sesungguhnya imadaddin, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Fal mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi thaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih. Ya, selalu memberi nasihat. Baik itu kepada dirinya, itu yang pertama, li nafsihi awalan, wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju buat saya pertama kali kepada diri. Seseorang adalah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seolah mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain. Tapi untuk menceramahi dirinya sendiri, ini mungkin dia lupa. maka mungkin dia perlu merenung, dia perlu bertafakur, dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, seorang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ya sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya. Hingga dia asik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia enggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya. Ya. Maka dari itu konfident syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk iktikaf minimal 1 tahun sekali, ya, memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya, dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa iktikaf pada bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang iktikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat istiqafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian kunifidina azani Allahu ayyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena gak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, aut-autan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, Ifanifidin, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min ta'alimid din wa wasaya ar-rasulul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini, ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. Tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat. Bagaimana ujungnya pribadi ini? Bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur? Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat kalau tidak ditegakkan di dalamnya nasihat, proses saling menasihati ini, maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighaddin nazar an launihi au jinsihi au lughatihi au ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena pada unsuriyata tibit, tidak ada unsuria, sukuisme, ya, tidak ada apa namanya kedaerahan, ya, tidak ada fanatik, ya, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala asabiyata wala tabaqatiyata, tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqah, tabaqatiyah fil Islam, tidak ada kasta, ya, di dalam Islam. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja, yang mulai dari, ya, kita katakan awam sampai kepada pemimpin. Nabi mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi berkata mengatakan lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. A'immatil muslimin, pemimpin, mulai dari pemimpin sampai amatihim, sampai masyarakat awamnya, ya, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Wa wajibun nasihah yata'aqqadu fi dhuruf wal mutaghayyirat, dan kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam kondisi sekarang ini di mana, ya, kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, ya, semakin kuat. Fannas ahwaju ma yakununa ila an-nasihi wa at-tawjih wa at-tadhkir. Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Ya, sekarang ini kalaulah masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan, ya, fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, ya, berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam, ya, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, ya, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan, pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, ya, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita, banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita, sehingga kita kadang-kadang menghadapnya kemana, kadang ke sana, kadang kemari, ya. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan, ya. Ya, kadang-kadang seorang nggak tahu, ada yang, ya, memang Allah beri rezeki, ya, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung diapakan duit ini, ya. Kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Ya, lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Ya, untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru, ya, malah sebaliknya. Ya, perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ya, ada orang yang diberi nikmat sehat, ya, tapi nggak tahu dia, ya, nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Ya, tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga, ya, nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. Atau satu hal yang dosa, ya, dia kenceng larinya, lalu apa, bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih proses profesi jadi pencuri, ya. Nah, dibikin konfit ini salah satu contoh. Banyak manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah demikian, jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia tauji. Kullama ibta'adu aidin, dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini. Inna tawjihaddin wa nusih tawjihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatan. Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarridu dhalika fi min muntaliqil ukhuwah al-imaniyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah di sini ada satu hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhih hatta yuhibba li akhih, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain, ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita, ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin, ya, diri kita itu soleh, diri kita itu baik, kan begitu, ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik, ya, ingin juga soleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita, ya, kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat, ya. Demikian konfidin, itu adalah bukti, ya, kecintaannya kepada saudaranya, ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya, bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak ridha melihat saudaranya itu jatuh dalam kesesatan. Maka dia pun tergerak untuk menasihati, untuk melindungi, memproteksi saudaranya tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untur aqaqal zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang mazlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan tahjizuhu an anidzulmi. Engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya, perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nusfun nas amanatun sawa'un ta'ala biha qalamu katibin aw adibin aw kharajat min fami alimin aw da'iyatin aw khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah, baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim atau seorang dai atau seorang khatib. Ya. Nasihat ini adalah amanah, walaupun dari manapun sumbernya, ya, maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat dan amanah yang terembang di pundak orang yang diberi nasihat. Itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal, baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan, atau melalui ceramah, atau melalui mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib, dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang kondisi. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Wajib an takuna al-kalimatu dawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. Ya, sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alib wa tuslih, mengobati, menyembuhkan, dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, tentunya bisik-bisik, ya, merahasiakan sesuatu itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian, kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan, yunmi khairan wa yaqulu khairan. Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula.
1: Fal harisu 'alal khair yataharra kull fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi.
0: Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya, atau berbuat kebaikan bagi saudaranya.
1: Fal kalimatun nasih, fal kalimatun nasihah taqudu wa tu'athir.
0: Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati.
1: Wa ta'malu 'amalaha fil nufus,
0: dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa.
1: Idza istathmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala.
0: Yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat, sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa menerima dan melakukan isi nasihat tersebut.
1: Rubbama kanat aqwa min al-jiyush,
0: dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara.
1: Wa amra min al-kata'ib wa akbaru min al-aslihah,
0: lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah, demikian ya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. Ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian ikhwanul fiddin rahimani. Karena itu Nabi mengatakan, ya, Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah.
1: Innal kalimata thayyibah wan nasiha al-hadifah taduru haula mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah.
0: Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpuncak ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini. Ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan mungkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum, yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam, ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar ya menjalankan Islamnya.
1: Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar,
0: orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih. Itu adalah bentuk nasihat.
1: Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan
0: yang baik, ya, rekomendasi yang baik. Bila ada seorang bertanya tentang fulan, lalu dia memberikan rekomendasi yang baik, yang tepat. Ini adalah bentuk nasihat. Sebagaimana salah seorang sahabat, sahabiyah, itu Fatimah binti Qais, minta nasihat kepada Nabi berupa rekomendasi. Dia bertanya tentang dua orang yang datang meminangnya, ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahab. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya tauji.
1: Ini namanya syafa'atun hasanah.
0: Ya. Adapun Muawiyah fasuluh, dia sedikit hartanya, miskin. Adapun Abu Jahab, dia itu darabun linnisa, atau la yadau asahu an atihi, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafa'ah.
1: Ini adalah bentuk nasihat, ya. Orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah,
0: kalau dalam istilah kita konsultasi, ya, konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat.
1: Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan
0: waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita.
1: Baik. Wa qadaru hajatun nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia, itu merupakan juga bentuk nasihat.
0: Ya. Qadaru hajatun nas, menutupi kebutuhan manusia, ini juga termasuk nasihat.
1: Wa raddu an ardi akhik,
0: dan membela kehormatan saudaramu, itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap, ya, kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu.
1: Nah, demikian itu bentuk nasihat juga, ya. Dan wajibat dihudalika akhtar, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini. Ya, yang pertama adalah yarwihi Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah.
0: Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
1: Nabi mengatakan ala kulli muslim,
0: ini umum. Ya, setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Nah ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya, Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan orang-orang yang pas-pasan, ya. Kata Nabi apa? Khairu shadaqah min jahdil muqil. Sebaik-baik sedekah itu adalah dikeluarkan min jahdil muqil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-muqil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwan fillah sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat toma itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta. Ya, kemudian kalau kamu mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullah khairan. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya itu lebih bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan satu keharusan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi. Apa? Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf. Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang meminta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau minta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang, maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi.

0: Ini adalah satu kebalikan. Ikhwani fi din azani Allah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadit sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwani fi din. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya? Lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah, susahnya ikhwan fillah, orang yang terbiasa diberi, ya, terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya, bahkan dia bertanya kok enggak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, tiap muslim, siapa saja. Si kaya maupun si miskin wajib bersedekah. Bagaimana sedekahnya orang miskin nanti akan dijelaskan. Kama ra'aita illam yajid. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Maka Nabi mengatakan, ya'malu biyadai fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kerjalah kata Nabi. Ya'malu biyadai. Kerja dia dengan tangannya. Kemudian fayanfa'u nafsahu, dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya. Lebihnya fatir, yatasaddaq, bersedekah. Kalau ra'aita illam yastati, jika dia tidak punya kerja, enggak bisa kerja, gimana? Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang, enggak bisa lah sedekah, kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf ya kepada orang-orang fakir yang diberinya? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan ikhwan fill din, kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi. Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta, mengemis. Sebenarnya ya seharusnya dengan ya, mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta. Ara'aita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inu lal hajjal mahmalhu. Kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya, orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya, dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jatah. Ya. Qala ra'aita in lam yastati. Bagaimana jika dia tidak mampu menolong membantu orang, menolong orang?
1: Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf awil khair.
0: Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf.
1: Itu juga sedekah.
0: Ara'aita in lam yaf'al. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan?
1: Maka Nabi mengatakan yumtik anisyar fa innaha sadaqah.
0: Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah sedekah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya, tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain. Ya, tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Tidak berbuat usil.

0: tidak berbuat dosa, itu saja sudah sedekah.
1: Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan
1: ya'muru bil ma'ruf
0: anil khair, itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik, itu adalah satu sedekah.
1: Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah.
0: Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya, ya Rasulullah,
1: ayyul a'malil afdal?
0: Amal apakah yang paling utama?
1: Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal?
0: Pembebasan budak manakah yang paling bagus?
1: Qal anfasna inda ahliya wa aktsaru hasamanan.
0: Yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya. Ya, paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya.
1: Itu pembebasan budak yang paling afdal. Qultu fa in lam af'al?
0: Bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu? Aku tak punya budak atau juga tidak sedang berjihad fi sabilillah.
1: Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq.
0: Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya, orang macet, ada mogok kan begitu mobil, dorong, itu sedekah. Itu adalah
1: sedekah. Itu adalah amal yang afdal dalam Islam.
0: Aw tasna'u li akhraq, atau engkau bantu orang yang sedang kesesatan. Artinya sesat, salah jalan. Bertanya dia, Pak, jalan Sutomo mana? Sana. Nah, ini menyesatkan orang lain ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya. Nah, sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. Ya. Hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'al mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya lalu disesatkan oleh orang lain, bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ, lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya, lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung kan begitu. Jangan, ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang beca, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja kan begitu ya. Diputar-putar. Nah, ini kan harus memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan musibah orang, ya. Nah, demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Musibah membawa nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat,
1: orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta.
0: Ya, kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan.
1: Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah,
0: bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal? Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan.
1: Maka Nabi mengatakan takuffu syarraka 'anil nan.
0: Hendaklah engkau menahan ya dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia. Berbuat kejahatan terhadap manusia,
1: fa innaha shadaqatun minka al-nafsik.
0: Karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu.
1: Minka al-nafsik.
0: Sedekah untuk dirimu ya dari dirimu sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
1: Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik,
0: Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan adabun nasihat. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan, tapi cercaan, celaan, ya, dan apa namanya penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang ya seolah-olah menyampaikan nasihat, tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah.
1: Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudhillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari al-imamul hafidh al-allamah Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74, al-wajhur rabi' was-sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, "Annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alaihi. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh." Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya. Apakah dua penyakit itu? Huma maradus syahwat wa maradus syubhat. Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya, sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah, tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya dalam membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qoulihi ta'ala fi haqqil munafiqin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat, kerancuan. Ya. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddathir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya, maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi', inilah tiga tempat di dalam Al-Quran, tiga ayat. Ya. Al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu ini sangat-sangat berbahaya. Dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa amma maradu asyahwah. Adapun penyakit syahwat. Keinginan jiwa manusia. Ya. Untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta. Dan memuaskan keinginannya. Meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat. Kemaluan dan mulut. Begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Fayatma'alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama. Kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan. Keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan. Bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama. Qalu wal mar'atu yambagi laha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughallidha atau tughlidha kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya. Sehingga ini akan, karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah, tidak mengapa, saja saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Baik. Walil qalbi amradun ukharu minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal uluwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan diri jadi muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa'innahu la buddha min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal'ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'dhimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya. Sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha. Maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi. Dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan. Wahadhil amradu kulluha mutawalladatun anil jahli. Dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat, beliau jelaskan. Jadi wahadhil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan. Tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas, ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati, dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahibi asyujjati alladhi aftauhu bil-li. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub, akhirnya menyebabkan sahabat ini radiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Radiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. Nah. Ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya mencari ilmu. Berarti mencari ilmu adalah obat. Penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia yaitu syubhat dan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Faja'ala, keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hadis ini, faja'ala al-'iyya wa huwa 'iyyul qalbi 'anil 'ilmi wal lisani 'anil nutqi bihi maradan. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan al-'iyyu, ya, iyu di sini ketidakmampuan. Ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu, dan iyil lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan kebenaran. Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan bahwa ini adalah penyakit. Ya. Wa shifa'uhu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa inna ma shifa'ul 'iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Quran, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama salaf. Atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya. Berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi shifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Taib, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah ta'ala, fa'amradul kulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati, orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya, kata beliau di sini? Li'anna ghayata maradil badani an yufdi bi sahibihi ilal maut. Karena penyakit badan puncaknya atau maksimalnya maksimal akibat dari penyakit penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat, walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma wa amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman, selamat di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya. Bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Nah. Jadi, kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala syifa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu syifa'an li'amradi sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan nama apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'idhah, sebaik-baik nasihat. Dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, Walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wama yukalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fahuwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama ya bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia, seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu mereka adalah at-tibaul qulub, dokter penyakit hati, ini adalah pernyataan yang benar, karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan kalaupun sakit paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insyaallah dia akan selamat di akhirat kalau dia, kalau di imannya, di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Naam. Fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad. Wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila at-tabib. Kata beliau di sini ya. Perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan, la yujadul atibba, dan para dokter atau para tabib-tabib ini tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk obati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini, yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata ainin. Yang mereka ini tidak bisa, ya, kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanaffusi fil hawa. Ya. Maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'dhamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu, berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun, harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'il lis-samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhaw'il aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain, kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il uduni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih, seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udunis samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini berarti dia seperti mata yang buta, ya, seperti telinga yang tuli dan seperti lidah yang bisu, seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca indranya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walihadza yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama wasammi wal bakmi wal bakami wa dzalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilma nafi'a fabaqiyat ala amaha wa samamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata dan bisa berkata-kata dengan lisannya. Nah, karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian, dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadha kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia, ya. Pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya. Maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah selesai segi yang ke-74 dari keutamaan ilmu. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiq Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwat al-islam azan ya Allahu ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan.
7: Ya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
7: Dengan ibu Inin di Sulawesi Tenggara.
6: Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan ibu.
7: Begini Ustaz, saya ingin seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz?
6: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
5: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan, dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan. Misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia mesti punya kebutuhan laki-laki dan perempuan. Ya, dia mempertimbangkan hal ini. Kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia seandainya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan tentu dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, tentu saja ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan-pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu, afdhalus saum, saumu nabiyullah, nabiyullah Daud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam, yang merupakan seutama-utama puasa sunnah.
6: Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azan ya Allah wa ayyakum, masih kami angkat pertanyaan telepon. Nah, silakan.

0: atas apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa ada keterangannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Riau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari. Orang yang membacanya di malam hari kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam tidak kita lakukan kemudian tergantikan semua, ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya? Karena kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam mungkin karena sakit atau karena kecapean, maka beliau menggantinya di waktu sholat duha, di waktu duha mengganti sholat malamnya di waktu duha, cuma dijadikan genap karena kalau salat malam kan dia witir, ada witir. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari, maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan salat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya, meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat misalnya. Witir, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Khotol Islam azani Allah wa iyakum, masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
1: Ya, silakan ibu, apa pertanyaannya?
3: Ini saya kan dulu kan ini qadar Allah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal zina. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi. Tapi belum, dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustaz? Apa saya harus sabar?
1: Baik, jadi suami ibu adalah anak zina bu ya, baik.
3: Iya, anak perempuan juga.
1: Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jambi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah. Berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah. Berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah.

0: mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustadz yang kemudian ustadz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, dua orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia, ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah ya, di kota Madinah Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya ya, ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya karena dalam hal ini pihak KUA, mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan, harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil apa sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya, berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi, karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik atas penjelasannya dan qala Islam azani Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
2: Berikutnya
1: di mobil
2: 183
1: ya. Silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Halo.
1: Iya, silakan. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu, Ibu.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya, Ibu.
2: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
2: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
2: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakillahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya, sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Amma sujud, fa'akthiru fihi du'a fa'innahu qamanun atau qaminun ayyustajabalakum." Adapun dalam sujud, maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonanmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
3: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Begini, ada saya punya tetangga, saya pernah tegur dia masalah musik. Dia itu kalau setel musik selalu besar suaranya, loudspeakernya. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah-marahan, dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu mendumel kalau dia setel musik secara besar-besaran begitu, Ustaz? Baik. Pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya ini menasihati, kalau tidak mampu maka diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, tandanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhutal islam asin ya Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui dengan telepon. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
4: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
4: Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah? Ya. Jadi hukum asalnya, kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara pelaksanaan sholat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam sholat sunnah maupun sholat yang wajib itu sama, ataupun gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Ya, hukum asalnya ma thabata fil nafl thabata fil fard. Ya, sesuatu yang dilakukan di dalam sholat sunnah juga berlaku untuk sholat yang wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk sholat-sholat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja. Ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib. Ya, kalau tidak ada hukum asalnya kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya ada doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sampai selesai itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya. Meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca doa iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah juga sholat yang wajib. Baik, barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Idza waqa'ati waqi'ah laysa

لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفف

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Surah Ali Imran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bihsanin umiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di masjid yang mubarak ini, di dalam majelis ilmu yang agung, dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab yang sangat agung ini. Saat ini kita melangkah di pembahasan di fasal yang kedua. Faslun fi tafaduli bil iman. Bertingkat-tingkatnya manusia dalam keimanan mereka. Keimanan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan hati. Ketika digandengkan dengan Islam, maka Islam itu bermakna amal-amal yang dilakukan pada zahir anggota badan manusia. Adapun keimanan adalah apa yang diyakini di dalam hatinya. Sehingga dalam pengertian ini, seseorang bisa jadi dia telah masuk Islam tapi belum dikatakan dia beriman, dalam artian keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Ini juga sudah pernah kita terangkan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat tentang orang-orang Arab dusun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab dusun berkata, kami telah beriman. Qul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, qul, katakan wahai Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam, kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belumlah keimanan itu masuk ke dalam hatimu." Jadi di sini menunjukkan bahwasanya iman itu ada prosesnya untuk

tumbuh pada diri seseorang. Dia harus menanamkan iman itu di dalam hatinya. Tentu setelah sebelumnya dia berusaha menyingkirkan kotoran-kotoran penyakit hati, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang menghalangi iman. Setelah itu barulah dia bisa menempatkan iman di dalam hatinya. Dari sinilah manusia bertingkat-tingkat tentu saja. Ada orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, ada orang yang proses tersebut dilakukan dengan selalu, setiap saat. Ada orang yang tidak peduli sehingga keimanannya juga tidak bertambah-tambah di dalam hatinya. Disinilah yang menjadikan bertingkat-tingkatnya iman pada diri manusia, dan tentu ini menjadikan bertingkat-tingkatnya juga apa? Amalan. Kualitas amal soleh yang dilakukan manusia di sisi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali pernyataan yang disebutkan oleh salah seorang imam dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya salat, banyaknya sedekah, atau banyaknya puasa. Akan tetapi beliau meraih kedudukan yang tinggi karena kuatnya iman yang ada di hati beliau. Maka inilah sebab yang menjadikan iman itu bertingkat-tingkat, sekaligus menunjukkan, menjadikan tingkatan-tingkatan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga berbeda-beda antara orang yang imannya kuat dengan orang yang imannya lemah. Makanya memang keadaan iman di hati inilah yang menjadi sebab yang menentukan bertingkat-tingkatnya kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja masalah ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas yang sempurna pasti dia akan dapatkan balasan yang lebih tinggi meskipun amalnya kecil. Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Rubba amalin sahirin tu'adzimuhun niyatu, wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyatu. Memahami hal ini, ketika dia mendapatkan misalnya ada hadis yang menyebutkan satu keutamaan besar, dia menyangka ini cuma sekedar amalnya, padahal ini banyak faktor yang menentukan sampai nilainya demikian tinggi di sisi Allah, termasuk diantaranya masalah niat dalam hati. Kan pernah kita contohkan, dan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang lain, tentang hadis misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang seorang perempuan, mohon maaf ya, pelacur dari kalangan Bani Israel, yang disebutkan dalam hadis sahih yang tersebut memberi minum seekor anjing. Jadi dia ketika dia sedang kehausan, perempuan ini, maka dia turun ke sumur meminum di sumur tersebut. Ketika dia naik, dia melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat tanah yang lembab saking hausnya. Maka perempuan ini turun mengambil air dengan sepatunya, kemudian anjing tersebut diberi minum sampai dia hilang hausnya. Maka anjing itu bersyukur kepada Allah sehingga perempuan ini diampuni dosanya. Ya, ini tentu termasuk perbuatan baik pastinya. Memberi minum binatang apalagi yang sedang butuh seperti ini, jelas ini kebaikan besar. Tapi kita harus pertimbangkan juga di sini ada niat yang kuat pada diri perempuan tersebut. Bayangkan saja yang menunjukkan keikhlasannya ketika dia berbuat tidak ada yang lihat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti dia tidak mengharapkan pamrih. Ya, berbuat baik sama anjing kira-kira akan dibalas, akan diberi imbalan, kan tidak. Jadi menunjukkan dia ikhlas semata-mata karena menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian jangan dikiaskan. Ada yang mengamalkan hadis ini tanpa paham maknanya, yaitu misalnya naudzubillah min dzalik, ada seorang pelacur atau orang yang berbuat perbuatan zina, dia mengumpulkan sekaligus 10 ekor anjing. Setiap hari dikasih makan, dikasih minum. Ya, dengan alasan biar dosa-dosanya dia lakukan setiap hari perbuatan zina akan diampuni oleh Allah Subhanahu

Jelas beda keadaannya ini sama yang ini. Ini ada masalah niat, ini ada masalah rasa takut kepada Allah, sayang kepada hamba Allah. Yang jelas, ini semua bukan semata-mata amalan anggota badan. Yang menjadikan kedudukan mulia di sini adalah karena amalan yang kuat di dalam hati hamba tersebut ketika mengerjakan amalan ini sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di fasal ini. Kata beliau, "Idza tabayyana dzalik fa ma'lumun anna an-nasa yatafadaluna fi hadzal babi tafadulan 'azima." Wahuwa tafadhuluhum fi haqiqatil iman. Kalau sudah jelas penjelasan tentang keterangan tentang yang lalu, ya, tentang hakikat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, yang semakin seorang hamba sempurnakan berarti semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, sudah kita bahas kemarin. Maka fama'lumun, maka dimaklumilah, diketahuilah dengan ini bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal ini dengan bentuk bertingkat-tingkat yang sangat jauh. Wa huwa tafadhuluhum fi haqiqatil iman, yaitu bertingkat-tingkatnya mereka dalam hakikat keimanan. Kan pernah kita sebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala derajat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tusu'uha, usyuruha." Sungguh seorang hamba benar-benar dia melaksanakan sholat, tapi tidaklah ditulis baginya dari keutamaan sholat itu kecuali seperduanya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenam, sampai sepersepuluhnya. Kenapa tidak sempurna dituliskan? Apa permasalahannya? Mungkin sholatnya sudah benar, tidak ada yang masalah. Sholatnya sesuai dengan contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Masalahnya adalah keimanannya. Keimanan yang belum maksimal, sehingga tidak menjadikan maksimal keikhlasannya. Rasa takutnya kepada Allah, kecintaan, takut dan pengharapannya kepada Allah. Ini kan semua sudah kita sebutkan tiang-tiang utama penopang iman. Ya, jadi jelas itu sangat mempengaruhi kualitas dan sempurna tidaknya keutamaan satu ibadah yang kita amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hum yanqasimuna fihi ila amin wa khasin, wa li hadza kanat rububiyatur rabbi lahum fiha umumun wa khusus. Maka manusia dalam hal ini terbagi dalam hal iman terbagi, ada yang masih sifatnya umum, ada yang khusus. Yang oleh karena itulah rububiyah Allah, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam hal ini ada yang umum dan khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb yang maha menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, juga maha memberikan rezeki, memberikan hidayah, menjaga dan seterusnya. Rububiyah itu terbagi dua. Sama dengan rahmat Allah, ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rezeki itu ada rezeki yang umum, yang khusus. Yang umum biasanya yang berlaku untuk semua makhluk. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah, sampai pun orang kafir. Buktinya apa? Mereka diberikan sebab-sebab kelangsungan hidup, yang sakit disembuhkan juga. Iya kan? Kemudian diberikan kesehatan, diberikan makan. Sama makna rezeki, rezeki umum mereka juga dapat. Tapi makna yang khusus mereka tidak dapat. Rahmat Allah yang khusus adalah rahmat dalam hal iman, istiqamah di atas agamanya, bertobat ketika berbuat salah, khusyuk dalam sholat, ikhlas,
ini rahmat Allah yang khusus, rezeki Allah yang khusus, termasuk makna rububiyah Allah yang khusus. Kalau rububiyah secara umum, semua makhluk mendapatkannya. Semua diciptakan oleh Allah, semua dijaga oleh Allah, semua mendapatkan rezeki dari Allah. Semua Allah Subhanahu wa taala ya hindarkan mereka dari kesulitan atau bencana. Tetapi untuk rububiyah yang khusus, penjagaan dari Allah, penguatan iman, hidayah, ini hanya Allah berikan kepada hamba yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kita tahu di sini kenapa kebanyakan doa di dalam Al-Quran, kalau antum perhatikan, orang-orang soleh ketika berdoa di dalam Al-Quran selalu menyebut nama Allah Ar-Rabb, Rabbana atau Rabbi. Coba lihat, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak menggunakan nama Allah Ar-Rabb. Kenapa? Karena mereka mengharapkan makna rububiyah yang khusus. Jadi hamba Allah yang beriman itu berdoa saja mereka lakukan dengan ilmu, bukan asal-asalan. Mereka benar-benar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita yang paling besar. Bukankah kebutuhan kita yang paling besar adalah meminta hidayah kepada Allah, meminta istiqamah di atas agamanya, meminta kekuatan iman, meminta penjagaan. Mereka sebut nama Allah yang mengandung makna rububiyah, yaitu mereka menghadirkan makna rububiyah yang khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, mengabulkan doa-doa mereka, memberikan apa yang mereka minta. Ya, jadi di sini menggambarkan kepada kita perbedaannya, bertingkat-tingkatnya mereka dalam keimanan. Walihada kana syirku fi hadhil ummati, walihada kana syirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli. Oleh karena itu perbuatan syirik di umat ini, syirik jelas lawan utama iman kan, lawan utama tauhid. Syirik jelas menggugurkan keimanan dari dasarnya. Tapi kita harus ingat, kesyirikan di umat ini itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada apa? Dabi bin Namal, merayapnya seekor semut. Ya, ini semut merayap, siapa yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menyadarinya kecuali kalau pas kita lihat. Iya kan? Nah, syirik di umat ini itu diberitakan di dalam beberapa riwayat. Riwayat-riwayat ini ada kelemahan sebagiannya, tapi yukawi ba'duha ba'dun, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lainnya. Sebagian ulama ada yang mengumpulkan riwayat-riwayat ini, menyimpulkan riwayat-riwayat ini bisa dijadikan sebagai argumentasi karena saling menguatkan. Kelemahannya tidak parah. Ya, jadi yukawi ba'duha ba'dun, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi syirik di umat ini apa? Akhfa min dabi bin namli, lebih samar dari merayapnya seekor semut. Kan sudah pernah kita sebutkan, Al-Quran saja menyebutkan berhala itu banyak menyesatkan manusia. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi innahunna adlalna kathiro minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ini menunjukkan syirik ini bukan perkara yang remeh. Mungkin orang tidak sadar terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Apalagi sudah pernah kita sebutkan di surat Yusuf, Allah menegaskan keimanan kebanyakan manusia itu masih tercampur dengan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Di surat Yusuf ayat 105, ya. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Mereka masih dalam keadaan melakukan syirik. Coba lihat bagaimana dahsyatnya perbuatan syirik yang diberitakan di dalam hadis yang kuat ini, lebih samar dari merayapnya seekor semut sehingga banyak orang yang terjerumus.
kecuali tentu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang berhubungan dengan iman ini bukanlah perkara yang diremehkan. Ya. Seseorang kalau imannya tidak kuat, berarti ingat penjagaan dari Allah bagi dirinya juga tidak akan sempurna. Karena penjagaan dan pembelaan Allah untuk kita sesuai dengan keadaan atau kualitas iman kita. Ini sudah kita terangkan berkali-kali. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sudah kita bahas juga di kitab yang sebelumnya ini. Kitab apa? Tentang pohon iman, at-tawdih wal bayan li syajaratil iman, penjelang iman yang kita bahas sudah selesai di pertemuan kita sebelum kitab ini. Ya, sesungguhnya Allah yudafi'u akan membela orang-orang yang beriman. Makna ayat ini apa? Pembelaan dari Allah tergantung dari kualitas iman di hati kita. Maksudnya, kalau keadaan iman kita tidak segera kita perbaiki, tidak segera kita kuatkan benteng iman kita, maka dikhawatirkan karena tentu penjagaan Allah juga tidak sempurna diberikan kepada hamba yang seperti ini, dikhawatirkan seseorang ini akan terjerumus karena tipu daya syaitan demikian kuat, apalagi ajakan untuk menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik, naudzubillah min dzalik. Ya, benar-benar kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, dibawakan di sini sebuah contoh hadis yang sahih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dalam sahih Imam Al-Bukhari ya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khatifah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas, wa idha shika falantakash, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa, celaka, binasalah seorang yang menjadi hamba dirham, hamba uang perak. Celaka atau binasa orang yang menjadi hamba uang emas, yakni hamba harta. Binasalah seorang yang menjadi hamba qatifah. Qatifah ini apa? Pakaian mewah yang biasanya dibuat ditenun dari sutra. Yakni pakaian mewah di zaman dahulu. Celakalah seorang yang menjadi hamba khamisah, baju yang bagus. Ta'isa wan takas, celakalah dia dan intakas, yakni penghinaan bagi dia. Maksudnya intakas itu jatuh, tertelungkup, jatuh di wajahnya. Mungkin kalau bahasa kita terjemahannya bahasanya apa? Jatuh bodoh gitu ya. Nah, ta'isa, celaka dia dan jatuh tertelungkup. Wa idza syika falan taqash, dan kalau dia tertusuk duri tidak akan bisa keluar durinya. Orang seperti ini kalau sudah ditimpa keburukan tidak bisa lepas darinya keburukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia diberikan keinginan dunianya, dia akan ridha, dan kalau tidak diberikan maka dia akan marah. Ridha dan marahnya bukan karena Allah tapi karena keinginan syahwatnya. Apa yang menjadi syahid atau poin penting di hadis ini? Nabi SAW mengatakan dia adalah hamba harta, baik itu uang, emas, perak, pakaian indah, pakai jubah mewah. Dia menjadi hamba, berarti ada penghambaan diri kepada selain Allah. Dan apa hukumnya penghambaan diri, menyembah kepada selain Allah? Syirik. Harta bisa menjadi berhala. Kita sudah ingatkan ya, berhala itu bukan hanya patung yang disembah, bukan cuma pohon yang dikeramatkan. Harta yang dijadikan sebagai tujuan utama seseorang sampai mengalahkan
upaya dia untuk mencari keridhaan Allah bisa menjadi perbuatan syirik karena dia menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni menghambakan diri kepada harta benda tersebut, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mencontohkan di sini pengaruh harta, dan antum tahu bagaimana pengaruh harta. Harta fitnahnya besar. Banyak menjerumuskan manusia. Orang-orang yang beriman berlindung kepada Allah dari fitnahnya harta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Orang-orang yang beriman berlindung darinya. Sementara orang-orang yang imannya lemah justru minta supaya hartanya banyak. Ya, ini tidak salah orang itu punya harta yang banyak kalau Allah Subhanahu wa taala lindungi. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan baginya dalam harta tersebut. Cuman permasalahannya, seseorang itu harusnya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada kelemahan dirinya dalam menghadapi fitnah harta. Ini sudah pernah kita jelaskan juga bahwa dalam urusan seperti ini kita meminta hanya kebaikan-kebaikan yang Allah Maha mengetahui itu sesuai dengan keadaan kita. Jangan meminta sesuatu yang kita tahu. Kita tidak tahu apakah itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya, sekarang orang kalau disuruh memilih pasti semua ingin, ya, saya diberikan uang yang banyak, diberikan fasilitas yang mewah, diberikan harta benda yang berlimpah. Apalagi di saat-saat sekarang kata orang ekonomi susah. Banyak orang pasti memilih seperti ini. Dia tidak tahu resikonya itu berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga berat. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal fuqara'a min ummati yadkhulunal jannata qabla al aghniya'i bi 500 sana. Orang-orang miskin dari kalangan umatku masuk surga itu sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa mereka masuk surga di luar? Karena sedikit hisabnya. Perhitungannya lebih mudah. Beda sama orang kaya. Jadi pikirkan yang seperti ini, jangan seseorang mengikutkan hawa nafsunya. Memang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang rezeki, tentu dia tidak menolak. Tapi dia minta kepada Allah berlindung dari fitnahnya, minta keberkahannya. Bukan lantas kemudian dia berleha-leha, akhirnya lalai. Kemudian dia angan-angan, oh seperti si fulan, dia punya harta banyak menyumbang di jalan Allah. Siapa yang menjamin kalau kamu diberi harta bisa seperti si fulan? Bagaimana kalau jadi seperti Qarun, naudzubillahi min dzalik? Seperti orang-orang yang lalai, dan itu banyak menimpa manusia kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu harusnya tahu diri. Tahu kelemahan dirinya. Ingat kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dari itulah arah kebaikan bagimu, atau sebaliknya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari arah itulah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Yakni syukuri keadaan yang ada saat ini, keadaan antum saat ini. Kenapa? Mungkin banyak kekurangan, mungkin pas-pasan, tapi alhamdulillah bisa mengikuti pengajian, bisa menerima petunjuk Al-Quran dan Sunnah tanpa beban, masih bisa menyempatkan diri untuk belajar bahasa Arab, belajar tajwid. Masya Allah, banyak orang-orang yang dengan karena kesibukannya tidak sempat menghadiri atau mempelajari ilmu yang agung ini. Ya, banyak orang-orang yang dilalaikan. Jadi maksudnya mensyukuri nikmat yang ada. Ini lebih baik daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu kalau kita diberikan kita bisa menghadapi sesuatu itu dengan benar. Karena fitnah, ya, fitnah yang demikian besar yang ada di akhir zaman, tipu daya syaitan, belum lagi hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Yani, jadi ini menggambarkan tentang

mati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang bagaimananya fitnahnya harta yang harusnya kita berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah tersebut. Baik, diterangkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang makna hadis ini, kata beliau, fasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abda dirham abda dinar abdal qatifati abdal khamisati wa dzakara ma fihi wa dzakara ma fihi da'ahu ma fihi du'aan wa khabaran wa huwa qauluhu ta'isa wa takas wa idza syika falan takash. Maka Nabi SAW menamakan orang ini sebagai hamba dirham, yakni budaknya dirham, uang perak, budaknya uang emas, budaknya pakaian mewah, budaknya khamisah, baju yang indah. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini terkandung doa, doa keburukan baginya, wa khabaran, juga berita tentang keadaan buruknya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, celakalah, yakni semoga dia celaka, semoga dia binasa. Wantakash, dan dia jatuh tertelungkup. Dan kalau dia tertusuk duri, maka tidak akan lepas duri tersebut. Kalau dia ditimpa keburukan, dia tidak akan bisa lepas dari lepas dari keburukan tersebut. Maknanya wantaqash di sini, kata beliau, annaqshu ikhraju syaukati minar rijl wal minqashu ma yukhraju bihi syaukah. Annaqshu itu dalam bahasa Arab artinya mengeluarkan duri dari kaki seseorang. Tertusuk duri dikeluarkan, itu namanya naqsh. Wal minqash, alatnya namanya minqash, alat untuk mengeluarkan duri dari tubuh misalnya atau dari kaki. Makanya dikatakan fa idza syika falan taqash, orang ini kalau sudah tertusuk duri tidak akan bisa dikeluarkan durinya. Kenapa? Iya, keburukan itu kalau sudah menimpa dirinya susah lepas. Ini menunjukkan kecelakaan dan kebinasaan orang ini, wal iyadu billah. Wa hadhihi halu man idza asabathu syarrun lam yakhruj minhu. Ini adalah gambaran tentang keadaan orang yang kalau ditimpa keburukan maka dia tidak bisa keluar darinya. Tidak bisa lepas darinya. Tidak bisa lepas dari keburukan tersebut. Wa lam yuflih likaunihi ta'isa wan takas. Dan orang ini tidak akan beruntung karena dia memang celaka dan selalu jatuh tertelungkup. Fala nalal matluba wala khalasa minal makruhi wa hadhihi halu man abadal mal. Maka dia tidak akan bisa mencapai keinginannya, juga tidak bisa lepas dari keburukan yang menimpanya. Dan inilah keadaan orang yang menyembah atau menjadi budak harta. Ya, ini sekarang kan keadaan kebanyakan manusia dalam kecintaan terhadap harta seperti ini, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus sadari, memang Al-Qur'an memberitakan demikian. Ya. Tapi dengan kecintaan dan ambisi mereka terhadap harta, maka itu kemudian menjadikan mereka bisa meraihnya, ternyata juga tidak. Justru semakin parah keadaannya kalau direnungkan dengan mempertimbangkan atau melihat dalil. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum
Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan ketika menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dibentangkannya perbendaharaan dunia ini kepadamu sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelummu, maka kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya. Middin amma ba'du, kita teruskan dengan menjawab pertanyaannya.

Ya, apa hukumnya puasa sunnah pada hari Sabtu? Apakah ada larangan puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib? Jawabannya ada larangan ya. Cuman para ulama berbeda dalam mengartikannya, memaknakannya. Lafaz hadisnya itu disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan dinyatakan hadis ini sahih. Termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mensahihkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yauma sabti illa fi mafturidu alaikum." Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali dalam puasa yang diwajibkan bagimu. Ya. Jadi kata-kata kecuali yang diwajibkan bagimu itu berlaku umum. Menunjukkan semua yang puasa namanya sunnah itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan di hari Sabtu itu berdasarkan tekstual dari hadis tersebut. Ya. Jadi itu larangan berpuasa di hari Sabtu, sekali lagi tadi bersifat umum. Sekarang permasalahannya para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis ini. Baik. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari para ulama seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengartikan hadis ini berlaku bagi yang mengkhususkannya. Karena mereka akan berusaha untuk mengkompromikan dengan hadis-hadis yang lain yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan berpuasa sunnah di hari Sabtu dalam isyarat dari riwayat-riwayat yang lain. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berpegang teguh dengan tekstual hadis ini, dengan zahir hadis ini, larangan mutlak bagi semua yang namanya puasa sunnah di hari Sabtu tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahaminya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau mayoritas ulama sudah kita katakan tadi, ya, fatwa dari penjelasan Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian penjelasan dari Syekh bin Baz, kemudian para ulama yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, rata-rata mereka membolehkan. Yang dilarang itu adalah mengkhususkannya. Ya. Yang dilarang adalah mengkhususkannya. Kalau kita ingin lepas mungkin dari perselisihan pendapat, ya. Toh juga besok belum 10 Muharram, maka kalau kita ingin selamat dari perbedaan pendapat ini misalnya, kita berpuasa tanggal 10-nya saja. Kemudian perselisihan terhadap orang Yahudi kita bisa lakukan di hari Seninnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi supaya kita lepas dari hadis larangan tadi. Misalnya kalau kita masih ragu-ragu dalam perbedaan pendapat ini, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan lain silakan.

0: ini tidak menjatuhkan
1: keimanan kita
0: dalam keberpihakan kita kepada Tuhan. Karena kalau ini yang kita bukan dengan si apa namanya ada pesimis juga, karena katakan juga.

0: kita menjadi sebenarnya kata berkata secara secara tidak
1: keyakinan
0: konteks diri kita. Kalau pernah kita mengatakan saya mengatakan saya akan mengatakan
1: syirik kecil ya,
0: syirik kecil itu jadi dalam konteks kita berkata itu saya bukan sama sekali saya tidak cuma dalam pengertian supaya dia tidak terlalu pesimis. Itu saja
1: kebiasaan. Iya, barakallahu fiik. Itu tentu masukan yang baik. Jadi di sini Pak, pembahasannya tentang apa di sini tadi? Bertingkat-tingkatnya iman. Tidak semua orang seperti itu pastinya. Tentunya tidak semua. Orang itu terjerumus ketika mencintai harta lantas dikatakan dia budak atau hamba harta. Tidak semua, tapi ada yang begitu. Mudah-mudahan sedikit. Ya, tapi ya kenyataannya mestinya juga banyak. Berdasarkan dalil banyak yang melakukannya. Cuma tentu tidak bisa kita tuduh orang. Misalnya ada orang yang kerja siang malam, oh berarti dia budak harta, berarti dia hamba harta. Tidak, belum tentu dia begitu. Bisa jadi dia misalnya mengejar harta karena ada kebutuhan tertentu, atau mungkin dia mengejar harta justru untuk menguatkan ibadahnya, sedekahnya dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman kita katakan di sini manusia bertingkat-tingkat. Ada yang masih punya keimanan yang kuat, dia dijaga oleh Allah dengan keimanannya. Ada yang keimanannya lemah. Tapi intinya di sini apa? Kalau kita tahu iman kita lemah, jangan kita biarkan. Kita harus segera untuk menguatkannya, segera untuk selalu berlindung kepada Allah, segera untuk menghilangkan sebab-sebab yang makin melemahkan iman kita. Jangan ditunda-tunda karena syaitan itu menggoda sedikit demi sedikit. Insya Allah orang yang beriman, yang telah mengetahui kedudukan harta, ya, sampai kita tahu kan dalam Al-Quran juga dipuji hamba yang tidak dilalaikan dengan urusan dunianya, dipuji dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, pandangan dan hati manusia berguncang. Mereka dipuji karena tidak lalai. Termasuk kata para ulama seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, orang seorang pedagang atau sedang sibuk mengurus urusan dunianya, ketika azan salat 5 waktu dikumandangkan, maka dia meninggalkannya, dia melaksanakan salat. Ini termasuk orang yang dipuji di ayat tadi. Ya, ini kita tahu orang-orang masya Allah masih banyak yang seperti ini. Ada pedagang kita lihat kalau azan dikumandangkan dia tinggalkan jualannya sementara. Ada orang yang mungkin di kantor ketika azan dikumandangkan, ya, mungkin kepala kantornya mengizinkan mereka sholat dulu, sholat berjamaah. Masya Allah, ini kan luar biasa. Ya, dan ini contoh yang baik tentu saja. Tapi kita katakan ada orang-orang yang lalai sampai melampaui batas, sampai dikatakan dalam hadis tadi dia menjadi budak harta. Tidak mungkin Nabi SAW memberitakan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Tidak mungkin. Apalagi tadi Al-Quran kita nukilkan, manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan sembahannya ilah, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga ada yang seperti ini. Maka tentu orang yang dijaga adalah orang-orang yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menguatkan keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan yang kuat, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjagaan dan perlindungannya kepada kita. Baik. Ada lagi. Satu pertanyaan lagi kita baca di pesan WhatsApp. Iya. Masih terkait larangan puasa hari Sabtu, sudah kita terangkan tadi ya. Bagaimana orang yang merutinkan puasa Nabi Daud, sudah saya terangkan tadi. Kan sudah bilang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أشكرك سيمن الحمد لله kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kitab Sulamul Wusul tentang permasalahan Tauhid dan Akidah. Beliau berkata, wa ba'du inni bil-yaqini ashhad shahadat al-ikhlasi alla yu'bad بالحق معلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وبعد. Sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi, itu persaksian ikhlas bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, di mana Allah disucikan dari aib dan kekurangan. Di sini beliau, saudaraku seiman, mengatakan setelah mengucapkan waba'at amma ba'at, dan kata-kata waba'at itu termasuk sunnah, ya, di mana Rasulullah SAW memulai pembicaraan biasanya dengan innalhamdulillah. Setelah memuji-muji Allah, membawakan firman Allah, maka Rasulullah SAW mengucapkan amma ba'd atau wa ba'd. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni bil yaqini ashhad. Sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi. Al-yakin, Pak. Keyakinan ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah. Yaitu al-yakin al-munafi lisyak. Keyakinan yang meniadakan keraguan. Dimana keyakinan itu adalah merupakan iman seluruhnya. Iya. Tanpa keyakinan kita tidak akan bisa beriman. Iman tanpa keyakinan percuma. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya Allah dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yakin bahwa semua syariat ini hak benar adanya. Ini harus, Pak, keyakinan ini harus. Siapa yang kehilangan keyakinan, maka tidak akan diterima syahadat la ilaha illallah. Ashhadu, aku bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak? Bersaksi artinya, kata para ulama, yaitu memproklamirkan apa yang kita tahu tentang sesuatu. Maka ketika kita bersaksi, syaratnya apa, Pak? Ketika kita bersaksi, syaratnya yang pertama, persaksian itu harus di atas keilmuan. Iya.
antum diminta jadi saksi. Dan antum bersedia menjadi saksi. Artinya apa? Artinya antum punya ilmu tentang permasalahan itu. Maka persaksian tanpa ilmu percuma. Yang kedua, persaksian itu harus dengan kejujuran, bukan dengan persaksian dusta. Ya. Dan bersaksi dengan kedustaan termasuk dosa besar. Yang ketiga, persaksian itu harus ada ikhbar, pengabaran. Bahwasanya aku betul-betul bersaksi. Maka orang yang bersaksi seakan berkata, aku mengabarkan tentang apa yang aku ketahui dengan ilmuku, dengan penuh kejujuran. Nah ini, makanya ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu hakikatnya persaksian dari kita. Syahadat al-ikhlas, yaitu persaksian yang penuh dengan keikhlasan. Karena orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Makanya kata para ulama, ya, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama apa? Yakin. Yang pertama maaf, berilmu. Al-ilmu al-munafi lil-jahal. Yang kedua, yakin. Yang meniadakan keraguan. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Al-munafi lil-rad, yang meniadakan penolakan. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk patuh. Al-munafi lit-tark, yang meniadakan ketidaktundukan. Yang kelima, ya, al-ikhlas, ikhlas. Yang keenam, as-sidqu, jujur. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Maka di sini beliau mengatakan begitu, wa ba'd inni bil yaqini ashhad shahadatal ikhlas alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwa ar-rahman. Yaitu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Ada enggak, Pak, yang diibadahi selain Allah? Ada. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada para wali. Tapi itu semua peribadatan yang tidak benar. Itu semua peribadatan yang batil. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridai. Nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan ridai. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan ya, ini makna ibadah
yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Al-Ubudiyah. Iya. Apa tadi? Ismun jami'un, nama yang mengumpulkan, yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Sekarang pertanyaannya, Pak. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan ridai? Dari wahyu. Gak mungkin dari akal. Akal kita itu tidak mungkin bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridai, tidak bisa. Berarti untuk mengklaim sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah harus ada wahyu. Sekarang yang mendapatkan wahyu siapa? Ada enggak selain Rasul yang dapat wahyu setelah Rasulullah? Enggak ada. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa ibadah itu harus berdasarkan apa? Wahyu, dalil. Tidak boleh berdasarkan akal, enggak boleh. Karena akal tidak akan bisa menjangkau apa yang Allah cintai dan ridai, tidak bisa. Dari itulah para ulama memberikan kaidah. Al-aslu bil ibadah al-hadar. Pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Hah? Terlarang. Kenapa ibadah itu enggak boleh, Pak, pada asalnya, Pak? Karena itu hak Allah. Yang diibadahi itu Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dari itu ibadah itu harus menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Enggak ada dalil, jangan lakukan. Ada dalil tapi lemah, jangan dilakukan juga. Kalau ragu gimana, Ustaz?

0: jangan lakukan. Ada dalil tapi lemah, jangan dilakukan juga. Kalau ragu gimana Ustaz?
1: Ragu nih, Pak, misalnya ini ibadah hadisnya sahih apa dhaif? Masih ragu nih, apa yang Bapak lakukan?
0: Jangan lakukan dulu. Karena yang yakin bahwa ibadah itu tidak boleh. Itu kaidahnya itu. Kalau kita ragu, ini ibadah ada dalil apa tidak?
1: Kalau kita masih ragu, jangan dilakukan dulu, Pak. Sampai jelas, tegas ada dalil yang sahih yang memerintahkan dari Allah dan Rasul. Contoh misalnya, antum ragu. Ustaz, saya ragu nih, salat tasbih itu hadisnya sahih apa dhaif ya Ustaz? Soalnya kata sebagian ulama hadisnya sahih, ada yang mengatakan dhaif.
0: Kalau antum ragu, jangan lakukan dulu. Sampai antum pelajari, pelajari, pelajari, sampai antum yakin, oh, ya, ternyata hadisnya misalnya waktu dipelajari sahih, ya udah amalkan, silahkan.
1: Saudaraku seiman, rahiman, ya rahimakumullah jami'an.
0: Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia pada asalnya apa? Mubah, boleh, gak apa-apa. Tidak boleh dikatakan haram sampai ada dalil.
1: Ada yang nanya, Ustaz, apa hukum makan tupai? Pertanyaannya, ada enggak dalil yang mengharamkan tupai?
0: Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti gimana, Pak? Kembalikan kepada kaidahnya. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia, hukumnya apa? Halal.
1: Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Nah ini, jadi kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ucapan itu ada dua, Mak. Ada ucapan hati dan ucapan lisan. Apa bedanya, Pak? Ucapan hati apa? Kata para ulama, ucapan hati yaitu at-tasdiq, membenarkan. Dan ucapan lisan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Iya.
0: Demikian pula ucapan lisan berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Iya.
0: Nah ini ucapan lisan. Perbuatan ada tiga. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa perbuatan hati?
1: Banyak, Pak, perbuatan hati.
0: Iya, niat, perbuatan hati. Tawakal, perbuatan hati. Takut, cinta, benci karena Allah. Perbuatan hati itu semua. Perbuatan lisan contohnya apa? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk dalam perbuatan lisan. Perbuatan anggota badan juga banyak. Sholat, haji, umroh, puasa. Nah itu semua ibadah namanya, Pak.
1: Ya.
0: Dan ibadah itu hanya untuk siapa?
1: Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah.
0: Kemudian kata beliau, man jalla an aibin wa nuqsani. Allah disucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Semua yang tidak layak untuk Allah, wajib kita sucikan Allah darinya. Tapi Pak, orang-orang yang mengingkari sifat Allah pun niatnya mensucikan Allah.
1: Bapak tahu nggak, Pak, ketika mereka mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy, kata mereka apa?

0: Karena kalau beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Maha suci Allah tadi butuh tempat katanya. Di tujuan mereka ingin mensucikan Allah, tapi caranya salah. Mereka mengira kalau menetapkan sifat bagi Allah seperti beristiwa di atas arasy berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena saudaraku seiman, persamaan nama tidak mengharuskan sama hakikat. Contoh misalnya, semut disifati kuat tidak, Pak?
1: Kuat.
0: Gajah disifati kuat nggak, Pak?
1: Kuat.
0: Apakah berarti kekuatan semut dengan gajah sama? Ya enggak lah. Elang melihat, manusia melihat. Apakah berarti penglihatan elang dan penglihatan manusia sama?
1: Tidak sama.
0: Kalau sesama makhluk saja bisa terjadi perbedaan, padahal namanya sama. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa di atas arasy. Manusia beristiwa di atas kasur.
1: Apa sama?
0: Ya tidak sama. Manusia beristiwa di atas kasur, berarti manusia butuh kepada kasur, betul tidak? Manusia butuh tempat, betul. Itu sifat makhluk, sifat manusia. Tapi apakah boleh kita katakan kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh arasy? Tidak boleh. Kita katakan istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Allah beristiwa di atas arasy bukan berarti Allah butuh tempat, butuh apa namanya arasy, tidak. Allah tidak butuh arasy. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua yang tidak layak untuk Allah kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan, kita masuk ke poin yang ketujuh. Wa anna khaira khalqihi Muhammadan man jaa bil bayyinati wal huda. Dan bahwasanya sebaik-baik makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani ini, Pak. Sebaik-baik manusia itu siapa? Rasulullah. Mana dalilnya? Hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa biyadi liwa'ul hamdi. والنبيون كلهم تحت لواء يوم القيامة. Aku adalah sayyidnya anak Adam nanti pada hari kiamat. Dan di tanganku bendera pujian. Dan seluruh nabi berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW manusia yang paling apa? Paling mulia. Tapi ingat, kita pun tidak boleh gulu seperti orang sufi. Orang tasawuf saking mencintainya Rasulullah SAW, mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah saja.
1: Terkadang Pak, kita suka dengar tuh Pak, orang di masjid nyanyi-nyanyi, bacain kasidah, burdah. Di antaranya apa, Pak? Inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara kedermawanmu, kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya. Di antara ilmumu, ilmu lawhul mahfuz dan ilmu pena. Oh, Masya Allah. Jadi orang ini, Pak, betulnya niatnya bagus, pengen memuji Rasulullah Rasulullah, tapi caranya salah.
0: Dikatakan katanya Rasulullah SAW ilmu itu ilmu lauhul mahfuz. Padahal yang mengetahui di lauhul mahfuz hanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib.
1: Kalau orang sufi ya punya keyakinan Rasulullah tahu yang gaib, loh, Pak. Alasannya apa katanya? Karena Rasulullah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita katakan itu tidak menunjukkan Rasulullah tahu yang gaib.
0: Rasulullah itu diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Rasulullah sendiri tidak tahu yang gaib. Banyak kok bukti Rasulullah tidak tahu yang gaib.
1: Ketika kisah Ifik, nada saya Ifik, Pak. Ifik, tuduhan Aisyah berzina. Pernah dengar itu?
0: Rasulullah hampir percaya loh, Pak, dengan tuduhan itu. Sudah gitu ayat Al-Quran gak turun lagi. Sampai kata Aisyah, sikap Rasulullah berubah kepada aku. Yang tadinya hangat jadi dingin. Sampai Rasulullah bersabda kepada Aisyah, hai Aisyah.
1: Iya.
0: Kalau kamu memang tidak berzina,
1: pasti Allah akan bersihkan kamu. Tapi kalau kamu memang berzina, lebih baik kamu mengaku saja dan taubat.
0: Ya, dengar itu Aisyah nangis lah.
1: Tak lama kemudian Allah pun turunkan ayat Al-Quran membersihkan Aisyah.
0: Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak bakalan, Pak, hampir termakan fitnah itu, Pak. Itu bukti Rasulullah gak tahu yang gaib.
1: Ketika dalam perjalanan Aisyah kalungnya hilang. Sampai semalaman Rasulullah dan para sahabatnya nyari kalung Aisyah, gak ketemu.
0: Sampai masuk waktu subuh gak ada air.
1: Maka Allah pun turunkan ayat tayamum. Baru ketemu ketika ontanya Aisyah berdiri. Rupanya kalungnya berada di bawah onta.
0: Itu kan bukti Rasulullah gak tahu yang gaib.
1: Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain capek-capek harus nyari-nyari.
0: Maka kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik.
1: Tapi kita pun tidak bersikap berlebih-lebihan. Tidak mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Makanya kita mengatakan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba untuk menolak orang-orang yang gulu. Dan kata-kata Rasul untuk menolak orang-orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Man ja'ana bil bayyinati wal huda.
0: Beliau datang kepada kita membawa keterangan dan hidayah.
1: Iya. Rasulullah SAW membawa dua. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat As-Saff. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Pak, jangan nyender, Pak. Ngantuk, Pak, kalau nyender. Benar. Iya.
0: Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa dua. Yang pertama apa?
1: Bil huda, membawa hidayah.
0: Kata para ulama, al huda yaitu ilmu. Yang kedua apa?
1: Wa dinil haqq,
0: dan din yang hak.
1: Kata para ulama, yaitu amal.
0: Untuk apa Allah mengutus Rasulullah membawa dua ini, Pak?
1: Liudhirahu ala dini kullih.
0: Agar Allah memenangkan Rasulullah SAW di atas seluruh agama. Agar Allah memenangkan agama Rasulullah di atas seluruh agama, Pak. Jadi yang dibawa Rasul itu dua ternyata, Pak. Ilmu dan amal.

0: Makanya penting, Mbak, dua perkara ini harus kita perhatikan dalam hidup kita. Berilmu, nuntut ilmu. Setelah nuntut ilmu, ngapain? Amalkan ilmu. Jangan sampai semangat nuntut ilmu, tapi nggak semangat mengamalkan ilmu. Ini kayak orang Yahudi jadinya itu. Atau sebaliknya, semangat beramal, tapi nggak mau menuntut ilmu. Jadinya kayak orang Nasrani, tersesat. Maka kita harus kumpulkan poin ini. Berilmu, beramal, berilmu, beramal. Itu yang kita inginkan. Saudaraku seiman. Dan itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang dibenci, Pak? Yahudi, kata Rasulullah. Kenapa orang Yahudi dibenci, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak, Pak, beramal. Siapa yang tersesat, Pak? Kata Rasulullah, Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu tersesat, Pak? Karena mereka rajin beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Kita jangan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan kata beliau, Rasuluhu ila jami'il khalqi. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Wajib diyakini, Pak, bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasulullah tidak diutus khusus untuk bangsa Arab, tidak. Tapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi sebelum Rasulullah. Para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja, Pak. Demikian Rasul mengabarkan. Apa kata Rasulullah? Wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Wabu'ithu ilan nasi kafatan. Para nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Jadi yang namanya Islam itu yang dibawa oleh Rasul. Jangan dikotak-kotak lagi. Ada Islam Nusantara, ada Islam ini. Apa yang dikotak-kotak? Memang Islam Nusantara nabinya siapa? Kalau dia bilang ya nabinya Nabi Muhammad juga, ya udah, ngapain harus dikotak-kotak? Islam semua sama. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Rasuluhu ila jami'il khalqi. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Bin nuri wal huda wa dinil haqqi. Membuat cahaya, hidayah dan din haq. Salla alaihi rabbuna wa majjada. Wal ali wa sahbi dawaman sarmada. Semoga Allah bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna, Pak? Salawat Allah kepada Rasul maknanya apa? Salawat Allah untuk Rasul artinya, kata Imam Mujahid, salawat Allah untuk makhluknya artinya asana'u alaihi, yaitu pujian untuknya. Iya. Dan kita dianjurkan bersalawat untuk Rasulullah, tidak? Nah, salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kalau salawat Allah untuk Rasul artinya apa? Pujian. Kalau salawat kita untuk Rasul artinya apa? Doa. Kata Rasulullah, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Insya Allah. Makanya banyak-banyak kita bersalawat. tanda orang yang cinta Rasulullah pasti akan terlihat dia banyak bersolawat. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Namun Pak, ada beberapa waktu, tempat yang sangat dianjurkan kita untuk sholawat. Kapan? Yang pertama, di hari Jumat, di malam Jumat. Kata Rasulullah, Aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Iya. Yang kedua, Pak, ketika masuk masjid dan keluar masjid, kita dianjurkan sholawat. Ketika masuk masjid, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ketika keluar masjid, kita ucapkan juga Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadli. Yang ketiga, Pak, ketika selesai adzan dan kita mau menjawabnya. Kata Rasulullah sama apa? Nida sami tumun nida apa? Nida sami tumun muadzin yuadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan apa? Muadzin. Tsumma shallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian ucapkan baru doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilah wal fadilah sampai akhirnya. Ya. Di antara tempat yang dianjurkan sangat ditekankan kita bersalawat kapan lagi, Pak? Sebelum berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, tidak memuji Allah dan tidak bersolawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa ini. Dipanggilnya sama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu berdoa, mujidul Allah, lalu salawatlah kepadaku. Kemudian silahkan kamu minta sama Allah, terserahkan. Bahkan dalam ayat Tirmidzi disebutkan, Pak, buat doa seorang hamba itu terkatung-katung di langit sampai diucapkan apa? Salawat. Dan dalam ayat Tabrani dengan lafaz kullu du'ain mahjub, setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat. Makanya sebagian ulama menganggap salawat itu syarat diterimanya doa. Berdasarkan hadis tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan lupa, kalau kita berdoa, jangan langsung ya minta begitu. Enggak, Pak. Puji dulu Allah, bersalawat untuk Rasulullah, baru kita apa? Minta. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika, kemudian di tempat yang lain, ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada misalnya antum misalnya di majelis salim mendengar ustaz mengatakan Nabi kita Muhammad, maka pada waktu itu harus solawat. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis malaikat Jibril berdoa gini, Pak. Rogima anfu mri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun. Semoga terhina. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka. Man dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersolawat. Ya. Didoain sama malaikat Jibril, Pak. Semoga celaka, semoga terhina orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersolawat. Makanya jangan diam-diam baik kalau disebutkan nama Rasul. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasul sabda al-bakhil man tukirtu indahu falam yusalli alai. Orang bakhil, siapa itu orang bakhil, Pak? Orang koret, Yaitu yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak mau bersolawat. Bakhil itu, kata Rasulullah SAW. Saya mau tanya, bakhil hukumnya boleh enggak? Bakhil hukumnya apa, Pak? Enggak boleh. Apa? Sehingga sebagian ulama berpendapat berarti itu hukumnya wajib untuk bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak ampunan Allah kepada kita. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku, hai Rasulullah, bersolawat kepadamu? Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersolawat kepadamu? Apa kata Rasulullah? Idan yukfar dzambuka. Kalau begitu dosamu akan diampuni. Iya. Dan keinginanmu akan terkabul. Cuman Pak, atas dasar orang ini ada orang berkata begini. Kamu kalau pengen mobil, solawatin aja. Pengen rumah, solawatin. Kita katakan ya akhi, Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu kepada para sahabat. Kamu pengen apa? Pengen rumah, solawatin. Pernah gitu mendengar Rasulullah mengatakan begitu kepada para sahabatnya? Enggak ada. Ya, ya akhi, kita bersolawat itu Pak, niat utama kita betul-betul karena itu. Jangan sampai niat utama solawat kita pengen dapat mobil, pengen dapat rumah. Jangan. Sebab kalau niat utama kita seperti itu, kita gak bakalan dapat pahala. Kita gak dapat pahala, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, wal-ali was-sahbi. Dan semoga solawat juga untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa keluarga Rasul? Hah? Keluarga Rasul yang disebut dengan Ahlul Bait. Yang pertama, istri-istri Rasulullah Sallallahu. Iya, atas pendapat yang paling kuat dan pendapat jumhur ulama bahwa istri Rasulullah termasuk Ahlul Bait. Yang kedua, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Keluarga Abbas. Bapak tahu enggak keluarga Abbas? Anak-anaknya, keturunannya sampai sekarang masih ada loh, Pak. Pernah dengar marga Bawazir enggak, Pak? Bawazir. Bawazir itu keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Ustaz Subhan Bawazir, Ustaz Ali Hasan Bawazir. Ini keturunan siapa? Al-Abbas. Ya. Berarti mereka Ahlul Bait? Ya. Mereka termasuk Ahlul Bait. Ya. Apa hak Ahlul Bait? Agung, Pak. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Apalagi kalau Ahlul Bait ini berpegang kepada sunnah. Masalahnya di zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku dirinya Ahlul Bait. Tapi ternyata diragukan, Pak. Ya, ngaku-ngaku keturunan Rasul, saya keturunan Rasul. Tapi diragukan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula keluarga Aqil, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahabnya enggak, karena dia kafir. Tapi keturunan-keturunannya yang muslim masuk, itu paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas pendapat yang paling kuat. Saudaraku seiman. Wassahbi. Dan salawat untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Pak definisinya sahabat? Ada yang tahu enggak? Siapa sahabat? Sahabat adalah man ra'a Rasulullah SAW, man laqiya Rasulullah SAW musliman wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim dan meninggal pun dalam keadaan apa? Muslim. Berarti syarat sahabat dia harus bertemu dengan Rasul. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi enggak ketemu sama Rasul, Pak? Ada. Ada enggak yang hidup di zaman Rasul tapi dalam keadaan kafir, Pak?
1: Banyak.
0: Ada, Pak. Ya, mereka-mereka yang hidup semasa dengan Rasul, setelah Rasulullah wafat, baru masuk Islam. Biasanya, Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Takribut Tahdzib, menyebutnya dengan istilah ini, Pak. Tabi'in mukhadrom. Tabi'in mukhadrom itu siapa? Ya, tabi'in yang semasa dengan Rasul, tapi waktu semasa dengan Rasul masih kafir. Setelah Rasulullah wafat, baru masuk Islam. Sehingga periwayatannya dari Rasulullah SAW itu periwayatan tabi'in. Maka disebut dengan tabi'in mukhadram. Seperti Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah. Ya, beliau disebut tabi'in mukhadram. Syarakus seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti sahabat itu yang bertemu dengan Rasul. Ya, walaupun cuma melihat doang. Yang kedua, dalam keadaan muslim. Yang ketiga, mati pun wafatnya di atas apa? Islam. Dan Ahlus Sunnah meyakini kaum Muhajirin dan Ansar seluruhnya wafat di atas Islam. Tidak seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah mengkafirkan Muhajirin dan Ansar, kecuali beberapa saja. Karena Allah sudah memuji Muhajirin dan Ansar, Pak. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan asabiquna al-awwalun dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada. Mungkinkah, Pak, Allah menyatakan keriduan yang kepada suatu kaum yang Allah tahu bakalan mati di atas kekafiran? Gak mungkin. Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat, Pak. Tapi, Pak, orang Syiah nyari-nyari dalil, Pak, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa para sahabat kafir. Yaitu hadis tentang telaga haud. Disebutkan dalam hadis tersebut, fayakhtaliju aqwamun min ummati. Ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum dari telaga haud. Lalu aku panggil mereka, ashabi, ashabi, para sahabatku kemari. Demikian, kebanyakan lafaz seperti itu. Dalam satu lafaz yang lain, ummati, ummati. Tapi kebanyakan lafaz ashabi, kebanyak apa, para sahabatku kemari. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ini hadis pegangan orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Padahal para ulama seluruh sepakat, Pak, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Walaupun hadis sahih. Karena yang dimaksud oleh hadis ini yaitu mereka yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, Pak, ya, yang mereka di zaman Rasul berbondong-bondong masuk Islam itu, ya, rupanya sebagian mereka ada yang murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada lagi yang ikut Nabi palsu. Nah, ini yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Adapun Muhajirin dan Ansar tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada. Siapapun yang membaca sejarah dia akan dapatkan itu. Nah, saudaraku seiman. Nah, ini isu. Kemudian syarat sahabat berikutnya apa lagi, Pak? Tidak boleh lebih dari tahun 110 Hijriah.
1: syarat disebut sahabat tidak boleh melebihi tahun 110 Hijriah. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda di tahun ke-10. Kata Rasulullah SAW, ma min manfusatil yaum. Tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di hari ini, kecuali pasti akan meninggal setelah lewat 100 tahun. Sehingga para ulama berhujah dengan hadis ini, bahwa batasan sahabat itu tidak boleh lebih dari 110. Kalau ada misalnya mengaku di tahun 120, saya sahabat Rasulullah, tidak diterima sama para ulama. Bahkan pernah ada pak orang India namanya Rotan di tahun 400 mengaku dirinya sahabat Nabi, pak. Kata dia apa? Umurku 500 tahun. Ditolak oleh para ulama. Mungkin karena batasan sahabat itu tahun berapa tadi? 110. Itu batasan sahabat sudah. Yang terakhir wafat dari sahabat di tahun 110 yaitu Abu Tufail. Iya, itu sahabat yang terakhir meninggal dunia. Saudaraku seiman rahimini rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib, Pak, untuk senantiasa mendoakan keriduan untuk para sahabat. Dan yang terjadi di kalangan para sahabat berupa peperangan, Pak, tidak boleh kita, Pak, mencela salah satunya. Terjadi enggak perang di zaman sahabat, Pak? Ya. Perang antara Ali dan Muawiyah pasukannya. Perang antara Ali dan Aisyah. Siapapun yang membaca sejarah tentang peperangan mereka, Pak, ternyata di balik itu semua ada provokator. Iya. Adapun kita, kita tetap bersih dada kita, Pak, untuk mereka semua. Kita memohonkan ampunan untuk mereka, memohonkan keriduan buat mereka. Adapun perselisihan di kalangan mereka, itu mereka sudah berijtihad. Siapa yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Siapa yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat semua masuk surga. Para sahabat semua apa? Masuk surga. Saudaraku seiman. Wabatu hadan nadmu fil usuli liman arada min liman arada manhajar rasuli. Kita masuk ke poin ke-10. Wabat. Ini adalah syair-syair dalam ilmu akidah bagi mereka yang ingin mengikuti manhaj Rasulullah. Sa'alani iyahu man labuddali min imtithali su'lihil mumtathali. Aku menulis syair-syair ini karena diminta oleh orang yang aku tidak bisa tolak permintaan. Jadi Syekh, ya Syekh Hafiz Al-Hakami ini, Pak, beliau menulis syair tentang ini, akidah ini, Pak. Ada permintaan rupanya. Iya. Takutu ma'azzi wa ma'ashfaki mu'tami dan al-qadiril baqi. Maka aku memulai syairku dengan kelemahanku dan demikian pula rasa khawatirku. Namun tetap bersandar kepada Allah Maha Kuat yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal. Kata beliau, i'lam bi'anna Allah Jalla wa'ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan makhluknya dibiarkan sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan. Ingat ini, Pak. Mana dalilnya? Surat apa? Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu ayyutroka huda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan suda? Apa itu suda itu, Pak? Kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan suda, ay la yu'mar wa la yunha. Artinya tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, enggak mungkin. Mungkinkah kita manusia hidup di dunia tanpa perintah, tanpa larangan? Enggak mungkin. Tanpa peraturan? Enggak mungkin.
0: Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak mungkin. Kita hidup di dunia bukan buat main-main, Pak. Bukan.
1: Banyak di antara kaum muslimin, Pak, yang tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia, Pak. Kerjaannya cuma main-main. Ada yang kerjaannya cuma sibuk main game. Ada yang kerjaannya sibuk ngapain, mancing. Ada yang kerjaannya sibuk goes. Ada yang kerjaannya sibuk,
0: Bahkan-akan hidupnya cuma buat main aja, sudah.
1: Lah, itu bukan tujuan hidup kita, saudaraku. Allah mengingatkan buat tujuan Allah ciptakan kita semua untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah, maka Allah pasti akan jelaskan hakikat ibadah itu. Karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia sia-sia tanpa diberi perintah dan larangan, Allah pasti akan turunkan aturan-aturannya untuk manusia.
1: Bumi milik siapa, Pak? Milik Allah. Langit milik Allah.
0: Seluruh alam semesta ini milik. Sekarang, kalau kita tinggal di bumi milik Allah, wajib gak ngikutin aturan Allah, Pak?
1: Wajib tuh. Antum punya rumah. Ada orang tinggal di rumah antum. Tapi dia seenaknya. Kira-kira antum marah gak, Pak? Ini rumah-rumah saya, kok kamu seenak-enaknya? Kalau kamu mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan di rumah saya. Gitu kan?
0: Karena rumah-rumah kita, ini bumi-bumi Allah. Bumi yang kita pijak ini milik Allah. Indonesia, Saudi, semua milik Allah. Maka kalau kita hidup di dunia, karena dunia milik Allah, ikuti aturan pemiliknya, Pak.
1: Sebab kalau kita tidak mengikuti aturan pemiliknya, pasti pemiliknya marah sama kita.
0: Allah memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia, Pak.
1: Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
0: Kata beliau, bal khalaqal khalqa liya'budu
1: wa bil ilahiyyati yufridu.
0: Tapi Allah ciptakan manusia, makhluknya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah ciptakan untuk ibadah. Baik jin, manusia, binatang, pepohonan, semuanya, malaikat, semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Tapi ada yang diberikan pilihan, ada yang tidak diberikan pilihan. Yang diberikan pilihan dua, manusia dan jin.
1: Maksudnya diberikan pilihan, maksudnya gimana, Pak?
0: Diberikan pilihan, silakan mau ibadah, silakan yang maksiat. Kalau kamu taat, dapat surga. Kalau enggak taat, masuk neraka. Adapun pepohonan mereka bertasbih enggak, Pak? Bertasbih, mereka beribadah juga kepada Allah. Binatang-binatang, mereka bertasbih tidak, Pak? Bertasbih. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an begitu, bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Enggak paham.
1: Kadang-kadang kita pagi-pagi suka dengerin burung berkicau, Pak.
0: Bisa jadi kicauan mereka itu tasbih sebetulnya, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu.
1: Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Nah inilah, Pak, tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah. Maka kita usahakan, Pak, semua aktivitas kita bernilai ibadah.
1: Semua aktivitas kita bernilai apa?
0: Ibadah.
1: Kadang ada orang berkata begini, Pak.
0: Jangan akhirat terus dong. Kita harus seimbang lah. Dunia dan akhiratnya harus 50-50 katanya. Pernah gak dengar omongan kayak gitu, Pak? Iya. Katanya dunia akhirat harus seimbang. Pertanyaan saya, Pak. Gimana maksudnya seimbang dunia akhirat juga? Bapak cari dunia 8 jam kerja di kantor. Mulai jam 7, pulang jam 5. 8 jam. Kalau seimbang berarti gimana dong? Cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Emang bisa? Boro-boro. Jadi yang benar gimana dong? Yang benar, usahakan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Karena itulah tujuan hidup manusia. Jangan sampai, Pak, ya, dari semenjak apa kita berusaha, Pak, dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Bapak bangun tidur, zikir, ibadah. Pergi ke wudu, sholat, ibadah. Habis itu berangkat ke masjid, ibadah. Habis sholat subuh, apalagi zikir pagi dan petang, ibadah. Pulang ke rumah, ngapain? Ngajarin anak-anak baca Quran, misalnya. Atau ngajarin istri ilmu yang antum ketahui, misalnya. Ibadah. Pergi ke kantor cari nafkah, ibadah. Pulang-pulang sore-sore mau olahraga biar kuat, niatnya biar sehat, ibadah. Usahakan. Tidak mungkin aktivitas kita jadi ibadah kecuali dengan meluruskan niat. Niat. Kalau orang barat ya, mereka punya motto apa? The time is money, katanya. Waktu itu duit. Kalau orang Islam enggak. Orang Islam mengatakan waktu itu pahala. Gimana cara-caranya berpahala, berpahala, berpahala. Karena itulah tujuan hidup kita, Pak. Tujuan kita, hidup kita untuk apa? Ibadah. Maka kita berusaha untuk setiap aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini, akhi. Kata beliau, penulis buku, yes, Ma'arijul Qabul, makna ibadah fil lughah at-tadallul wal muqiyad. Makna ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Al-Qurtubi berkata, ibadah itu harus mencakup dua. Yang pertama yaitu al-khudu, ketundukan. Yang kedua al-mahabbah, cinta. Karena tunduk tanpa cinta tidak mungkin ibadah. Cinta tanpa ketundukan itu pun tidak akan ibadah. Berarti harus terkumpul padanya dua perkara tadi. Ketundukan dan cinta. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Dan ibadah yang paling agung, bahkan sumbernya ibadah itu adalah ibadah hati. Ibadah hati itu yang paling agung, yang paling besar. Bahkan inti daripada rohnya ibadah itu adalah ibadah hati. Antum sholat tanpa ibadah hati percuma. Ibadah hati contohnya apa? Ikhlas. Ikhlas ibadah hati bukan? Ibadah hati. Sekarang antum sholat gak pakai ikhlas. Percuma, gak diterima sama Allah. Apalagi ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Cinta, benci, takut, ibadah hati. Khusyuk, ibadah hati juga. Antum sholat tapi gak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Nilai sholat antum kurang. Ya. Ibadah hati, saudaraku seiman, itu yang agung. Dari rasa cinta kita kepada Allah, muncul semangat untuk beramal soleh. dari rasa takut kita kepada Allah muncul kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tawakal kita kepada Allah muncul kekuatan kita, Pak, untuk berani menghadapi berbagai macam resiko dalam kehidupan dunia ini. Antum berdagang, tawakal sama Allah. Kalau antum misalnya mau dagang belum apa-apa, udah takut rugi, gak bakalan dagang-dagang, ya kan? Antum naik pesawat, takut jatuh, tawakal sama Allah. Iya. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka itu agung sekali, Pak. Makanya, Pak, para sahabat itu, Pak, sangat memperhatikan ibadah hati. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fudila ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala bikathrati siyam, wa inna ma fudilu bima waqara fi qulubihim." Para sahabat tidak diistimewakan oleh Allah dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak. Tapi mereka diutamakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. InsyaAllah. Ketakwaannya para sahabat, hati yang paling takwa itu para sahabat, Pak, setelah Rasulullah SAW. Makanya apa? Infaknya sahabat satu mut tidak bisa kita kalahkan dengan infaknya kita berapa? Satu gunung emas. Kata Rasulullah, la tasubu ashabi. Fa walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim wala nasib. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada tangannya, kalaulah di antara kalian, selain sahabat, ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa sampai infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Apa yang membuat beda, Pak? Di sini, Pak, ketakwaannya beda. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita, lebih takut kepada Allah dari kita, lebih cinta kepada Allah dari kita. Sementara kita takwanya kurang, ikhlasnya kurang, ya, rasa cinta kita kurang, rasa takut kepada Allah juga kurang. Makanya amal kita sedikit pahalanya dibandingkan siapa? Para sahabat. Karena ketakwaan hati itu mempengaruhi besar kecilnya pahala. Baca sama antum surat At-Talaq itu. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Subhanallah. Lihat, semakin takwa, amalan yang kecil semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat oleh Allah ketakwaannya, bukan sebatas apa besar kecilnya, bukan dari sisi kuantitasnya, bukan, tapi yang dilihat oleh Allah itu ketakwaan hatinya, Pak. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman, maka dari itu ibadah hati itu luar biasa sekali, Pak. Ya. Semakin seseorang hatinya bening, bersih, semakin dia agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hatinya kotor dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya, akhi, jangan sampai ya, Pak ya, kita ini lebih memperhatikan ibadah lahiriah tapi kurang memperhatikan ibadah batin. Ada orang rajin, Pak, puasa sunnah rajin, masya Allah. Ya, sholat sunnahnya rajin, masya Allah. Sedekahnya rajin, masya Allah. Tapi hatinya suka suudon sama orang. Tapi hatinya suka ria. Tapi hatinya terkena ujub dan sombong. tapi hatinya, ya, ternyata hatinya tertipu dengan banyak amal. Oh, jangan-jangan saya sudah jadi wali yang ke-10. Cuma kata Ibnu Qayyim, tidak akan diangkat amal yang disertai dengan ujub. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah sini, akhi, jadi ibadah yang paling bahkan rohnya ibadah itu ibadah hati ini yang harus betul-betul kita perhatikan, Pak. Ya. Sebab kalau hati kita betul-betul luar biasa ibadahnya, akan ikut, Pak, anggota badannya, Pak. Sahih. Salatnya bakal khusyuk banget, Masya Allah. Makanya kekhusyuan sahabat beda dengan kekhusyuan kita. Kenapa? Karena ibadah hatinya para sahabat luar biasa. Antum tahu, Ibnu Umar pernah terkena panah beracun di betisnya. Ya, terkena panah beracun di betisnya sampai nempel ke kudanya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Betisnya membusuk. Kata dokter, ini harus diamputasi. Tahu sendiri kan di zaman dulu nggak ada anestesi, Pak. Apa itu anestesi? Buat bius. Apa kata Ibnu Umar? Silakan potong dalam keadaan aku sedang sholat. Maka Ibnu Umar pun sholat. Itu rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa sakit diamputasi. Subhanallah. Kalau kita boro-boro, gatal dikit, garuk. Ya. Itu dia. Kalau ibadah hati kalau sudah luar biasa begitu, Pak. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, akhi, perhatikan betul ibadah hati kita. Tanya bagaimana rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Coba tanya. Setiap kita introspeksi diri. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk poin 15. Akhraja fi ma qad madha min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzarri. Allah mengeluarkan pada sesuatu yang telah berlalu dari punggung Nabi Adam keturunannya bagaikan semut kecil. Maksudnya beliau mengisyaratkan yaitu dalam surat kepada surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidana." Antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam, dari punggung mereka keturunannya, dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata semuanya, benar, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Agar kalian pada hari kiamat tidak berkata, kami lalai dari ini. Apa maksud ayat ini, Pak? Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahwa ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat bagaikan semut-semut kecil. Kadzar. Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunan Nabi Adam, termasuk kita-kita ini, Pak. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Maka semuanya berkata, benar ya Allah. Sekarang saya mau tanya, antum ingat gak perjanjian itu, Pak? Gak ada yang ingat kayaknya. Kapan pernah ya kita diambil perjanjian? Tidak, kata para ulama, itu adalah fitrah. Artinya Allah fitrahkan manusia untuk mengakui adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, adanya Tuhan. Iya. Maka untuk mengingatkan perjanjian itu Allah mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk mengingatkan perjanjian itu. Karena semua kita sudah diambil perjanjian oleh Allah. Dan itu sudah menjadi fitrah kita. Akan bahwasanya Allah Rabb kita. Allah Tuhan kita. Naam saudaraku seiman. Maka dari itu saudaraku seiman. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabadila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah manusia pasti harus mengakui.

Manusia pasti harus mengakui bahwa Allah penciptanya, Pak. Orang yang masih bersih fitrahnya, dia akan mengakui Allah Rabb-nya. Iman, Pak. Beda dengan orang yang fitrahnya sudah rusak. Dia tidak akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang ateis. Orang ateis itu fitrahnya sudah rusak itu, Pak. Iya, tapi orang yang masih di atas fitrah, dia akan mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan saya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wa akhadha al-ahda 'alaihim annahu la rabb ma'budun bihaqqin ghairah. Nomor 16. Dan Allah pun mengambil perjanjian dari seluruh anak Adam bahwa tidak ada Rabb yang berhak ibadahi kecuali Allah saja. Makanya, Pak, 10 keturunan Nabi Adam yang pertama semuanya di atas tauhid. Baru terjadi kesyirikan kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Makanya kalau kita bertanya kepada orang yang berbuat syirik itu, mana yang lebih lama di dunia ini? Syirik atau tauhid? Karena selalu mereka berkata, kami mendapatkan nenek moyang kami di atas keyakinan ini. Nenek moyang kalian yang mana ini? Nenek moyang kita Nabi Adam dan 10 keturunan semua di atas tauhid. Semua di atas tauhid. Kesyirikan itu baru muncul ya di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan memang demikian setan berusaha untuk bagaimana supaya kita berbuat apa? Syirik. Merusak fitrah manusia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, akhi. Jadi, ini adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia. Bahwa hidup kita di dunia tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita berusaha untuk merealisasikan ibadah. Dan berusaha untuk aktivitas kita semua bernilai apa? Ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, Pak. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Baik susah maupun senang. Demikian wabillahi taufik, kita buka tanya jawab.

pendengaran saya kurang kurang dengar. Jadi pakai tulis saja ya, Pak. Mohon nasihatnya kepada saya yang lagi masa perantauan dalam menempuh pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam jebakan setan. Walaupun perilaku yang membuat Allah murka dengan saya, Ustaz. Mohon berikan nasihat. Buat kamu yang sedang merantau dan sedang menempuh pendidikan. Ini mungkin maksudnya pendidikan dunia ya. Sekolah-sekolah dunia kayaknya. Mahasiswa. Siapa yang nanya ini? Oh, Masya Allah. Kuliah di mana? Di universitas apa? Ngambil jurusan apa? Oh, bukan ilmu agama kan? Iya. Nasihat saya sama kamu dan yang sama seperti kamu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itulah kekuatan kita untuk mempertahankan keimanan. Majelis ta'lim itu seperti buat HP itu kayak charger. Kalau HP antum udah lobet, harus di charger. Namanya charger iman itu adanya di majelis ilmu. Karena dengan antum duduk di majelis ta'lim, diingatkan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub itu menguatkan iman antum. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW tiba-tiba bangun. Kemudian Rasulullah bersabda apa? La ilaha illallah. Mada unzilatil laylah minal fitan. Wa mada unzilat minal khazain.

ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasul bersabda, "Man yuqit li sahibal hujar." Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk ibadah kepada Allah? Rubba kasiatin fid dunya, ya, ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang nanti di akhirat. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil sebuah faedah bagus sekali. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa di masa yang penuh fitnah, hendaklah kita banyak-banyak takarub kepada Allah. Ana yakin di universitas, di kampus antum campur baur laki-laki perempuan. Itu fitnah. Menghadapi fitnah caranya bagaimana? Dengan takarub kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk menguatkan hati kita, Pak. Terutama salat malam, akhi. Karena salat malam itu betul-betul menguatkan hati, betul, sahih. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah perintahkan apa? Salat malam. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami akan memberi kepadamu ucapan yang berat. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengukuhkan hati, dan itu sebaik-baik perbuatan. Jangan lupa salat malam. Iya. Kemudian nasihat saya yang ketiga, pilih teman. Jangan sembarangan berteman. Karena teman itu pengaruhnya buruk. Kalau ternyata salah berteman, Mas. Pepatah Arab mengatakan apa? As-sahib sahib. Teman itu menyeret. Iya. Dalam surat Al-Furqan ayat 27-28 Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata penduduk neraka ini? Qala ya laita, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani ba'da Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Masya Allah. Ini tiga perkara. Yang pertama, jangan tinggalkan majelis. Yang kedua, banyak takarub kepada Allah. Dan yang ketiga, pilih teman yang soleh, yang bisa menguatkan antum untuk bisa istiqomah. Mana yang dianjurkan mukena untuk sholat bagi akhwat? Terusan atau potongan, Ustaz? Baik terusan maupun potongan, selama memenuhi syarat, boleh. Syaratnya yang pertama, tebal. Tidak sempit. Yang kedua, tidak membentuk. Yang ketiga, ya, tidak tasyabuh dengan laki-laki. Tidak tasyabuh dengan orang kafir. Selama menutup aurat seluruhnya, baik potongan maupun terusan, maka itu boleh, tidak masalah. Ketika khatib Jumat mengucapkan salawat kepada Rasulullah, bagaimana kita menjawabnya? Apakah secara sir atau dalam hati? Cukup kita ucapkan secara lirih saja, sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah keras-keras, ya. Boleh enggak bersolawat sambil disenandungkan, Ustaz? Sebutkan dalam hadis ma'adinali, ya. Ma'adinali bil ghina bil Quran atau kama qala, ya. Allah tidak pernah mengizinkan aku untuk melagukan sesuatu kecuali Al-Quran.
Jadi yang diizinkan untuk melakukan cuma Al-Quran. Adapun sholawat, doa, semua tidak disyariatkan dilakukan. Makanya apa? Ya, terkadang imam waktu kunut witir doanya itu dilakukan. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ya, anak-anaknya mohon jangan dibiarkan bapak anak-anaknya pak ibu. Jadi sholawat boleh dilakukan tidak disyariatkan. Yang boleh dilakukan hanya apa? Al-Quran saja. Itu pun ikhtilaf para ulama. Apakah Al-Quran boleh dilakukan atau tidak? Pendapat jumhur boleh. Ya, kalau pendapat Malikiyah mengatakan tidak boleh. Nah, dari itu sholawat tidak disyariatkan untuk dilakukan. Kalau mendengar adzan di toilet, dijawab enggak usah. Ya, menjawab adzan di toilet, ya, ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan bahwa tidak disyariatkan zikir dalam toilet. Alasannya kenapa? Karena toilet itu ma'wa syayatin, tempat tinggalnya apa? Setan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah sedang buang air, kemudian ada orang yang lewat, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah pun diam, tidak jawab. Setelah Rasulullah selesai buang air, Rasulullah pun berwudu, lalu kemudian menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Suami Ana sekarang kerja di luar kota dengan kontrak selama 7 bulan. Pulang setiap 2 bulan sekali. Beliau kesulitan melakukan sholat berjamaah karena jarak masjid dari tempat proyek 600 meter. Begitu di mes, jarak masjid jadi 1 kilometer. Bagaimana hukumnya jika sholat sendirian di tempat proyek, Ustaz? Kalau berangkat pakai motor bisa enggak? Pertanyaannya, kalau berangkat pakai motor bisa enggak? Kalau masih bisa mendingan berangkat. 600 meter, 1 kilometer, enggak jauh, Pak. Ada seorang sahabat Nabi yang tinggal di ujung kota Madinah. Diawali sekitar 5 kilometer. Tapi enggak pernah sekalipun absen sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sampai-sampai sebagian temannya berkata, kenapa kamu tidak beli apa kendaraan? Kata dia apa? Tidak. Aku ingin setiap langkah kakiku dinilai. Bayangkan, 5 kilometer, lah ini baru 600 meter. Ya. Disebutkan, saya pernah mendengar bahwa Syekh Utsaimin itu rumahnya dengan masjid 2 kilometer. Tapi beliau jalan kaki tetap ke masjid sambil murojaah. Ya. Kecuali kalau misalnya antum pergi ke masjid menyebabkan akhirnya apa? Terbengkalai kerjaan antum. Kalau keadaannya seperti itu ya enggak apa-apa. Terpaksa antum sholat sendirian di proyek. Tapi kalau itu di luar pekerjaan dan antum masih bisa 600 meter, 1 kilometer pakai motor paling berapa menit? Ya. Mungkin melewati hutan kali. Apa gimana? Gak dijelasin. Saya pernah Pak, kedatangan tamu dari Sumatera Selatan. Tapi ya, dia di perkampungannya, Pak. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2012. Ya. Dia bilang, Ustaz, saya di kampung selama ini alhamdulillah menyaksikan Roja TV.
2014 ya, 2014 kalau salah. Terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia, Pak, dia bilang jarak rumah saya dengan masjid itu 5 kilo dan melewati hutan. Tapi saya tetap pergi ke masjid. Masjid. Pak, Bapak di Sumatera loh, Pak, dia bilang. Yang namanya Sumatera tahu sendiri kan? Harimau. Kalau di Jawa mungkin nggak ada harimau, Pak. Di Sumatera tahu sendiri. Bapak nggak takut ke atas? Enggak, saya tawakal sama Allah. Bapak berangkat jam berapa dari rumah? Jam 3 malam saya berangkat subuh sampai masjid ya sekitar jam 4:30. Iya. Jalan kaki, Pak. Iya, jalan kaki. Ajib. Kata bilang, wallahi Bapak lebih baik dari saya, Pak. Kalau saya kayak Bapak nggak berani saya, Pak. Subhanallah, Pak. 5 kilo sudah gitu ngelewatin apa? Hutan. Tetap jalan pergi ke masjid saking semangatnya. Allahu Akbar. Jarang orang kayak gini, Pak. Nah, ini baru 600 meter. Baru 1 kilo. Ya. Apabila kita memberitahu seseorang tentang kebenaran, tapi nggak apal dalilnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau antum mau memberitahu dalilnya, antum bilang, insya Allah saya akan kirim dalilnya ke antum, begitu. Kalau memang nggak apal, ya nanti setelah itu antum cari dalilnya, entah itu mungkin di Google dan yang lainnya atau di mana di buku, lalu kirimkan lewat WhatsApp ini dalilnya. Ini perkataan ulama. Nah. Apabila kita berdoa tapi lupa bersolawat, apakah berarti doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah? Wallahu'alam, kalau kita lihat dalam hadis tadi riwayat Tirmidzi, buat doa seseorang itu terkatung-katung sampai diucapkan apa? Solawat. Berarti kalau antum lupa, enggak apa-apa antum bersolawat setelah itu, setelah pas ingat. Ya, pas ingat antum langsung bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Tanya tadi mengenai tadi ada yang suka ingin dunia pakai solawat. Seperti teman-teman anak ingin rumah, dia selalu solawatin pas lewat rumah itu. Dan ternyata kebeli Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kebeli tapi dia tidak dapat pahala solawat. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, "Mankana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ayat 15-16. Baca itu. Siapa yang menginginkan dunia ya dari amal solehnya, kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali neraka. Ya, Allah mengatakan begitu. Siapa yang amal solehnya niatnya karena apa? Dunia, kami akan berikan apa yang dia inginkan. Benar dikasih rumah. Tapi kata Allah apa? Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Makanya hati-hati. Solawat itu yang paling niat kita yang terbesar itu ingin dapat pahala, ingin dapat ridho Allah. Itu Pak. Kalau ada niat yang ngikut, pengen dapat rumah, enggak masalah. Asal itu jangan sampai niat yang paling apa? Dominan. Ya. Bolehkah bertawassul kepada Rasulullah? Apa maksudnya bertawassul kepada Rasulullah? Kalau bertawassul artinya dengan zatnya Rasulullah yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan para sahabat bertawassul melalui apa? Orang yang sudah meninggal dunia, tidak.
yang dibolehkan bertawasul kepada orang yang masih hidup.